Nabi tahu tentang besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Namun begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan sujud syukur setiap selesai sholat. Maka kita pun demikian. Sujud syukur itu ketika ada nikmat yang besar, yang tidak biasa, yang baru datang untuk kita. Kalau nikmat tersebut sudah setahun yang lalu pun, yang setahun lalu kita tidak sujud syukur, sudah lewat waktunya. Atau sudah sehari yang lalu, sudah dua hari yang lalu, sudah lewat waktu sujud syukurnya. Dia baru datang, ya. Kita anggap itu nikmat yang luar biasa yang kita nanti-nantikan. Sujud syukur. Itulah, ya, sujud syukur yang disyariatkan. Yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, masalah ibadah tidak hanya cukup dengan niat yang baik. Masalah ibadah, di samping niat yang baik, niat yang ikhlas, niat yang mulia, kita harus sesuaikan amalan tersebut atau ibadah tersebut seperti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم ترى

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islamullah Zagumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa'at Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sohih Fikih Sunnah Fikih Ibadah dengan tema sujud syukur dan sujud sahwi. Dalam kajian ini kita diingatkan tentang besarnya rahmat Allah SWT yang memberikan tuntunan dalam setiap keadaan seorang hamba, baik ketika mendapatkan nikmat sehingga disyariatkan untuk bersujud syukur, maupun ketika terjadi kelalaian dalam sholat sehingga disyariatkan sujud sahwi sebagai bentuk penyempurnaan ibadah. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi tambahan pemahaman yang bermanfaat, menambah kekhusyuan kita dalam beribadah, serta mendorong kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah dan berusaha menyempurnakan amal-amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 7:06 waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam jazakumullah, jangan lewatkan di kesempatan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Insyaallah kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan nanti melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi. Dan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan simak juga program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zin M. Afidahullah dari Purbalingga. Pembahasan di kesempatan nanti melanjutkan silsilah fikih, doa dan zikir. Dan di kesempatan siang hari nanti pada pukul 13:15 waktu Indonesia Barat, kita akan simak juga program kajian ilmiah pembahasan rutin kitab Al-Aqidatu Awalan Naukanu Ya'namun bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidahullah dengan tema sifat ahli neraka, yaitu jahatnya sombong. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, beberapa rangkaian kajian ilmiah yang dapat Anda simak di kesempatan hari ini, Senin 22 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 8 Juni 2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Saat ini pukul 7:08 waktu Indonesia Barat, berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim di surat Al-Qiyamah dengan nomor urut surat ke-75 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.

0: al-qamar.
1: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan

0: mustaqar.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah. Pada hari itu tempat kembali.

Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat.

Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.

0: Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang lain?
1: Qala Rasul. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
4: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
5: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
7: menjaga harga diri,
5: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
7: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
5: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
7: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
5: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
7: Itulah tujuan mukmin bekerja.
6: Bagaimana mukmin bekerja?
7: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
5: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
7: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
8: Allahu Akbar, Allah.
7: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
9: Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir shatmu ar-rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah, وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang. Lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya. Lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
1: نور من القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra 'udzran aw nudzra innama tu'aduna lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang

0: kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
3: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
4: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
3: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Bocah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa nih? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fatamorganalah ia.

Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu enggak?
0: Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwat Islam wa'alaikumullah sahabat Roja. Alhamdulillah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi. Nami khotai silam wa'azakumullah. Menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim di surat Al-Imran. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.
5: Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim.
4: Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.
6: Ayat-ayat Al-Quran.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Kehidupan ini akan berakhir, jemaah.
2: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
3: Fa idza jaa ajalum
4: laka mayyitun wa innahum mayyitun.
3: Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
2: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
5: Kullu nafsin
4: mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
2: Enggak yakin kalau dia akan mati.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
2: Semua mati.
5: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
2: Kalau engkau orang yang beriman yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
4: Dunia ini berakhir.

0: Kenapa
1: manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan?
2: Kajian Islam Dunia di Roja TV dan Radio Roja.
3: Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka.
2: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah saat mendapatkan gangguan dari musuh-musuh mereka.
2: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Jadi Nabi Yusuf itu sudah dianugerahkan sama Allah setengah ketampanan manusia di alam semesta ini. Wa ma'a dzalika falam yakul rabbuna jalla wa ala anil maliki falamma ra'ahu.
2: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Tadi pahala menjenguk orang sakit, ketika orang itu berangkat menjenguk orang sakit di pagi hari, ada 70 ribu malaikat yang akan mendoakan dia sampai petang. Kalau dia menjenguk di waktu petang, ada akan ada 70 ribu malaikat yang mendoakan dia.
2: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
1: رجاء تي في سلام للمحققين الإسلام. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
1: Saksikanlah Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Bogor. Radio Raja Bogor 100.1 FM. Radio Raja Majalengka 93.1 FM. Radio Raja Palu 101.8 FM. Dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat roja. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafidhahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan ini masih melanjutkan dengan tema Bidadari Surga. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falitafaddol. Masykur Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Jannatu Wan-Nar, dalam kajian umum, judul umum yaitu Menuju Negeri Abadi. Ikhwah, kita sudah masuk dalam beberapa pertemuan membahas bidadari surga, yang secara ringkas kita bisa sebutkan beberapa sifat daripada bidadari surga. Yang pertama yaitu hur. Hur adalah mereka yang memiliki mata yang sangat jernih, yaitu yang putihnya sangat putih dan bola matanya sangat hitam. Yang kedua yaitu al-ain. Al-ain yaitu yang matanya luas ataupun lebar. Kemudian al-kawa'ib. Kawa'ib yaitu mereka yang memiliki al-kawa'ib, yaitu mereka al-atrab, al-urub. Urub yaitu atrab. Atrab yaitu mereka yang sebaya, ya, mereka yang sebaya. Al-urub yaitu yang memiliki dada yang cukup menonjol. Kemudian adapun al-atrab yang keempat, al-urub. Urub yaitu al-mutahabbibat, mereka yang sangat mencintai suami-suami mereka. Yang keenam yaitu mereka itu bagaikan lu'lu' al-maknun, yaitu mutiara yang tersimpar. Kemudian mereka yaitu diibaratkan juga itu seperti marjan, lu'lu' wal-marjan. Marjan yaitu batu mulia yang berwarna-warni, kalau bahasa Indonesianya rubi atau safira ya. Tapi dia berasal dari bumi, batu mulia berasal dari bumi. Adapun marjan itu batu mulia yang berasal dari laut, yang menunjukkan bagaimana mereka seorang bidadari itu kelihatannya terlihat sangat terpelihara, sangat terjaga, yaitu bagaikan mutiara dan ada warna-warninya terkait dengan pakaian dan perhiasan yang mereka pakai berwarna-warni. Kemudian juga yang kesembilan yaitu mereka qasiratut tarf. Mereka hanya melihat pada suami mereka, tidak melihat kepada laki-laki yang lain. Pandangan mereka, tatapan mata mereka hanya ditujukan kepada suami mereka, tidak kepada yang lain, tidak kepada laki-laki yang lain. Kemudian yang ke-10 yaitu mereka lam yatmisunna insun qablahum alajan. Mereka belum pernah disentuh siapapun sebelumnya, baik manusia maupun jin, dengan artian mereka adalah wanita-wanita yang belum pernah menikah sekalipun, yang belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Yang ke-11 mereka disebut dengan khairat. Khairat yaitu orang wanita-wanita yang soleh, yaitu khairatul fil batin salihat, yaitu mereka wanita yang hatinya yang batinnya mereka adalah wanita-wanita yang salihah ya. Kalau yang kita sebutkan tadi dari mulai hur, ain, atrab, urub, lu'lu', marjan, yakut, qasirat, itu kan semua penampakan fisik. Dan keindahan dan kecantikan mereka itu bukan hanya di luarnya saja, tapi innernya juga. Inner beauty-nya juga sangat menonjol. Artinya mereka seorang wanita-wanita yang, para wanita yang sangat-sangat solehah. Kemudian yang ke-12, mereka juga disebut dengan hisan. Hisan yaitu husnul zahir, yang kelihatannya sangat indah. Yang ke-13, mereka adalah wanita-wanita yang mutahhirat, yaitu mereka yang suci. Ya, mutahhirat, mereka yang suci. Suci di sini artinya dari semua kotoran, dari semua najis. Misalnya dari haid, nifas, kemudian juga dari buang air kecil, dari buang air besar, juga termasuk mukhot itu lendir dari hidung, juga dengan tidak ada busok itu lendir dari mulut. Semua hal yang merusak aroma, merusak, yang mengurangi keindahannya itu tiada, ya, tidak ada pada seorang bidadari. Seperti yang kita katakan tadi, mereka itu sangat suci dari haid, nifas, tidak ada air kecil, tidak ada buang air kecil, tidak ada BAB, juga tidak ada mukhot itu lendir dari hidung, tidak ada rusak, tidak ada lendir dari mulut, atau kalau kita katakan dahak lah ya. Kemudian mereka juga tidak ada keringat. Artinya keringat yang seperti kita, keringat itu kan asam ya ikhwah, kadang-kadang saking asamnya jadi agak kepahit-pahitan begitu. Ah, kalau bidadari surga enggak seperti itu. Keringat, betul, mereka ada keringat, tapi keringatnya mengeluarkan aroma kesturi. Ya. Tapi keringatnya mengeluarkan aroma kesturi. Kemudian ikhwah, yang ke-14 ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya saking indahnya mereka, saking menawannya mereka ya, penampakan mereka sampai-sampai sum-sum tulang betisnya itu kelihatan. Ya, sampai-sampai sum-sum tulang betisnya kelihatan, saking beningnya dia. Ini menunjukkan sebuah kecantikan. Kecantikan. Ikhwah, sekali lagi ini saya sering ulang-ulang dan akan terus kita ulang bahwasanya Jangan kita bayangkan sesuai dengan bayangan yang kita sekarang. Karena kalau kita bayangkan sesuai dengan bayangan kita sekarang, maka tidak dikatakan indah, apalagi cantik, bahkan bisa menakutkan. Kalau sampai terlihat tulang sumsum tulang betisnya, ya. Ingat kaidah kita yang sering kita ulang-ulang, yaitu mala ain ra'at, surga itu merupakan tak pernah kamu lihat dengan matamu, wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telingamu, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tak pernah terbetik dalam hati. Ya, tak pernah terbetik dalam hati. Kalau sampai sempat terbetik dalam hati, berarti ketahui.

memawangi mereka. Itu masih satu orang. Ikhwah. Kemudian yang ke-16 yaitu menunjukkan bagaimana kecantikan itu mengeluarkan cahaya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila muncul di dunia maka akan bercahayalah semua dunia ini. Ya. Akan bercahaya bukan hanya dunia tapi dunia dan langit itu akan bercahaya dengan cahaya yang bersumber dari seorang bidadari tersebut. Ini lagi-lagi kita garis bawahi bahwasanya ya ini menunjukkan kecantikannya, ya kerupawanannya. Ingat ikhwah, kalau kita pikir dan kita cerna dengan akal kita, maka pasti tidak ada seorang pun di antara kita yang mengatakan cantik karena memang tidak bisa dilihat seperti matahari. Tapi begitulah ikhwah rahimanallahu iyyakum, ya. Mungkin masih bisa pendekatan dia bercahaya sinarnya itu sinar yang merata, gitu kira-kira ya. Merata, ya, dan bisa dipandang, bisa saja seperti itu ikhwah. Ya. Seperti misalnya kalau bulan purnama kan menyinari hanya sebagian belahan bumi saja. Tapi kalau bidadari ini dia bisa menyinari semua belahan, semua bumi, bahkan sampai langit. Tapi dengan cahayanya itu bisa menerangi semua, bisa menerangi langit dan bumi, dan dia itu bisa ditatap. Ah, demikian ikhwah. Tapi kurang gitulah ikhwah, silahkan. Ya. Karena kalau cahaya sekarang ini, kalau kita katakan dia bisa menerangi langit dan bumi, berarti itu sangat sangat kuat cahayanya. Itu ikhwah. Ya. Jadi intinya bahwasanya para bidadari itu ya memiliki keindahan yang sangat luar biasa, yang apabila dia muncul ke bumi, salah seorang mereka muncul ke bumi, maka bumi dan langit akan bercahaya. Cahaya mereka akan menerangi bumi dan langit. Kemudian ikhwah rahimanallahu iyyakum, Rasul juga menyebutkan sungguh kain yang ada di kepala mereka, ya, kerudung mereka itu lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Kemudian yang ke-18 yang terakhir yang sudah kita bahas yaitu ternyata mereka juga bernyanyi di hadapan suami-suami mereka. Yang kata Rasulullah SAW, sungguh suara mereka itu sangat merdu yang belum pernah kalian dengar semerdu itu suaranya. Jadi ikhwah, para bidadari dia akan bernyanyi dengan suara yang paling merdu, yang paling merdu. Merdu dengan level surga, bukan merdu level dunia. Ya. Merdu yang level-level surga. Kalau kita bayangkan suara seorang wanita yang paling merdu dengan cengkokan dan segala macamnya, paling merdu, ketahuilah ikhwah itu belum ada apa-apanya dibandingkan merdunya suara para bidadari di saat dia nanti bernyanyi di hadapan suami-suaminya. Enggak terbayangkan, memang tak terbayangkan. Memang tak terbayangkan. Kalau masih terbayangkan, bukan seperti itu dia. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita. Ghiratul hurul ain ala azwajihinna fid dunya. Bagaimana kecemburuan para bidadari di langit terhadap para istri yang ada di bumi. Yang ada di dunia. Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal hura al-ain yaghirna ala azwajihinna fid dunya idza adzal wahida zaujatuhu fid dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, mengabarkan kepada kita bahwasanya para bidadari surga, ya, para bidadari surga itu akan muncul rasa cemburunya terhadap wanita-wanita di dunia, ya, terhadap wanita-wanita yang di dunia di saat para wanita tersebut menyakiti hati suaminya. Artinya para bidadari tersebut, ya, para bidadari tersebut akan membela para laki-laki, ya, di saat para istri menyakiti hati mereka. Fa fi musnadi Ahmada wa sunani At-Tirmidzi bi isnadin sahihin an Mu'adzin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la tu'dhi mar'atu zawjaha.

0: في الدنيا إلا قالت زوجته في من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. Dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidaklah seorang wanita, tidaklah seorang istri, seorang wanita menyakiti hati suaminya di dunia illa qalat zaujatuhu min al-hurain, kecuali dia akan mendapatkan pembelaan dari bidadari surganya, ya, dari bidadarinya yang di surga. Apa kata para bidadari yang membela laki-laki ini yang disakiti oleh suami istrinya? La tu'dhihi qatalakillah, jangan kamu sakiti dia, ya, jangan kamu sakiti dia. Qatalakillah, bahasa qatalakillah kalau bahasa lafziyah, semoga Allah membunuh, memerangimu, artinya ya, ini kalimat yang apa nama, kalimat zajar, artinya kalimat yang mencela lah, memberikan peringatan, kamu ini bagaimana sih, gitu bahasa kita, kamu ini bagaimana, jangan kamu sakiti dia. Karena apa? Fa innama huwa dakhilun indaki, karena dia itu hanya sebentar bersamamu. Dia itu, suamimu itu, hanya singgah sebentar bersamamu. Yushiku ayyufariqoki ilaina, dia akan segera akan meninggalkanmu dan akan menuju kepada kami. Demikian ikhwah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya setiap apabila seorang suami disakiti oleh istrinya di dunia, maka istrinya yang ada di surga, istrinya yang ada di surga membelanya dengan mengatakan, kamu ini bagaimana, jangan kamu lakukan itu, jangan kamu sakiti dia, karena dia itu hanya singgah sebentar bersamamu dan nanti akan menuju kepada kami, dan nanti akan menuju kepada kami. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum, kita perhatikan hadis ini. Ya, kita perhatikan hadis ini. Berarti ikhwah rahimahullah wa iyyakum, setiap laki-laki itu akan mendapatkan pembelaan dari istri-istrinya yang ada di surga. Nih semua kaum laki-laki nih, para suami, ya, para suami akan mendapatkan pembelaan dari istrinya yang ada di surga. Dikarenakan istrinya di dunia menyakiti dia. Berarti ikhwah, laki-laki itu, ya, seorang laki-laki, maka ikhwah dia punya dua istri. Istri pertama, istri dia yang ada di dunia, yang pernah dia nikahi. Istri kedua, yaitu bidadari yang memang Allah ciptakan di surga. Nah, bidadari surga inilah yang akan membela seorang suami jika dia disakiti oleh istrinya. Tentu ikhwah, ini juga terkait dengan masalah siapa yang masuk surga. Kalau laki-laki, para suami-suami yang gak masuk surga, tentunya dia tidak akan ada pembelaan, karena dia tidak mendapatkan bidadari surga. Siapakah itu laki-laki? Laki-laki yang masuk surga, yaitu laki-laki yang dia meninggal dalam keadaan Islam. Titik. Tak ada komanya. Laki-laki yang meninggal dalam keadaan Islam. Ya, sebesar apapun dosanya. Karena ikhwah, seorang manusia, ya, jika dia meninggal dalam keadaan dosa, berdosa dan belum sempat bertobat, Allah Subhanahu wa taala masih mungkin akan mengampunkannya. Kalaupun enggak diampuni, maka dia akan masuk dihukum dulu di neraka, dan satu hari nanti akan dikeluarkan dari neraka, seperti yang sudah kita pelajari tentang masalah pembahasan tentang masalah neraka. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukan dia, tapi masih mengampuni dosa orang-orang yang selain itu, artinya yang melakukan dosa selain kesyirikan. Dengan artian, kalau dia seorang yang musyrik dan syiriknya syirik besar, maka dia akan kekal selamanya. Kalau dia syiriknya syirik kecil, tetap dia akan masuk neraka karena dia bukan syirik besar yang membuat dia jadi kekal, tapi memang harus tetap harus dihukum di neraka, maka dia akan dihukum di neraka, kemudian dia akan kembali ke surga. Ikhwah, perhatikan seperti yang sudah pernah kita bahas bahwasanya seorang muslim itu dia akan masuk surga dengan 3 cara. Pertama, dia masuk surga dengan tanpa hisab. Ini kelompok yang excellent ya, yang luar biasa. Masuk surga dengan tanpa azab, dengan tanpa hisab, wala azab. Yang kedua, yaitu seorang muslim yang dia dihisab dengan hisabai yasiro. Hisab yang mudah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi dan mengampuni dosa-dosanya dan akan diberikan dia kitab amalannya dari sebelah kanan, ya, kemudian akan dimasukkan ke surga. Yang ketiga yaitu seorang muslim yang mendapatkan hisaban asiro, hisab yang sulit, yang kata Rasulullah SAW, man husiba udziba, barang siapa yang dihisab maka dia pasti akan diazab. Ini orang-orang muslim yang dia enggak mendapat keampunan dan dia harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Namun nanti mereka akan mendapatkan syafaat dari keluarga mereka, syafaat dari para malaikat dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat penjaga neraka untuk mengeluarkan semua orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah walaupun hanya sebesar biji sawi. Dikeluarkanlah mereka dan mereka pun akhirnya mandi di Nahrul Hayat, artinya sungai kehidupan, dan mereka akan tumbuh putih bagaikan tumbuhnya kecambah-kecambah yang ada di pinggir-pinggir sungai. Demikian ya, mereka akan kembali menjadi putih bersih sebelumnya, yaitu mereka sudah menghitam karena dibakar oleh api neraka. Demikian ikhwah. Mereka yang 3 inilah yang memiliki bidadari nanti di surga. Mereka inilah yang mendapatkan pembelaan. Adapun mereka yang hanya memang ikhwah ya, hanya adapun mereka yang mereka masuk neraka takkan masuk surga, ini enggak ada bidadarinya, makanya tidak ada pembelaan kepada mereka. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Jadi, dalam masalah ini semua para suami yang masuk surga, baik laki-laki yang pertama-tama masuk surga maupun yang paling terakhir masuk surga, maka setiap kali dia disakiti oleh istrinya, maka istrinya yang ada di surga akan langsung membelanya. Ya, la tu'dhihi qatalakillah. Kamu ini bagaimana? Jangan kamu sakiti dia. Fa inna ma huwa dakhilun 'indak. Dia itu hanya sebentar saja bersamamu. Yushaku ayu fariqaki ilaina. Dia akan segera datang kepada kami dan akan meninggalkanmu. Demikian ikhwah. Itulah pembelaan para bidadari terhadap para suami yang disakiti oleh istrinya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya surga itu sudah ada sekarang. Ya, surga itu sudah ada sekarang, bukan nanti diciptakan Allah. Enggak, sudah ada sekarang. Karena bidadarinya sudah ada. Ya, karena para bidadarinya sudah ada. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian kita juga harus memahami bahwa ini merupakan pembelaan yang hakiki. Ya, pembelaan yang hakiki. Kemudian menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami terhadap istrinya dan menunjukkan waspadanya. Rasulullah menyebutkan hendaklah para istri terus waspada jangan sampai menyakiti hati para suami. Dan dengan ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Muncul pertanyaan, itu kan kalau suami yang disakiti oleh istri, kalau istri yang disakiti suami gimana? Apakah ada para bidadara-bidadara yang akan membela para istri yang disakiti dan dizolimi oleh para suami-suaminya? Begitu para suami menyakiti istrinya yang solehah, maka para bidadara yang ada di surga akan mengatakan, ya, kamu ini bagaimana? Jangan kamu sakiti istrimu, karena istrimu sebentar saja bersamamu, dia akan bersama kami, akan menuju ke arah kami. Bagaimana? Apakah ada seperti itu? Jawabannya, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kaedah kita dalam membicarakan masalah gaib hanya dibatasi dengan yang ada dalilnya, ya, dengan yang ada dalilnya. Di bagaimana? Ya, ketika kita bicara tentang dalil. Ternyata tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwasanya para bidadara, para wanita-wanita solehah akan memiliki para bidadara-bidadara. Sebagaimana para laki-laki memiliki dua orang istri minimal nanti di hari akhirat, ya, dan nanti lebih daripada itu, sebagaimana para syuhada yang akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 72 bidadari, ya. Apakah wanita juga seperti itu? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jawabannya Allahu a'lam bissawab, kita hanya bisa bicara sesuai dengan dalil yang ada. Kita hanya bisa bicara sesuai dengan dalil yang ada. Karena dalilnya itu hanya disebutkan pembelaan bidadari terhadap suami-suami yang disakiti oleh istrinya, maka apakah ada pembelaan para bidadara? Ini istilah bidadari juga ikhwah. Apakah ada? Ya, akan membelanya jawabannya ikhwah, tidak ada disebutkan dengan dalam dalil. Tidak ada disebutkan dalam dalil. Jadi, kita enggak bisa bicarakan. Ya. Kita tidak bisa bicarakan, begitulah adanya. Apakah enggak ada? Allahu a'lam bissawab juga. Apakah enggak ada? Intinya kita tidak bisa bicarakan. Sementara ini enggak ada infonya bahwasanya adanya para bidadara yang membela para istri-istri soleha yang disakiti oleh suaminya. Padahal kan memang sangat mungkin sekali ikhwah bahwasanya lebih memungkinkan para suami menzolimi istrinya ketimbang istri menzolimi suaminya. Dan yang banyak terjadi itu lebih banyak suami menzolimi istrinya ketimbang istri menzolimi ataupun menyakiti para suaminya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan sejak dahulu juga seperti itu. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada menyebut-nyebut tentang adanya pembelaan para bidadara untuk para istri. Demikian ikhwah. Kalau gitu Islam enggak adil dong. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ingat jangan samakan kondisi kita sekarang dengan kondisi kita di hari akhirat. Ini saya berikan, ini beberapa kali ada saya ulang. Bahwasanya, perhatikan, ini ada kisah, ini kisah juga beberapa kali saya ulang. Ketika seorang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Apa katanya? Ketika dia terakhir keluar dari neraka, dia katakan, Alhamdulillahi najjani mink. Dia lihat ke belakang, yang neraka yang begitu sangat menggelegar, ya, menggelegak, geram dengan orang-orang durhaka. Setelah dia berhasil melewatinya, dia katakan, Alhamdulillahilladzi najjani minki, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu. Kata si laki-laki ini, dia yang terakhir keluar dari neraka. Sungguh saya telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Bayangkan ikhwah, dia merasakan bahwasanya selamatnya dari neraka, padahal dia orang yang terakhir yang selamat dari neraka, yang terakhir yang keluar dari surga, keluar dari neraka, itu dia rasakan nikmat yang sangat luar biasa yang dia katakan bahwasanya belum pernah ada orang yang mendapat nikmat senikmat ini, padahal masih baru dalam tahap yang pertama, yaitu dia baru berhasil melewati neraka. Hanya itu, belum dapat surga loh ini, ya, belum dapat surga. Demikian ikhwah. Baru kemudian ketika dia pertama sekali Allah masukkan ke dalam surga, ya, Allah berikan dia nikmat, dia merasa sangat bersyukur. Apa yang berikan Allah kepada dia itu belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum dia. Padahal dia orang terakhir masuk ke surga. Orang lain sudah banyak mendapatkan fasilitas yang jauh diberikan Allah kepada dia. Tapi perasaan itu dia merasakan bahwasanya yang dia dapatkan itu nikmatnya sangat luar biasa. Demikian ikhwah rahimallahu ayyakum. Begitulah dia. Dan kalaupun dia tahu ada yang lebih tinggi dari dia, dia enggak akan merasa iri, enggak merasakan dengki, ya. Dia merasakan pokoknya nikmat yang dia Allah berikan itu yang dia rasakan. Yang lain dia enggak begitu dia rasakan. Yang lainnya sudah sibuk dengan dirinya mereka sendiri, dengan surganya sendiri, dengan keluarganya sendiri, dengan bidadarinya sendiri, dan dia pun sibuk dengan bidadari dia dan keluarga dia. Demikian ikhwah. Jadi begitulah ikhwah. Ya, jadi begitulah dia. Jangan kita bandingkan dengan kita yang ada di dunia. Kalau di dunia seperti itu perasaan kita. Kita ada punya sepeda, kepinginnya punya sepeda motor, kepinginnya punya mobil, kepingin punya pesawat, pesawat punya jet, segala macam. Enggak selesai-selesai ikhwah rahimanallahu iyyakum. Karena tidak ada qanaahnya, tidak ada bersyukurnya. Makanya ikhwah rahimanallahu iyyakum, di surga enggak ada nanti seperti itu. Ya. Di surga enggak ada seperti itu. Makanya kenapa muncul pertanyaan dari kalangan ibu-ibu, kenapa kami tidak ada pembelaan? Itu dengan perasaan kita sekarang, ya, dengan hati kita yang kotor, yang banyak dosa sekarang ini. Makanya ada muncul seperti itu. Tapi di surga nanti gak akan ada seperti itu, ikhwah. Ya. Gak akan ada rasa cemburu sebagaimana cemburunya para istri-istri di dunia terhadap madu-madunya. Gak akan ada nanti yang namanya pertengkaran seperti itu. Gak ada iri, gak ada dengki. Demikian ikhwah, walaupun suami yang memiliki istri 72 para bidadari misalnya, gak ada di sana iri, dengki, cemburu, gak ada. Ya. Masing-masing mereka berkhidmat untuk suami-suaminya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kesimpulannya ikhwah, azallahu wa iyyakum, ya kita enggak ada dapatkan adanya para bidadara yang membela kaum ibu-ibu di saat dia disakiti oleh suaminya. Itu ikhwah, azallahu. Ini khusus, ya, khusus untuk para istri. Sebenarnya ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, Islam itu juga sudah memberikan kekhususan sebenarnya untuk para istri yang tidak juga diberikan kepada para suami. Ya, diberikan kepada para istri tapi tidak diberikan kepada para suami. Seperti ikhwah, bagaimana Allah memberikan kemudahan para wanita untuk mudah masuk surga hanya dengan 4 syarat. Rasulullah mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita salatnya 5 waktu, wa shamat syahraha, dan puasa yang 5 dan berpuasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taati suaminya, qilalah adkhil jannah, dikatakan kepada dia masuklah kamu ke surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Hanya 4 ikhwah, puasa, salat. Artinya kan apabila dia salat yang 5 waktu, artinya kalaupun dia enggak salat duha, enggak ada salat rawatib, kemudian dia juga tidak ada salat tahajud, kemudian dia puasamat syahrah, hanya puasa Ramadan, enggak ada Senin Kamis, enggak ada puasa Bid, enggak ada puasa Daud, enggak ada puasa Asyura, enggak ada puasa Arafah, hanya puasa yang enggak ada puasa Syawal juga, hanya puasa Ramadan saja. Kemudian dia jaga kehormatannya, dia taati suaminya, maka dapatlah dia disuruh masuk ke surga dari pintu mana saja dia yang dia inginkan. Artinya kan surga itu sebenarnya sudah sangat dekat dengan kaum ibu-ibu. Sudah sangat dekat. Ya, sudah sangat dekat. Demikian. Ya. Satu hal yang istimewa yaitu terkait dengan itu, dan taati suaminya. Disebut ke Rasul taati suaminya. Berarti masalah yang terbesar bagi kaum istri di dunia ini yaitu masalah mentaati suaminya. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan di setelah beliau memberikan nasihatnya kepada kaum laki-laki pada waktu Eid, beliau datangi kaum wanita. Beliau katakannya, masyarakat nisa tasadakana fa ini ra'itukunna aktsara ahlinar. Kalau kaum wanita, bersedekahlah kalian karena kulihat kalian mayoritas penduduk neraka. Salah seorang wanita mengatakan, fabima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Ya, fabima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Beliau katakan, tuksirna la'na wa takfurna al-ashir. Kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada suami. Lagi-lagi pada suami. Ya, lagi-lagi kepada suami. Ketika seorang sahabiah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bertanya, dia bertanya beberapa kebutuhannya, kemudian Rasulullah bertanya, Amutazawijatin anti? Apakah kamu sudah menikah? Kata sahabiah tadi, sudah ya Rasulullah. Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kata si sahabiah ini, aku lakukan semua yang aku bisa. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada si wanita ini, unzuri aina anti fihi. Perhatikan bagaimana posisimu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Demikian, surgamu dan nerakamu. Ikhwah, secara implisit Rasulullah mengatakan ini masalah. Masalah masuknya neraka itu banyak terkait dengan masalah para istri, terkait dengan masalah bagaimana sikap dia kepada para suaminya. Demikian ikhwah. Dia taati suaminya, maka surganya sudah sangat dekat. Ya, surganya sudah sangat dekat. Padahal ikhwah, kalau bisa kita katakan, bukankah taat kepada suami secara psikologi seorang wanita itu memang sudah cocok dengan fitrahnya, dia taat kepada suaminya. Taat pada suami. Maka ikhwah, di dalam agama-agama lain juga begitu. Bahwasanya ya para istri taat kepada suaminya. Karena suami memimpinnya. Itu dia. Ya para istri juga. wanita, kalau dia mencari pasangan, yaitu pasangan yang bisa memimpinnya. Bukan pasangan yang bisa dia pimpin, kan? Sebagaimana seorang laki-laki, dia cari pasangan ya yang bisa dia pimpin, yang bisa bersama-sama untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah. Jadi, di sini permasalahannya adalah terkait dengan bagaimana kekhususan, ya khusus, ada kekhususan untuk perempuan dan ada juga kekhususan untuk laki-laki. Demikian ikhwah rahimahullah. Sama seperti ini ikhwah. Terkait dengan para laki-laki punya beberapa istri di surga. Loh, kenapa? Boleh enggak kami nanti minta istri suami-suami yang lain? Ya. Bolehkah para laki, perempuan ya Allah, kami minta suami yang lain lah selain ini. Kami sudah bosan. Ada gitu. Ikhwah, itu dengan konsep pemikiran kita di dunia akan muncul seperti itu. Di surga enggak akan muncul konsep seperti itu. Ya, enggak akan muncul konsep seperti itu. Sampai seperti ini ikhwah. Ini bahasa kita, bahasa mudahnya lah ya. Adakah seorang manusia yang jatuh cinta dengan lembu? Ketika dia lihat lembu atau ketika dia lihat monyet bergejolak syahwatnya ada? Sampai-sampai enggak boleh dia berduaan dengan monyet, ada? Ibarat begitulah, tidak ada seperti itu kan. Perasaan itu enggak ada. Kalaupun ada yang begitu, ikhwah, yang jatuh cinta dengan monyet, ya, bergejolak syahwatnya ketika melihat monyet misalnya, itu berarti memang orang enggak normal atau parah atau mungkin kerasukan atau gimana lah. Demikian ikhwah, mentalnya bermasalah. Itu ikhwah. Demikian juga nanti seperti itu. Jadi file yang ada dengki-dengkinya udah enggak ada lagi nanti di surga. Iri-iri sudah enggak ada lagi. Marah-marahan enggak ada lagi ikhwah. Semuanya ridho. Ya, surga itu isinya adalah kecintaan, keridhaan, kerelaan. Demikian ikhwah. Kemakluman, kebahagiaan, kesenangan. Hanya itu yang ada. Adapun penyakit-penyakit hati, Allah cabut semua. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana. Kami cabut semua sakit penyakit-penyakit hati, enggak ada. Jadi dia tidak ada terbetik dalam hatinya untuk menyakiti, enggak ada. Atau untuk dengki, enggak ada. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini ikhwah, apakah ada nanti kaum perempuan boleh, para istri boleh minta suami-suami yang lain, sebagaimana para suami punya istri lebih daripada satu, maka kami pun para istri kepingin juga memulai suami ke lebih daripada satu. Ikhwah azzallahu wa iyyakum, file itu bakal tidak ada nanti di akhirat. Demikian ikhwah. Ya. Terus, kenapa kok para laki-laki diberi janji seperti ini, perempuan tak diberi janji seperti itu. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para laki-laki itu Allah ciptakan sangat mencintai kaum wanita. Itu dia, ya. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan hubbiba ilayya dunya an-nisa wa tib. Allah jadikan aku cinta dengan dunia yaitu wanita dan minyak wangi. Itu ikhwah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang enggak mencintai wanita berarti dia ada masalah dalam jiwanya. Apalagi keimanannya. Dia gak mencintai wanita. Dia lebih mencintai laki-laki. Sesama laki-laki. Wanita sama wanita. Berarti ada bermasalah dia dalam Islam. Makanya hukumannya juga sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Dosanya juga sangat berbeda. Jika terjadi perzinahan antara laki-laki dengan laki-laki. Jika dibandingkan dengan laki-laki dengan perempuan. Demikian ikhwah. Rahimallahu wa iyyakum. Kemudian Rasul juga mengatakan bahwasanya ma ra'aitu min naqisatil aqli wad din adhaba li rubbi rajin hazimin min ihdakunna. Aku tidak ada melihat ada orang yang akalnya kurang, agamanya kurang, tapi dia mampu menghanyutkan laki-laki yang punya yang prinsipil. Ya. Siapa dia? Dia adalah kaum wanita. Menunjukkan bagaimana kaum laki-laki itu saking mencintai wanita, dia bisa berubah akidahnya. Bisa berubah prinsipnya. Demikian ikhwah. Dalam Islam selama prinsip itu tidak menyalahi syariat enggak ada masalah. Tapi kalau sampai menyalahi syariat, maka enggak boleh. Kita berikan contohnya ikhwah, yaitu ketika zaman Firaun. Ketika Firaun sedang berkuasa, ya ketika Firaun sedang berkuasa, dia kan mengatakan Allah mengatakan yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka itu si Firaun ini membunuh anak-anak ya dan membiarkan kaum wanita hidup. Karena pada waktu itu Fir'aun memerintahkan semua anak yang lahir bunuh. Semua anak Bani Israel yang lahir pada tahun itu dibunuh. Kemudian ikhwah rahimahullah wa iyyakum, itulah makarnya si Fir'aun. Tapi Allah kan punya makar juga. Kalau punya rencana juga. Ya Allah subhanahu wa ta'ala suruh Ummi Musa, ibunya Musa menghanyutkan sebuah tabut. Kemudian tabut itu nanti datang ke, ternyata membawa dia ke langsung ke istananya Fir'aun. Dan setiap orang melihat Fir'aun kecil, langsung mencintainya. Demikian ikhwah. Ya, langsung mencintainya. Makanya dalam ayat disebutkan ketika Asiyah, istri Fir'aun, melihat Musa, yang mereka sama-sama tahu ini anak Bani Israel, karena kulitnya beda. Ya, kulit anak Bani Israel dengan kulit orang-orang asli Kipti, Mesir itu beda. Kalau Kipti ini udah apa namanya, udah sawu-sawu matang gitu ikhwah. Kalau Bani Israel, dia karena berasal dari Palestina, kulitnya kulit putih, makanya ketahuan bahwasanya ini anak Bani Israel. Ketika pada waktu itu anak Bani Israel ini memang mau dibunuh, ya, tapi ketika melihat, hanya saja ketika melihat Nabi Musa, enggak tega. Apa kata istrinya Firaun kepada Asiyah, kepada suaminya Firaun? Wa qalat imra'atu Firaun, qurratu ainin li walak. Ini merupakan kesayanganku, penyejuk hatiku dan juga penyejuk hatimu. La taqtuluhu, jangan kamu bunuh. Berarti kan mereka sudah tahu bahwasanya ini Musa anaknya Firaun, anaknya Bani Israel, termasuk anak-anak Bani Israel. La taqtulu asa in fa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan kamu bunuh. Semoga dia bermanfaat atau kita angkat dia menjadi anak. Aw nattakhidahu walada. Wa hum la yashurun. Mereka enggak sadar apa yang akan terjadi berikutnya. Bayangkan ikhwah rahimallahu, Firaun yang sangat ganas zalim, ternyata dia bisa lembut hatinya ketika istrinya minta supaya udahlah jangan dibunuh, kita angkat saja dia sebagai anak. Tidak diterapkan pada Nabi Musa alaihissalam. Demikian ikhwah, menunjukkan kekuatan seorang wanita. Makanya ikhwah azallahu iyyakum dalam masalah ini, ya, disebutkan dalam surga itu ada yang beberapa istri. Karena memang para suami, para laki-laki itu senang. Dia, orang yang paling dia cintai adalah kaum laki-laki. Kaum perempuan. Yang paling dicintai oleh kaum laki-laki itu kaum wanita. Dan mereka inilah, kaum wanita inilah yang bisa merusak yang sangat, kemungkinan yang paling bisa merusak kaum laki-laki. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan, aku tidak melihat ada yang paling berbahaya terhadap kaum laki-laki selain kaum, melebihi bahayanya kaum wanita. Itulah ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Makanya ada nikmatnya seperti ini, supaya para laki-laki itu semangat, ya, dalam pendekatan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wanita kan tidak ada seperti itu. Ya, wanita ini diiming-imingkan apa ikhwah? Bukan diiming-iming. Dijanjikan apa? Ada nikmat, adanya bejana-bejana, adanya istana, kemudian intan berlian, lu'lu' dan marjan, kemudian juga bejana-bejana terbuat dari emas dan perak, ya. Itu dengan apa, pakaian-pakaian yang indah, sutra. Nah, itu merupakan seleranya kaum wanita. Ya, untuk tempat dia berhias, karena wanita ini kan memang dia Allah ciptakan makhluk yang suka berhias. Walaupun dia belum punya suami, dia suka berhias. Untuk apa? Untuk kepuasan dirinya sendiri. Walaupun gak ada orang-orang sekitar dia, memang Allah subhanahu wa ta'ala fitrahkan dia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala batasi tentang berhiasnya kaum wanita. Kalau dibiarkan, maka dia akan merusak. Laki-laki juga begitu. Dia cinta terhadap kaum wanita. Dibatasi oleh Rasulullah SAW. Oleh syariat kita bagaimana pergaulan dengan wanita. Sampai nikah juga tidak boleh dari lebih daripada 4. Padahal sebelumnya bisa 10, bisa 20, bisa 30. Tidak dibatasi. Supaya apa? Tidak merusak. Tidak merusak tatanan masyarakat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi bahwasanya. Begitulah pemahaman kita yang bisa kita pahami tentang masalah kondisi surga nanti. Kaum laki-laki ada membela dia. Kalau dia disakiti oleh sang suami, sang istri, maka dia akan dibela oleh para bidadari nanti, para bidadari yang di surga langsung dapat pembelaan, ya, langsung dapat pembelaan. Tentunya sekali lagi itu laki-laki yang memiliki tempat di surga. Yang tak memiliki tempat di surga itu nggak dapat ini. Adapun untuk perempuan tidak ada dasarnya, tidak ada dasarnya dia mendapatkan hal itu. Tapi dia Allah berikan hal-hal yang lain, ya, Allah berikan kekhususan yang lain yang khusus untuk kaum wanita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir yaitu yu'til mu'min fil jannati quwwata mi'at rajul. Bahwasanya seorang mukmin akan diberikan dalam surga akan diberikan kekuatan 100 kali lipat. Tidak sama dengan kekuatan laki-laki biasa di dunia, 100 kali lipat. Kekuatan apa yang dimaksud? An Anasin dari Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, yu'tal mu'minu fil jannati quwwatan kadza wa kadza min al-jima'. Bahwasanya di surga kelak seorang mukmin akan diberikan kekuatan sekian kali lipat kekuatan dalam melakukan hubungan suami istri. Jadi kekuatan seksualnya itu berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda lebihnya, ya. Akan lebih berlipat ganda. Qila ya Rasulullah, aw yutiqu dzalik? Dikatakan, ya Rasulullah, apakah memang mereka sanggup seperti itu? Ya. Qala yu'ti quwwata mi'at rajul. Yu'ti quwwatu mi'at rajul. Bahwasanya seorang laki-laki akan diberi kekuatan 100 kali lipat dibandingkan laki-laki yang di dunia. Dengan artian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum bahwasanya kekuatan laki-laki di surga jauh berbeda dengan kekuatan laki-laki yang ada di dunia. Bahkan termasuk juga kekuatan ketika mereka kekuat mereka kekuatan seksual mereka juga akan Allah Subhanahu wa taala berikan berlipat ganda. Kenapa ikhwah? Karena untuk menyesuaikan nikmat yang akan mereka dapati di surga. Seperti misalnya seorang yang mati syahid akan diberi nikahkan dengan 72 para bidadari. Ini kan kalau dia tidak diberi kekuatan lebih dibandingkan laki-laki biasa, enggak ada faedahnya 72 bidadari ini kok. Nganggur tuh yang lain. Kalau hanya menghadapi satu istri saya sudah loyo, dia sudah letoy, sudah lunglai. Terus yang 71 lagi kemana perginya? Diapain itu? Nah, demikian ikhwah. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan itu, kekuatan seksual itu sesuai dengan untuk mengimbangi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di surga. Makanya dia diberikan 100 kekuatan. Dengan ikhwah ya. 100 kekuatan. Sekali lagi ikhwah ya, untuk mengimbangi nikmat yang Allah siapkan untuk dia di surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau sahabat bertanya awayutiku dzalik, sahabat bertanya, ya Rasulullah apa mampu? Artinya ketika seorang itu melakukan hubungan seksual lebih daripada bukan tidak sama seperti kekuatan laki-laki yang terkuat di dunia, makanya mereka mengatakan, apa kuat? Apa mereka sanggup seperti itu? Apa mereka sanggup melakukannya? Seperti yang misalnya dia punya 72 istri. Terus gimana ini? Apa mereka sanggup meladeninya? Itu kan mereka bertanya sesuai dengan yang mereka pikirkan kekuatan seorang laki-laki yang ada di dunia. Makanya Rasulullah yakinkan, dia mereka kaum laki-laki akan diberi 100 kekuatan. Itu ikhwah. Jadi mereka diberikan istri lebih daripada satu, bahkan diberikan banyak, dan untuk mendapatkan kenikmatan dia bisa bersenang-senang dengan istrinya itu, dia akan Allah anugerahkan kekuatan seksual yang melebihi para laki-laki dunia untuk mengimbangi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sang laki-laki penghuni surga tersebut, ya, untuk mengimbangi para bidadari yang diberikan kepada dia. Demikian ikhwah. Seperti yang sudah kita bahas bahwasanya kaum laki-laki itu minimal istri dia di surga itu 2 minimal, ya, minimal. Dan enggak ada disebutkan jumlah maksimal. Yang ada disebutkan 72 untuk laki-laki yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 orang para bidadari. Tentu ini kan perlu ada untuk mendapatkan, untuk menikmati kenikmatan ini, dia harus punya tenaga, kekuatan yang lebih dibandingkan kekuatan dia yang ada di dunia. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, itulah akhir daripada pembahasan kita tentang wanita penduduk surga. Ya, semoga apa yang kita bahas menambah wawasan kita dalam masalah penghuni surga ataupun bidadari penghuni penduduk surga. Tapi itu saja, semoga bermanfaat. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Nah.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Pak Wawan di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara bidadari di surga bisa memilih kita sebagai seorang laki-laki yang terpilih untuknya? Mohon penjelasannya Ustaz, syukron.
0: Ya, mungkin pertanyaannya yang lebih spesifik lagi, kok bisa tahu dia yang akan menjadi laki-laki ini yang akan menjadi suami dia di surga kelak. Ya Allah wa'alam bisawab ikhwah rahimanallahu wa'iyyakum. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwasanya seorang laki-laki itu nanti akan tahu rumahnya di surga. Ya, tahu itu tanpa ada Google Map. Tanpa ada Google Map, tanpa ada alamat. Masuk surga dia langsung pergi ke rumahnya. Tanpa ada alamat, tanpa ada nomor blok-blok C10. Nggak ada begitu ikhwah. Langsung tahu. Maka sama seperti ini. Para bidadari tahu ini bakal menjadi suami dia. Dari mana mereka tahu? Allah yang memberitahu dia. Ya, Allah yang mengilhamkan dia. Sebagaimana si semua penduduk surga mengetahui tempat tinggalnya masing-masing. Mengetahui mana istananya masing-masing. Tanpa pernah ada yang nyasar. Jadi gak ada istilahnya dia masuk rumah, kemudian datang yang penghuni, pak, maaf pak, bapak salah alamat, ini bukan istana bapak yang di surga, istana bapaknya gak di sini, subhanallah tuh, nah, begitu. Itu di dunia ikhwah, ya di dunia, di surga gak ada yang salah alamat. Ya gak ada yang salah alamat, gak ada yang tengkar juga, ini rebutan alamat, rebutan jatah rumah subsidi. Tapi kan ini subsidi dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Demikian ikhwah, jadi tidak ada yang salah alamat. Sebagaimana dia tahu di mana alamat, di mana tempat jatah, tempat tinggal ataupun istananya, demikian juga para bidadari-bidadari yang ada di dalamnya. Gak dikatakan, bapak siapa ya? Bapak siapa? Oh, saya yang punya rumah ini. Oh, maaf pak, ini bapak kami gak kenangan bapak. Gak begitu juga ikhwah. Gak begitu juga. Jadi semua sudah otomatis ya. Semua sudah otomatis. Yang penghuni surga yang fulan, dia akan menempati surga yang tingkat ini, tingkat ini, tingkat ini, tempatnya di sini. Dah. Dan mereka tidak akan pernah ada salah alamat. Begitu mereka masuki istana mereka, mereka akan disambut oleh para malaikat. Dan akan bidadari-bidadari itu tidak akan lihat ini betul gak orangnya ya. Jangan salah, bukan ini orangnya. Gak begitu ikhwah. Sudah langsung tahu ini memang betul, ini adalah suaminya. Nah maka demikian juga halnya dengan para bidadari. Mengapa bisa tahu? Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan. Demikian. Allahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Ustaz, apa perbedaan antara wanita mukminah penghuni surga dengan bidadari surga? Dan mengapa sebagian ulama menjelaskan bahwa wanita mukminah memiliki keutamaan yang lebih tinggi daripada bidadari surga? Apakah hal ini benar Ustaz? Syukron.
0: Allahu a'lam bissawab. Ya, Allahu a'lam bissawab. sebagaimana makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga seperti para pelayan-pelayan, ya, para pelayan-pelayan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ghilmanul wildanul mukhalladun, yang mereka para anak-anak, ya, anak-anak yang sudah bisa memberikan pelayanan, mereka disebut idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura, kalau kamu lihat mereka tuh bagian mutiara-mutiara yang bertebaran, ya, yang tugas mereka untuk berkhidmat kepada si penduduk surga. Adapun manusia-manusia yang datang, tentunya mereka yang akan mendapatkan khidmat. Karena mereka masuk surga itu melalui perjuangan-perjuangan. Ya, melalui perjuangan-perjuangan. Sehingga Allah beri dia nikmat seperti itu. Allahu a'lam bishawab, demikian juga kaum wanita di dunia. Kaum wanita dunia, mereka akan mereka melalui perjuangan yang sangat luar biasa, kesabaran, keteguhan, keimanan, keistiqomahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala kasihan dengan dia, Allah rahmati dan Allah masukkan ke surga. Itu setelah perjuangan. Maka mereka mendapatkan rahmat dari Allah dengan dimasukkan, dianugerahkan dengan surga. Allahu alam, mungkin dari sanalah para ulama menilai bahwasanya wanita yang di dunia itu lebih afdol ketimbang wanita yang ada di yang Allah ciptakan di surga. Demikian ikhwah. Tapi Allahu alam bisawab juga bahwasanya apakah Allah nanti akan membedakan kedudukan mereka, wanita yang memang dari dunia yang masuk surga, dengan wanita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga. Apakah ada nanti perbedaan kedudukan? Ya. Allahu alam, sampai sekarang saya juga belum mendapatkan dalilnya secara jelas. Kalau pendapat para ulama ada memang. Ya, ada, dikarenakan mereka mereka setelah melewati berbagai macam perjuangan. Karena Pak, prinsip ataupun kaidah-kaidah dalam Islam, al-jaza' ma'al jinsil amal, bahwasanya ganjaran itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Seperti misalnya ikhwah, man satar muslim, man satar Allah fid dunia wal akhirah, barang siapa yang merahasiakan aib seorang muslim, maka Allah akan rahasiakan aib dia di dunia dan di akhirat juga. Demikian ikhwah. Artinya ini merupakan balasan dia yang Allah berikan di akhirat sebagaimana yang dia lakukan semasa di dunia. Itu balasannya. Tapi kan kalau yang diciptakan di surga itu kan tidak ada perjuangan sebelumnya. Allah ciptakan saja seperti itu dia sebagai pelayan-pelayan ataupun sebagai istri-istri orang mukmin yang di surga. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dengan itulah mungkin para ulama menyatakan, membuat kesimpulan ada perbedaan. Tapi Allahu a'lam bishawab, saya sendiri pribadi ya enggak pernah atau belum tahu dan belum pernah membaca adanya tingkatan para bidadari. Adanya tingkatan para bidadari, yaitu bidadari yang memang Allah, wanita yang dari dunia datang ke surga dengan wanita yang memang Allah ciptakan di surga memiliki tingkatan yang lebih. Demikian ikhwah, dibandingkan bidadari yang Allah ciptakan di surga. Untuk perbedaan itu Allahu alam, saya belum pernah baca. Kalau kita kaitkan dengan kesimpulan kita dalam kaidah-kaidah yang sudah kita bahas, bahwasanya kita tidak bisa membuat kesimpulan kecuali berdasarkan dalil. Karena kalau kita katakan ya enggak ada bedanya juga enggak ada masalah, karena hati itu kan sudah dicabut kedengkian. Tidak ada proteksi, Allah ini bidadari ini kan sudah engkau ciptakan di surga, enggak ada perjuangan, beda dengan kami. Kami beli dong yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan mereka. Ya. Itu kan kalau kita bahas dengan hati kita dan perasaan kita di dunia. Jadi nanti kalaupun di surga Allah samakan saja juga enggak ada masalah juga sebenarnya. Karena tidak akan ada yang namanya kedengkian, iri, benci, hasad dan seterusnya, enggak ada. Ikhwah, ya. Jadi Allahu a'lam bishawab, saya belum tahu dan belum pernah baca adanya perbedaan-perbedaan itu. Allahu alam. Adapun kesimpulan para ulama ada kemungkinan berdasarkan apa yang kita jelaskan tadi. Allahu alam. Naam.
1: Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Jazakallahu iyyakum, sebagaimana konsep kita dalam memahami hari akhirat, termasuk konsep kita memahami neraka, demikian juga konsep kita memahami surga, ya, memahami surga di mana surga itu kita hanya bisa bicarakan terkait dengan yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu yang bisa kita pastikan. Adapun yang lain-lainnya, ya, yang secara umum seperti wafiha ma tashtahil anfus, di dalam surga setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia inginkan. Kemudian kita kiaskan keinginan kita di dunia dengan keinginan kita di surga. Seperti tadi itu bahwasanya seorang istri boleh enggak dia punya ada keinginan untuk punya suami lebih daripada satu? Apakah juga akan akan diperkenankan juga? Ya Allah alam bisawab ikhwah, masalah ini intinya adalah kita hanya bisa memastikan apa yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun yang lainnya kita tawakuf. Ya, kita tawakuf seperti yang sudah pernah kita bahas terkait dengan bagaimana kalau seandainya di surga itu kan nggak ada disebutkan durian. Apakah boleh orang itu nanti minta durian? Ya nggak ada masalah juga, ikhwah. Dan nggak ada penghalangnya juga. Seperti boleh nggak seorang itu nanti kepingin ketika dia berjualan di dunia, dia kepingin juga dia jual durian misalnya di dunia, dia kepingin nanti surga juga dia juga kepingin jual durian untuk mengingat masa-masa sweet memorialnya misalnya. Kalau itu masih bisa, ya artinya tidak ada penghalang. Tapi kalau masalah istri yang punya suami lebih daripada itu, Allahu a'lam bishawab. Bukan ikhwah ya. Jadi intinya adalah kita hanya bisa menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan keyakinan, mala ainun ra'at, tidak bisa dilihat, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatar al qalbil bashar, dan juga tidak pernah juga terbetik dalam hati. Allahu a'lam bishawab ikhwah. Ya. Demikian lebih dan kurang mohon maaf, saya undur diri. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum bisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema Bidadari Surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya semoga sebagai motivasi kita dalam beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.

0: rendah karena dunia. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tidaklah seseorang memuliakan dirham kecuali Allah Azza wa Jal akan merendahkannya.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
2: مطيرا سلام
3: مطيرا سلام
4: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم.
5: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
6: Utang itu
5: yughfar lisyahid
6: kullu dhanbin illa dhanb
5: yughfar, dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang.
7: Nafsul mu'min,
5: ruh seorang mu'min
6: mu'allaqatun bidaini,
5: tergantung dari hutangnya
6: hatta yughda'an,
5: sampai dibayarkan utangnya.

0: bil adl.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh,
2: tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innar rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama, dan ini banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan apa? Diri.
6: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang.

setelahnya, kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: zahirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
2: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: yasha'.
1: Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
0: A'antum ashaddu

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
0: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti,

0: فقدره.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: basharah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أنعامكم.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: ajara.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alai.
6: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ.
0: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
0: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
0: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
0: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka Jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
0: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: Atas.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Idas samaa'u fatarat wa idal kawaakib tatarat wa idal biharu fujjirat.
6: Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap.
5: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
6: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
5: يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ.
6: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

0: arkabak.
1: Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
6: Nurun minal Qur'an. وننزل

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: pun, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: صدى
1: راديو رجا
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, ikhwati islam jazakumullah, sahabat roja dimanapun anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin silsilah fikih doa dan zikir, disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain MA Fidhullah dari Purbalingga, dengan tema bacaan saat sujud bagian yang kelima. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 22 Dzulhijjah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Juni 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengangkat tema fikih, doa, dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 252, mengangkat tema bacaan sujud bagian yang kelima. Di antara bacaan yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat sujud adalah sebuah bacaan yang berisikan doa. Doa tersebut adalah Allahumma ghfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Sambun apa? Jareng. Apa nembe tumon? Saya baca lagi. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Coba diikuti, saya baca dulu. Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Monggo. Diqqahu wa jillah. wa awwalahu wa akhirah. Wa'alaniyatahu wasirrah. Sekali lagi nge. Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Monggo. Diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Coba sendiri. 1, 2, 3.

Baik, apa dalilnya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca doa dan zikir ini di dalam sujud beliau? Dalilnya adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan julukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi

dahulu maupun dosa yang akan datang. Wa ala niyatahu wasirrah, dosa yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Siapa yang mengajar, hadis riwayat Muslim, siapa yang mengajarkan kita membaca doa ini? Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah SAW sering meminta ampun. Rasulullah SAW rutin untuk beristighfar. Gimana? Padahal beliau dosa-dosanya sudah diampuni semuanya, dan beliau sudah dijamin masuk surga. Orang yang sudah diampuni semua dosanya dan sudah dijamin masuk surga saja, rutin untuk meminta ampun. Kulo kali jenengan. Jeneng sepi. Kulo kali jenengan. Dosanya sudah diampuni semua. Wallahu a'lam, enggak tahu. Sudah dijamin masuk surga. Dari mana berita itu? Kalau manusia setakwa Rasulullah SAW, kalau manusia setinggi Rasulullah SAW keimanannya saja, itu rutin untuk minta ampun. Kok saya dan jenengan enggak rutin minta ampun? Itu namanya terlalu, alias kebangetan. Kita itu siapa? Ya Ustaz, tapi kan saya sudah beramal cukup lama. Emang amalannya sudah diterima? Maka pelajaran pertama yang kita ambil dari doa ini adalah, apabila sosok setakwa Rasulullah SAW saja banyak beristighfar, maka seharusnya kita lebih banyak untuk beristighfar. Karena saking banyaknya dosa yang kita kerjakan, dosa yang hubungannya sama Allah atau dosa yang hubungannya sesama manusia, mana yang banyak? Dua-duanya. Dosa yang hubungannya dengan Allah, mungkin masih ada di antara kita yang sholatnya masih bolong-bolong. Enggak bolong-bolong Ustaz, tapi telat-telat. Enggak telat-telat Ustaz, tapi pas sholat mikirnya mengendi-ngendi. Maka hati-hati. Dosa kita dengan Allah banyak. Dosa kita dengan sesama juga napa? Banyak. Jenengan yakin enggak pernah menyinggung perasaan orang lain? Yakin boten? Harus satu-satu. Karo bojone dhewek. Bapak-bapak, jenengan yakin enggak pernah nyinggung perasaan istri? Ibu-ibu, jenengan yakin enggak pernah nyinggung perasaan siapa? Suami. Kita orang tua emang enggak pernah menyakiti anak kita? Kita sebagai anak emang enggak pernah mengecewakan orang tua kita? Itu dosa dengan sesama manusia. Ya. Maka pelajaran pertama, perbanyaklah napa? Beristighfar. Di dalam hadis ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah metode di dalam memohon ampun. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau bisa kita bagi, maka ini doa bisa dibagi menjadi dua. Bagian yang pertama

Allahumma ghfirli dhanbi kullah. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, diqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Berarti doa ini bisa dibagi menjadi berapa? Dua. Apa bedanya antara bagian pertama dengan bagian yang kedua? Bagian yang pertama itu adalah permohonan ampun atas dosa secara umum. Apa yang pertama? Minta ampun atas segala dosa secara nopo? Umum. Berarti bagian yang kedua nopo? Permohonan ampun atas doa, atas dosa secara rinci. Umum sama nopo? Rinci. Coba perhatikan. Allahumma ghafir li dhambi kullah. Ya Allah, ampunilah semua dosaku. Kalimat semua itu artinya umum. Apapun dosa itu. Kapanpun, kapanpun saya kerjakan, dimanapun saya kerjakan, bentuknya apapun, saya mohon ampun ya Allah. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, setelah Nabi SAW minta doa, minta ampun atas dosa secara umum, semua dosa, Nabi SAW mengajari kita untuk merinci macam-macam dosa tersebut. Beliau mengawali dengan mengatakan diqahu wa jillah, yaitu dosa yang sedikit maupun dosa yang banyak. Oke? Ini rincian. Rincian berikutnya, kata Nabi SAW, wa awwalahu wa akhirah. Dosa yang dulu pernah saya kerjakan atau dosa yang mungkin akan saya kerjakan. Berarti hubungannya sama waktu. Dan yang terakhir, wa alaniyatahu wa sirrah. Dosa yang kelihatan dan dosa yang tidak kelihatan. Pertanyaannya adalah, kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika minta ampun itu enggak hanya sekedar minta ampun secara umum saja sudah. Allahumma ighfirli dzambi kullah titik. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya titik. Kenapa mesti ditambahi rincian-rincian sesudahnya? Kata para ulama, merinci, melakukan perincian setelah memohon ampun secara umum, itu lebih dalam sisi pengakuannya. Lebih dalam sisi penyesalannya. Lebih dalam sisi ketundukan kita atas banyaknya dosa yang kita kerjakan. Atas bermacam-macamnya dosa yang kita lakukan. Sehingga muncullah perasaan menyesal. Dan ini yang dibutuhkan oleh orang yang tobat. At-taubatu an-nadam. Ya, atau an-nadamu taubah. Tobat itu penyesalan. Berarti kalau orang ngakune tobat tapi napa? Boten menyesal, berarti tobatnya urung pas. Ya. Aku sepurane ya. Ya, tapi kan nah nganggo tapi. Ya, tobat kok nganggo tapi salah-salah bae wis. Menyesal atas perbuatan buruk yang pernah kita kerjakan. Untuk menumbuhkan perasaan menyesal, kemudian mengaku banyak dosa, itulah Nabi SAW mengajarkan kita untuk merinci jenis-jenis dosa yang kita kerjakan. Mari kita lihat rinciannya. Rasulullah SAW mengawali rinciannya dengan
Kalimat diqahu wa jilla. Dosa itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua jenis dosa ini? Salah satu manfaatnya adalah supaya kita tidak meremehkan dosa. Supaya kita tidak menganggap dosa itu sepele. Lawang sedikit iki. Ya, itu menyepelekan itu namanya. Lawang dosa kecil iki. Lah kan cuma korupsi berapa? Sedikit kuwi piro? Ya. 10.000. Lawang cuma segitu. Lawang cuma nyuri sandal. Yo, kan isih mending nyong ora nyolong duit rakyat. Yo, kur nyolong apa? Sandal. Itu namanya menyepelekan. Emang kenapa Ustaz kalau menyepelekan dosa itu bahaya? Karena tidak seakan-akan kayak tidak merasa bersalah, cuma segitu. Padahal jenengan tahu bahwa dosa besar itu seringkali diawali dari dosa kecil. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kebakaran besar itu kadang-kadang diawali dari nopo? Percikan api kecil. Jadi jarang ujuk-ujuk langsung besar, jarang. Ya. Jenengan tahu Bapak Ibu, ada orang awalnya rajin sholat, akhirnya enggak mau sholat. Na'udzubillahi min. Itu kira-kira orang seperti itu yang awalnya rajin sholat, terus habis itu meninggalkan sholat beberbelas. Kira-kira perubahan itu mendadak atau berproses? Berproses. Awalnya mungkin menunda. Awalnya apa? Menunda. Biasanya tepat waktu, kemudian mulai pelan-pelan diundur. Ya. Biasanya zuhur atau biasanya asar jam 3 mulai ditunda jadi jam berapa? Jadi jam 4. Setelah itu enggak cuma asar tok yang dia tunda. Termasuk apa? Salat-salat yang lainnya. Begitu dia tunda, kok enak ya nunda ya? Kayak nenek dikurangi lebih enak deh. Jadi enggak ditunda lagi. Ya. Sholat yang 5 waktu dikurangi jadi berapa? Jadi 3 misalnya. Maghrib tok sing rame, duhur sing keton kancane, subuh ya dikurangi lah ya. Asar juga tinggal 3 ya. Lama-lama dia tinggalkan semua. Makanya waspada. Biasanya orang itu menyimpang, Bapak Ibu. Jalannya lurus nggih. Lurus kayak gini. Menyimpangnya itu ujuk-ujuk belok kanan apa menyerong? Menyerong dulu. Awalnya menyerong dulu. Ya. Lah, ya pas meme klambi ya rosan dadakan kudungan lah. Kudungan gue nek arep meng warung ya, mau ke warung baru pakai kerudung. Cuma jemur baju di depan rumah kok repot-repot pakai nopo? Kerudung. Awalnya kayak gitu. Nanti lama-lama meng warung pun pakai kerudung, enggak pakai kerudung kenapa? Ya. Buru-buru. Akhirnya pergi ke warung enggak pakai jilbab. Lama-lama pripun? Kondangan ya ora. Ya. Penyimpangan itu Bapak Ibu
tidak ujuk-ujuk ekstrim. Diawali dari sesuatu yang dianggap remeh. Nah, menganggap remeh dari dosa itu, menganggap remeh dosa itu berbahaya. Maka di sini Nabi SAW mengajari kita untuk mengucapkan ampunilah dosa-dosaku dikohu wajillah. Dosa yang sedikit maupun dosa yang banyak. Terus apalagi rinciannya? Wa awwalahu wa akhirah. Ya Allah, ampunilah dosaku yang dahulu dan yang akan datang. Berarti dosa itu ada yang sudah kita kerjakan dan ada yang belum kita kerjakan. Ustaz, kalau dosa yang sudah kita kerjakan, ya wajar kita minta ampun. Loh, kok kita minta ampun atas dosa yang belum kita kerjakan? Itu maksud teopo, Ustaz. Itu maksudnya mengingatkan kita bahwa tidak ada jaminan bahwa besok kita akan selamat dari dosa. Jenengan yakin besok gak berbuat dosa? Jeneng sepi. Bu, jenengan yakin besok gak akan berbuat dosa? Gak yakin. Ya Ustaz, tapi kan saya berusaha. Berusaha oke, memang kita harus berusaha. Tapi apakah betul usaha kita itu pasti berhasil untuk menghindari dosa? Belum tentu. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan kira-kira akhir hidup kita itu bagaimana. Kenapa kok kita ngomongin akhir hidup, Ustaz? Innamal a'malu bil khawatim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amalan itu tergantung akhirnya. Amalan itu tergantung akhirnya. Itu yang diistilahkan dengan husnul khotimah. Apa ada jaminan kalau hari ini kita baik, besok masih tetap baik? Belum tentu. Apa ada jaminan kalau hari ini kita soleh, besok masih tetap soleh? Belum tentu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, bagaimana beratnya hidup di akhir zaman. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang di pagi harinya masih beriman, di sore harinya dia kafir meninggalkan keimanan. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih beriman, pagi harinya dia telah kafir meninggalkan keimanan. Itu Nabi SAW mewanti-wanti seperti itu. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, jangan meremehkan orang lain. Mentang-mentang jenengan hari ini sudah berjilbab, mentang-mentang hari ini jenengan sudah rajin apa? Ngaji. Mentang-mentang hari ini jenengan sudah rutin sholat 5 waktu. Jangan meremehkan orang lain yang belum seperti itu. Kenapa Ustaz? Karena kita belum tentu akan istiqomah sampai mati. Dan orang yang diremehkan itu belum tentu akan terus tenggelam dalam dosa sampai mati. Bisa jadi orang yang hari ini soleh, di akhir hidupnya dia berubah menjadi tidak soleh. Yang awalnya sholat jadi apa? Tidak sholat. Yang awalnya ngaji jadi tidak ngaji. Yang awalnya berjilbab jadi melepas apa? Jilbabnya. Yang awalnya beragama Islam kemudian dia murtad dari agama Islam. Kebalikannya.
Orang yang hari ini belum benar, belum sholat, belum ngaji, bahkan belum masuk Islam, ternyata Allah memberikan hidayah kepada orang itu. Lalu dia masuk Islam, lalu dia sholat, lalu dia ngaji. Dan saat di puncak kesolehannya itu, nyawanya dicabut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah. Kita gak tahu Bapak Ibu, apakah besok kita akan mati di atas kesolehan atau tidak. Makanya kita meminta kepada Allah ampunan atas dosa yang pernah kita kerjakan dan yang belum kita kerjakan. Maknanya mudah-mudahan besok-besok saya tetap baik. Kira-kira seperti itu. Oke, ini rincian yang kedua. Rincian yang ketiga, wa'ala niyatahu wasirrah. Apa artinya Ustaz? Dosa itu ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Kelihatan oleh siapa? Oleh orang lain. Contoh dosa yang kelihatan oleh orang lain, nopo? Apa ora tahu jenengan? Dosa yang kelihatan orang lain, contohnya apa? Apa? Riba. Oke, ada yang lain? Berkata kasar, ya. Terus? Nyolong-nyolong ketun orang nyolong. Oh, umpetan. Tidak sholat. Tidak pakai jilbab, ya. Nonton epic. Gue keton apa ora gue? Oh, keton. Jar kumpetan. Nonton konser, ya, jingkrak-jingkrak. Itu kan kelihatan. Nah. Dosa yang kelihatan dan dosa yang tidak kelihatan. Contohnya apa? Dosa yang tidak kelihatan itu ada yang di dalam hati, ada yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Ya. Dosa yang tidak kelihatan itu ada yang tempatnya di hati, ada yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Dosa yang ada dalam hati contohnya apa? Riya. Napa? Riya. Padahal ngomongnya napa? Ikhlas. Berarti ikhlasnya cuma di mana? Cuma di mulut. Padahal hatinya riya. Itu enggak kelihatan. Apalagi? Sombong. Napa? Sombong. Lisannya mengatakan, oh enggak, saya enggak sombong. Padahal hatinya sombong. Enggak kelihatan. Apalagi? Uzon. Berprasangka buruk. Itu dalam hati. Iri. Kenapa? Iri. Ya. Ngelihat temannya gelangnya baru, iri. Ya. Sudah iri, suuzon mani. Kayaknya nyupang kayak. Ya. Itu dosa atau bukan? Dosa. Ya. Kalau berprasangka buruk kayak gitu terus ngomong, berarti dosanya kelihatan atau tidak kelihatan? Hah? Ngomong-ngomong sama orang lain kayak wong nyupang. Itu berarti dosanya kelihatan atau tidak kelihatan? Dua-duanya. Di dalam hatinya dia suudzon. Ya. Di mulutnya dia ucapkan. Oke, itu dosa yang enggak kelihatan dalam hati. Ada juga dosa yang enggak kelihatan, bukan dilakukan hati, dilakukan tangan. Seharusnya kalau melakukan dosa dengan tangan kelihatan apa bukan? Kelihatan. Tapi dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Pas
ini orang anak nang omah lagi dewekan ya. Begitu suaminya lagi pergi di rumah nonton TV, sing ditonton sing ora-ora ya, kudune kan sing ditonton sing iya-iya. Begitu krungu suara motor bojone rawuh ya, suaminya datang langsung ganti channel pengajian ya, Manarul Ilmi. Ini dosa yang tidak terlihat ya. Dan ini Bapak Ibu yang kami hormati, memberikan pelajaran kepada kita bahwa iman itu butuh kejujuran. Iman itu butuh apa? Kejujuran. Tandanya jujur nopo? Tandanya jujur itu baik ketika sendirian maupun ketika di hadapan orang lain. Itu jujur namanya. Jaba jerone klop. Napa? Jaba jerone klop. Klop siapa? Matching. Matching siapa? Pada sama. Luar dan dalamnya sama. Saat dia sedang sendirian, dia soleh. Saat dia di tengah khalayak umum, dia juga soleh. Ujian terberatnya Bapak Ibu, pas di depan orang atau pas sendirian? Nah, ujian beratnya itu ketika di depan orang banyak atau kesendirian? Pas lagi sendirian. Kok jenengan ketika sendirian kuat untuk menahan diri dari maksiat? Itu tandanya iman jenengan kuat. Itu tandanya iman jenengan itu tinggi. Berarti kalau kita cuma baik di hadapan orang, ketika sendirian kita tenggelam dalam dosa dan maksiat, itu tandanya iman kita masih lemah dan perlu untuk dibenahi. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita buka tanya jawab, mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Coba sendiri, 1, 2, 3.

0: Alhamdulillah, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
1: Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bolehkah doa yang kita pelajari ini dibaca setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la atau dibaca ketika waktu-waktu mustajab untuk berdoa, Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Apakah boleh doa ini dibaca setelah Subhana Rabbiyal A'la? Sebagian ulama yang kami baca keterangannya mengatakan boleh. Ya, mengatakan boleh. Ya, setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, yang itu terhitung zikir, kemudian kita membaca doa ini. Bacaan ini terhitung doa. Ya, terhitung doa karena di dalamnya ada permintaan. Allahumma ghfirli, minta diampuni. Kalau zikir itu kan pujian, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Jadi enggak apa-apa insyaallah. Kalau dibaca di luar salat, boleh atau tidak? Boleh, enggak apa-apa. Ya, misalnya antara azan dengan iqamah, ya. Kemudian di sepertiga malam terakhir, ya, di hari Jumat sore menjelang maghrib, itu waktu yang mustajab. Enggak apa-apa. Boleh baca doa ini dibaca di luar salat. Ya.
1: Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Bacaan zikir setelah sholat, bacaan zikir setelah sholat sehabis salam yang benar itu astaghfirullahaladzim atau la ilaha illallah, Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Kalau habis sholat langsung, yang benar adalah istighfar. Yang benar adalah apa? Istighfar. Dibacanya berapa kali? 3 kali. Redaksinya pakai redaksi yang paling simple. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, berapa kali? 3 kali. Setelah itu baru Allahumma antas salam, wa minkas salam. Ya. Nanti ada kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah wahdaha la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau habis salam langsung, itu yang kami pelajari adalah istighfar dulu. Adapun kalimat tahlil bisa dibaca di tengah-tengah bacaan zikir itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abdullah Zain MA fidhahullah atas ilmu dan kesempatan yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam jazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan dari silsilah fikih doa dan zikir dengan tema bacaan saat sujud bagian yang 5. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 10.58 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Sa'd Al-Ghamidi di surat Al-Fajr dari juz yang ke-30. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Al-Qur'an.
4: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Nurun min al-Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qal: ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kilohertz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات، فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه الحاكم أيضا وصححه. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام، أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
7: Hukum melaknat pelaku dosa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian, Fadilatul Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki Hafizahullah menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum. Maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِ. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallahu man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian, masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu. Walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu, maka hukumnya tidak boleh. Karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana." Rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah." Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar." Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis riwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan, Nabi SAW sangat membenci jika ditemani, walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain. Qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atun min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas onta menggertak dan melaknat ontanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'una. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia, karena unta ini sudah dilaknat.
8: Qala Imran faka'anni araha al'an tamshi fi an-nasi ma ya'ridu laha ahad.
7: Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya, bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat, sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan, didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah, dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: نور من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa nih? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-baiti wa Ismailu. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim." Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaedah atau asas daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, "Rabbana taqabbal minna," wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. "Innaka antas samiul alim," sesungguhnya Engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana waj'alna muslimaini lak," wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua anak beranak muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri pasrah mengikhlaskan hanya untukmu semata. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami wahai Tuhan bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan berilah kepada kami taubat wahai Tuhan. Innaka anta at-tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, watub alaina innaka anta at-tawwabur rahim, wahai Tuhan, terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan watub alaina, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, berkorban membangun yakni rumah Allah subhanahu wa ta'ala, idealnya dia seharusnya yakni berupaya memohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan watub alaina, terimalah taubat kami, subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim watub alaina, terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi, banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan watub alaina, tapi mereka mengatakan watub alaina, terimalah taubat kami, Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah SWT adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna. Padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amal yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan salatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas salat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata rabbana, yakni dalam ucapan beliau watub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, semoga engkau wahai Tuhan, engkaulah zat yang maha penerima taubat lagi

0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in tak hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tufirul ardha wa la tasqil harsa musallam.

بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim.
2: An Anas radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan
6: agar tidak menjadi pengemis dan pemindai.
4: Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
6: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
4: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
6: Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
4: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
6: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
7: Allahu akbar,
6: waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا عبد الله يقول: أرجو من فضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان أن يوجه كلمة للشباب في هذا الزمن وفي هذا الوقت حفظه الله.
3: الشباب لا شك أنهم هم عماد الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، فالشباب هم الجيل الذي يتحمل المسؤولية عن كبار السن ويحل محلهم في الأمة، فيجب العناية بهم وتربيتهم تربية صحيحة، ويجب الحذر من مخالطتهم للشباب المنحرف، وأيضا حمايتهم من الأفكار المنحرفة التي تأتي بوسائل الإعلام المنحرفة أو بالوسائل الحديثة والمستحدثة التي تجلب أفكارا سيئة. يجب الحذر من هذا، ويجب على الوالدين أن يحذروا ويحذروا أولادهم من ذلك ويحموهم من هذه الأفكار. نعم،
2: أحسن الله إليكم.
4: Saya mohon kepada Anda wahai Syekh untuk memberikan nasihat kepada para pemuda di zaman ini.
5: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala.
4: Para pemuda merupakan pilar bagi umat ini setelah Allah Azza wa Jal. Mereka adalah orang yang akan mengemban tugas dan bertanggung jawab terhadap orang-orang sesepuh mereka. Merekalah yang menjadi generasi umat ini, sehingga harus diperhatikan sebaik mungkin dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Harus diperhatikan pula pergaulan mereka supaya tidak berteman dengan pemuda-pemuda yang glamor lagi melenceng. Menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sering tersebar melalui media-media, media sosial dan lain sebagainya, media-media modern yang berbahaya. Dan wajib bagi para orang tua untuk mengingatkan anak-anak mereka dan menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran sesat seperti ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
7: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
8: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alai.
9: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari?
4: FM Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai rawan kriminalitas, petugas gabungan gencar patroli malam di Bekasi, tolak hak guna bangunan baru, ribuan massa demo kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Di Cirebon, polisi gagalkan pengiriman paket puluhan motor hasil curian gunakan bus Sumatera dan amankan 3 orang pelaku. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Ribuan massa petani, mahasiswa hingga kader PKK dari Kecamatan Cijeruk dan Cigombong mengadakan aksi di depan kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Mereka mendesak agar pihak ATR BPN menolak permohonan HGB baru perusahaan yang merugikan warga.
6: Aksi sempat memanas saat sejumlah peserta demo membakar ban bekas, melempari tikus ke halaman kantor ATR BPN hingga menjebol pintu gerbang kantor. Ketua HPPMI Yusuf Bahtiar menegaskan pihaknya akan terus mengawal permasalahan ini dan meminta ATR BPN tidak menerbitkan HGB baru yang berdampak pada masyarakat dan petani.
7: Agak sedikit, tapi sampai sekarang Pak Sontang Manurung selaku kepala kantor BPN yang tadinya siap mengeluarkan surat akan diberhentikan proses permohonan SHGB baru oleh BPN. Kita tunggu, sampai sekarang belum keluar.
6: Masa menilai lahan garapan yang sudah dikelola warga sejak tahun 80-an diduga diserobot oleh pihak perusahaan.
8: Intinya masyarakat itu menuntut untuk menstatuskan permohonan yang dilakukan oleh BPN karena merasa masyarakat itu memiliki hak dia.
6: Meski sempat dilakukan musyawarah antar perwakilan massa dengan pihak ATR BPN, hasil pertemuan tersebut dinilai belum memenuhi harapan warga. Usai berunjuk rasa di kantor ATR BPN, massa kemudian melanjutkan aksi ke kantor Bupati Bogor.
5: DPRD Pangandaran mendesak pengelola program Makan Bergizi Gratis, MBG, mengevaluasi total manajemen kerja lapangan, termasuk diantaranya agar aspek higienitas dan jaminan keamanan pangan ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Desakan itu disampaikan Solihudin, anggota DPRD Pangandaran, menyusul heboh temuan paket MBG terdapat jarum pentul berkarat yang dilaporkan kepadanya Minggu 7 Juni.
9: Solihudin menduga kelalaian keteledoran petugas atau relawan terjadi di area produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Maruyung Sari 1, Desa Maruyung Sari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, insiden temuan jarum pentul berkarat itu bukan sekedar kecelakaan kerja, namun rendahnya kedisiplinan pekerja dapur terhadap standar operasional prosedur SOP. Dirinya mengusulkan penerapan proses sterilisasi ketat bagi setiap petugas dan lingkungan tempat kerja. Sebelumnya, viral temuan jarum pentul berkarat dalam paket MBG di Padaherang Pangandaran itu mencuat di grup WhatsApp Grup Bumil Bayi Balita, Jumat 5 Juni malam. Dalam tangkapan layar yang beredar, seorang anggota grup mengunggah foto sebatang jarum pentul bengkok yang sudah berkarat di atas lantai. Ia menuliskan penemuan jarum pentul berkarat di nasi MBG sekira jam 6 petang jelang jam 7. Kepala SPPG Maruyung Sari 1, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Alwi Putra Budiman, membenarkan adanya informasi informasi yang disampaikan penerima manfaat B3, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Alwi, Sabtu 6 Juni menyebut ada penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat pada ompreng yang didistribusikan pihaknya. Dirinya menjelaskan laporan diterima setengah 8 malam, sementara pendistribusian paket MBG dilakukan jam 9 pagi. Menurut Alwi, saat pendistribusian paket MBG pihaknya sudah menerapkan standar operasional prosedur dari hulu ke hilir.
10: Kami mengkonfirmasi bahwa ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat. Kami mendistribusikan pada pukul 9.10 pagi dan penerima manfaat mengkonfirmasi kepada kami pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk laporan konfirmasi ke pihak dapur sendiri terkait temuan atau segala macam pada makanan yang akan distribusikan itu 4 jam setelah makanan sampai atau telah didistribusikan.
5: Maraknya aksi brutal kawanan begal membuat petugas gabungan di Kabupaten Bekasi menggelar operasi kejahatan jalanan dan patroli gabungan dengan fokus menyisir titik rawan kriminalitas pada malam hari, terutama di wilayah Cikarang Timur.
11: Petugas gabungan dari Polsek Cikarang Timur, Polres Metro Bekasi, TNI, serta Satpol PP melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang melintas untuk mengantisipasi adanya senjata tajam, narkoba, maupun obat-obatan terlarang. Kapolsek Cikarang Timur, Kompol Beni Lukbar mengatakan selain melakukan razia, para petugas juga menggelar operasi mobile dengan menyisir ruas jalan yang dinilai rawan terjadi aksi kriminalitas. Sasaran utama patroli adalah akses masuk Cikarang Timur serta jalur menuju kawasan industri yang masih ramai dilalui pekerja hingga larut malam. Kegiatan dilakukan untuk menekan angka kejahatan jalanan karena jalur menuju kawasan industri kerap menjadi target pelaku kejahatan yang mengincar para pengendara ataupun karyawan pabrik saat berangkat dan pulang pada jam-jam rawan.
12: Jadi kegiatan ini kita lakukan secara serentak di titik-titik yang rawan kejahatan. Jadi tadi kita di wilayah Cikarang Timur.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sukabumi Kota berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di 7 lokasi berbeda. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 6 orang komplotan pelaku yang terdiri dari eksekutor lapangan hingga penadah lintas wilayah.
13: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengungkapkan keberhasilan ini merupakan buah kerja keras unit reaksi cepat Satreskrim dalam pelaksanaan operasi Jaran Lodaya 2026 yang berlangsung sejak 26 Mei hingga 7 Juni 2026. Dari 6 pelaku yang diringkus, 1 diantaranya merupakan target operasi utama kepolisian, sedangkan 5 orang lainnya berstatus non-target operasi. Sentot membeberkan identitas para pelaku beserta perannya masing-masing. Tersangka alias R, warga Sukaraja Kabupaten Sukabumi, bertindak sebagai eksekutor sekaligus pelaku yang masuk dalam target operasi. Dalam melancarkan aksinya, ia dibantu oleh AM yang juga warga Sukaraja berperan sebagai eksekutor utama sekaligus joki motor.
14: Modus operandi yang dilakukan para pelaku mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman maupun garasi rumah warga. Selanjutnya, pelaku merusak kunci kotak kendaraan menggunakan kunci laser T.
13: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan pelaku penadahan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.
5: Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus seorang pelaku penadahan sepeda motor curian lintas provinsi. Petugas bahkan menghadang bus di jalur Pantura yang menjadi alat angkut puluhan sepeda motor menuju daerah Jambi. Turut disita barang bukti puluhan sepeda motor serta satu unit bus.
15: Tersangka MR, penadah hasil kejahatan lintas provinsi yang menjadi target operasi polisi ini tidak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota. Di tempat persembunyiannya di Kabupaten Indramayu, di lokasi petugas mendapati sejumlah kendaraan hasil kejahatan. Pada Minggu sore, petugas pun melakukan pengembangan dan menghadang sebuah bus di jalur Pantura Palimanan yang kedapatan tengah mengangkut motor curian dari tersangka MR. Dari pemeriksaan di awal, terdapat 23 kendaraan berbagai jenis yang diangkut menggunakan bus menuju Provinsi Jambi. Petugas juga menyita puluhan kunci sepeda motor dan kunci T. Berikut puluhan STNK. Bahkan, kendaraan yang didapat tersangka merupakan hasil kejahatan di wilayah Cirebon Raya yang akan dijual ke wilayah Jambi. Dari keterangan tersangka MR, petugas mendapati jika yang bersangkutan menjadi pemasok motor curian ke wilayah Jambi dan sekitarnya. Dalam satu tahun, tersangka mengirim ratusan sepeda motor hasil curian dengan memanfaatkan PO bus. Petugas juga mengamankan pengemudi dan kernet bus untuk dimintai keterangan terkait aktivitas pengiriman motor curian tersebut.
16: Hasil pendalaman, dalam waktu satu tahun, pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
15: Saat ini, petugas masih melakukan pengembangan terkait jaringan tersangka yang ditenggarai tersebar di berbagai provinsi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 591 tentang penadahan hasil tindak pidana dengan ancaman 4 tahun penjara.
5: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah keras tudingan penggiat media sosial yang menyatakan masyarakat Jabar barbar karena dianggap intoleransi.
17: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah keras tudingan penggiat media sosial Permadi Arya atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Janda yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa Barat barbar karena intoleransi. Pasalnya, pelabelan Jabar barbar tersebut bertolak belakang dengan kondisi di Jabar yang sesungguhnya, di mana Jabar merupakan salah satu daerah yang paling terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk hidup, bekerja, dan membangun masa depan. Dedi mengklaim selama dirinya memimpin Tanah Pasundan ini, situasi di Jabar semakin kondusif. Berbagai potensi gesekan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik terus mengalami penurunan secara signifikan. Keterbukaan Jawa Barat dapat dilihat dari tingginya mobilitas penduduk dari berbagai daerah yang memilih menetap di Jabar. Masyarakat dari beragam suku, budaya, dan latar belakang dapat hidup berdampingan tanpa hambatan berarti.
18: Orang Jawa Barat itu dari dulu toleran. Kalau ada konflik-konflik intoleransi, lebih disebabkan karena satu, miskomunikasi. Yang kedua, biasanya juga para pelaku intolerannya bukan warga Jawa Barat yang asli biasanya. Tapi sekarang setelah saya pimpin kan sudah makin redup. Insya Allah deh, Jawa Barat provinsi yang terbuka. Jadi tidak ada kalimat kata bar bagi Jawa Barat. Buktinya semua orang bisa hidup di sini dan nyaman. Sudah.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwata Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhullah dalam pembahasan dari kitab Al-Aqidatu Awalan Lau Kanu Ya'lamun dengan tema di kesempatan ini, yaitu sifat ahli neraka jahatnya sombong. Nah, segera kita akan bergabung dengan rekan kami yang ada di Studio 2 Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatal Islam a'azzakumullah, sahabat roja di mana pun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga kita semua. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat bersua kembali dan seperti biasa kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin pembahasan kitab Al-Qidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu taala dari Yogyakarta. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Pembahasan yang akan dibahas masih melanjutkan dari bab sifat ahli neraka, sifat ahli nar, yaitu jahatnya sombong. Materi yang sangat menarik dan bermanfaat ini, insya Allah akan disampaikan oleh beliau. Dan setelah materi, kami akan sediakan sesi tanya-jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya di layanan line telepon secara langsung ataupun di layanan pesan WhatsApp di 0218236543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Falitafadul mashkura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafillah ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa TV Roja yang dirahmati Allah SWT, kita insyaAllah melanjutkan kembali pelajaran kita berkaitan dengan al-mujrimun, orang-orang mereka akan menjadi calon penghuni, akan menjadi penghuni neraka atau calon para penghuni neraka, sifat-sifat yang banyak dimiliki oleh para penghuni neraka, yang tentu kita berusaha bagaimana meminta kepada Allah kita dihindarkan dari semua yang akan mengantarkan kita ke jahanam, sengsaraan yang tidak akan ada akhirnya, yaitu kehidupan yaumul akhir, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kita berusaha untuk bagaimana meraih jannah dan selamat dari azab Allah Ta'ala. Para pemirsa sekalian, pembahasan kita insya Allah pada siang ini adalah al-mutakabbir. Di antara orang yang dikatakan Allah mujrim adalah al-mutakabbir. Itu orang-orang yang sombong. Penyakit yang banyak menghinggapi setiap kita manusia. Sombong. Sebagaimana iblis sombong. Kemudian Fir'aun sombong. Abba wastakwara iblis. Kemudian Fir'aun juga sombong. Abu Jahal dan kawan-kawan sombong. Kesombongan itu banyak banget melanda dan biasanya melanda kepada orang mereka merasa punya kelebihan. Karena sombong sendalah merasa tinggi, merasa besar. Dia mustakbir, dia merasa besar. Merasa besar dengan hartanya, merasa besar dengan ilmunya, merasa besar dengan kekuasaannya, merasa besar dengan jabatannya. Yang kemudian dia menganggap dirinya adalah orang yang memiliki kebesaran. Sombong ini bisa sombong kepada Allah, bisa sombong kepada Nabi, bisa sombong kepada sesama manusia. Dan kita diingatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang mereka dalam hatinya ada kesombongan walaupun yang sebesar biji sawi, darah, atau semut hitam. Kemudian ada seorang yang memperjelas yang disampaikan Nabi itu. Inna rajul yuhibbu ayakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah SAW, ada orang yang suka bajunya bagus, sandalnya bagus. Apa yang kayak gini juga termasuk sombong. Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah zat yang maha indah dan suka dengan keindahan. Adapun yang maksud dengan al-kibru, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu hakikatnya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Batalul haq, menolak kebenaran, mengingkari kebenaran karena dia merasa tinggi, merasa hebat, merasa besar. Sebagaimana iblis yang menolak kebenaran. Sehingga ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, maka iblis tidak mau sujud kepada Adam. Padahal semua malaikat mereka sujud kepada ini Adam, illa iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Aba wastakbara. Iblis enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang-orang kafir. Sehingga kesombongannya lah yang membuat dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang makan dengan tangan kirinya. Nabi ingatkan, "Qul bi yaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini bilang, "La astati." Aku tidak bisa. Dan tidak ada yang menahan dia, dan tidak ada yang membuat dia mengatakan seperti itu, aku tidak bisa kecuali kiper. Sombong, sombongannya membuat dia mengatakan, la astati. Ma manau illal kiper. Maka setelah itu, dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulut. Betul-betul dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulut. Ini adalah termasuk hukuman. Berapa banyak di antara umat Islam yang mereka menolak perintah Allah Ta'ala, menolak perintah Rasulullah SAW, dan ini merupakan kesombongan. Sombong, batarul haq, menolak kebenaran. Kemudian, sombong, dengan juga dalam bentuk akhlak, waqamtun nas, merendahkan manusia. Karena dia merasa besar, mengecilkan orang. Dia merasa tinggi, merendahkan orang. Sehingga melihat orang lain itu dengan pandangan rendah, hina, remeh, sepele, gak ada apa-apanya. Melihat dirinya itu gede, besar, tinggi, hebat, Masya Allah. Dia pemilik harta yang banyak, pemilik jabatan, pemilik kekuasaan, pemilik anak buah yang banyak. Ini membuat seorang dia sering sombong. Dan inilah kebanyakan yang banyak melanda ini manusia. Kaum muslimin rahmati Allah Ta'ala, orang yang sombong ini adalah mujrim. Ini jahat. Sesuai dengan nas Al-Quranul Kirim yang Allah tegaskan kepada kita. Innal ladhina kadzabu bi ayatina. Orang-orang yang mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Wastakbaru anha. Dan mereka ini sombong terhadap ayat-ayat kami. La tufattahu lahum abwaabus samaa. Untuk mereka pintu-pintu langit tidak akan dibuka. Wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan tidak akan masuk surga sampai ada unta yang masuk ke lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, begitulah kami membalas orang-orang mujrim. Sehingga sombong adalah mujrim. Orang yang mereka sombong, dia melakukan ini kejahatan. Ya, orang jahat, mujrim. Firaun, dia telah kedatangan banyak banget ayat Allah Ta'ala. Pernah yaitu dilanda tufan, belalang, tumor, kodok, darah. Itu pernah mewarnai kehidupan. Jadi Fir'aun dan selalu minta Musa untuk berdoa kepada Rabb-nya untuk menghilangkan itu semuanya. Sehingga secara kasat mata, sesungguhnya mereka sudah melihat mukjizat Nabiullah Musa. Tetapi sombongnya itu yang membuat mereka tetap kemudian tidak mengikuti Nabiullah Musa. Orang kayak gini sangat banyak banget. Allah sebutkan kisah ini di antaranya dalam surat Al-A'raf 132. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Mereka mengatakan, Fir'aun dan kawan-kawannya itu, bagaimanapun engkau ya Musa mendatangkan sihir kepada kami, maka kami tidak akan percaya kepada engkau. Mereka mengatakan bahwa itu sihirnya Musa. Ini memang orang memang hatinya memang sudah hitam, tertutup. Apapun yang mereka lihat di ayat Ta'ala tidak mengantarkan mereka beriman. Tertutup oleh hawa nafsu dunia, hawa nafsu jabatan, dan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Maka di antara penyesalannya, ahlun nar, kelak saat menghadap Allah, walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya Anda melihat orang-orang mujrim itu saat mereka kepalanya tertunduk, saat kepala mereka tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mengatakan rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Rab, sekarang kami sudah melihat, sekarang kami sudah mendengar. Ya Rab, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh. Itu angan-angan tapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Maksudnya, selama ini waktu di dunia dulu, matanya tertutup. Semua pemandangan mata yang mengantarkan pada pengagungan kepada Allah itu enggak ada gunanya. Bahkan kata Allah, walau yara kulla ayatin, la yu'minu biha. Seandainya mereka melihat semua tanda kekuasaan Allah Ta'ala, sudah mereka lihat, tetap saja mereka tidak mau beriman. Tetap saja mereka tidak mau beriman. Ketutup, matanya ketutup dengan kepentingan harta, kepentingan jabatan, kepentingan ketenaran, kepentingan kekuasaan, dan lain-lainnya. Sehingga semua yang dilihat oleh matanya itu gak bisa mengantarkan beriman kepada Allah Ta'ala. Ayat kauniyah, ayat matluwah. Dan sekarang sudah mendengar, ya Rab, dulu budak. Dibacakan ayat budak. Sehingga enggak mau dengar. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra. Kata Allah, seandainya apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, ayat kami, walla sombong, berpaling, walla berpaling mustakbiran.

memang budak terus sama enggak pakai otak, enggak pakai ini akal mereka. Maka Fir'aun yang pernah didatangkan kepada mereka tufan, belalang, tumut, juga kodok, darah. Ayat-ayat ini sebenarnya sudah menjadi bahan menjadikan mereka untuk mengimani Allah Ta'ala, melihat dengan mata kepala mereka tentang ayat Allah Ta'ala. Tapi ya enggak. Fastakbaru, mereka tetap sombong. Wakanu qauma mujrimin, dan mereka adalah kaum yang mujrim, para penjahat. Maka wahai orang-orang sombong, wahai orang yang mereka merasa hebat, besar, tinggi, luar biasa, dengarkan apa yang dinasihatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya itu. Ayyuhal mutakabbir, wahai orang yang sombong, an-naro, neraka-neraka, takutlah dengan neraka, takutlah dengan neraka. Ini waspadailah neraka. Waspadailah azab Allah Ta'ala. Yang Allah sediakan neraka untuk orang yang mutakabbir, untuk orang sombong. Qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin. Dikatakan bahwa mereka masuklah kalian ke pintu-pintu jahanam, kekal di dalamnya. Itulah sejelek-jelek bagiannya pahala, sejelek-jelek balasan bagi orang sombong. Dan juga sebagaimana Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, berdoalah kalian kepada Rabb kalian, akan aku kabulkan. Pasti aku kabulkan. Maka kata Umar, la ahmilu hammal ijabah. Kalau saya tidak pernah terpikir untuk pengabulan doa, aku tidak terbebani tentang pengabulan doa. Tapi yang justru menjadi bebanku adalah walakin ahmilu hammad doa. Yang jadi pikiranku itu bagaimana bisa ya ini punya kerentak untuk berdoa. Kenapa? Karena barang siapa faman ulhima bidu'a fal ijabah ma'ahu. Barang siapa yang dia itu diberikan Allah kemauan untuk berdoa, terkabulnya doa itu pasti menyertai doa itu. Tapi ya di sana ada mawani, ada pengalang-pengalang doa untuk dikabulkan. Tapi asalnya doa dikabulkan. Berdoalah pasti dikabulkan. Maka Allah katakan pula, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang sombong dari ibadah kepada kita. Ini sombong dari berdoa kepada Allah Ta'ala. Sayyid huluna jahannam adakhirin. Maka dia akan masuk jahannam dalam keadaan itu hina. Apa yang menahan Anda untuk tidak sujud kepada Allah? Sombong. Apa yang menahan Anda untuk tidak mendatangi salat jamaah ke masjid, panggilan Allah Ta'ala? Sombong. Apa yang membuat Anda yaitu menyama, tidak mau menyambut seruan Rasulullah SAW? Sombong. Semuanya kan sombong. Yang Nabi ingatkan sombong ini adalah akhlaknya ahlun nar. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang ahli nar, penduduk neraka? Bala, tentu ya Rasulullah, tentu. Kullu utullin jawadin mustakbirin. Utul, watos. Utul itu watos, kepalanya atos. Keras kepala. Utul. Jawad. Orang yang mereka jamu, suka ngumpulkan dunia. Hanya dikumpul-kumpulkan aja. Entah ini tuang, entah ini mati. Dikumpul-kumpulkan terus. Jawat pengumpul dunia. Rakus, ambisius dengan dunia. Mustakbir, sombong. Bawaannya sombong. Neraka pernah dialog dengan surga. Yadkhuluni

0: jabbarun wal mutakabbirun. Neraka mengatakan, masuk memasukiku jabbarun, para diktator, wal mutakabbirun, orang-orang sombong. Waqalat hadi, ada pun surga mengatakan, yadkhuluni ad-du'afa wal masakin. Yang memasuki adalah para du'afa, para masakin. Kebanyakan urjana adalah orang miskin. Faqala asa wajal, maka Allah mengatakan, anta adabi wa in raka, engkau adalah adabku. U'adibu bika man asya. Aku akan adab orang yang, ini aku akan adab itu orang yang aku kendaki. Dan Allah katakan pula, Nabi katakan pula, yang merupakan firman Allah Ta'ala, anta rahmati arhamu bika min man asya, wahai surga engkau adalah rahmatku, yang aku berikan rahmatku kepada siapapun yang dari hambaku yang aku kendaki. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha. Sehingga rahmat Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan Allah para penghuni neraka kepada penghuni surga, orang-orang yang mereka itu lulut, hawa nafsu yang ikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada neraka watos, kepalanya keras. Kemudian yang kedua, nasihat untuk orang yang sombong. Ayuhal mutakabbir, wahai orang yang sombong. Innal jasa indallahi min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu akan sesuai dengan kadar amalnya. Wala yadhlimu rabbuka ahadan, dan Rabbmu tidak mendzalimi siapapun sama sekali. Allah menegaskan atau diingatkan oleh beliau, wahai orang sombong, balasan di sisi Allah sesuai dengan jenis amalan. Orang mereka tidak merasa butuh Allah karena sombongnya itu, dia pun akan ditinggalkan oleh Allah, ditinggalkan oleh surga, ditinggalkan oleh kenyamanan. Bahkan terkadang dunia yang luas, ya hias-hias itu menjadi hancur indah, keindahannya hancur. Fir'aun, berapa banyak taman-taman yang ditinggalkan. Istana-istana yang ditinggalkan. Koleksi-koleksi hebat yang ditinggalkan. Semuanya lenyap. Semuanya dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga sombongan akan menghasilkan balasan yang serupa. Dan Allah tidak zalim. Di dunia, di antara ini yang ditegaskan di dunia ini, bahwa adzul wal hawan wal halak wal dimar, kehinaan, kerendahan, kebinasaan, kancuran, itu lil mutakabbirin, bagi orang-orang yang sombong. Lil mutakabbirin. Dan orang yang berakal, orang yang bisa mengambil ibrah dari orang lain. Fir'aun jadikan ibrah atas akhlak buruknya yang sombong. Bagaimana akhirnya Allah binasakan dengan berenang di lautan, atau dengan dihancurkannya, dibinasakan di lautan ketika mereka mengejar Fir'aun yang telah mentas dari sungai. Bagaimana Qarun, kesombongannya telah membuat dia dibinasakan Allah pula. Dunia yang sangat banyak tidak bisa menahan azab Allah Ta'ala. Qam'ad, sombong pula, sangat sombong. Mereka pun bahkan itu mengatakan, mana yang lebih hebat dibandingkan dengan ini saya. Qam'ad, man asyaddu minna quwwatan, mana ada yang lebih hebat dibandingkan saya, lebih kuat. Mereka lupa Allah yang menciptakan mereka lebih kuat. maka mereka dibinasakan Allah. Fakulan akhadna bidambi. Semua yang kami azab itu gara-gara dosa mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadat usayha wa minhum man khasabna bil arda. Sebagian mereka, mereka semuanya diazab karena dosa mereka. Ada yang diazab dengan cara dihujani batu, dilempari dari atas, kayak Allah membinasakan kaum Nyanu dan kaum ini dan kaum Thamud. Bagaimana Allah menghancurkan mereka? Dibinasakan Allah SWT, ditenggelamkan atau dikirimkan gempa sehingga mereka bergeletakan. Ini juga kalau mengendaki tidak akan ada kesulitan sama sekali. Kemudian Allah katakan, fakulan akhad nabi dambi. Faminhum man arsalna alaihi hasiban, kami kirim hujan batu. Waminhum man akhadat usaiha, dan kami kirimkan suara memekakkan telinga. Waminhum man khasabna bil arda, dan orang yang kami tenggelamkan di bumi. Waminhum man akhraqna, yang kami tenggelamkan di lautan. Dan semua itu adalah berdampak di dosa mereka. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah zalim mendzalimi siapapun, tapi mereka yang telah mendzalimi diri mereka sendiri. Kemudian maka orang yang sombong ambil pelajaran. Yang sampai kita mendapatkan kebinasaan karena kesombongan kita di dunia ini. Dan perhatikan dampak akhir orang-orang mereka menyombongkan diri. Di akhirat kelak, di dunia dia akan mendapatkan musibah, bencana, penyakit, atau ya suasana gersang. Di akhirat kelak, seperti yang dikatakan Allah, bagaimana hukuman bagi orang mereka sombong. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau, yusharul mutakabbiruna yawmal qiyamah. Amsal atir. Orang-orang yang sombong dari kamar kelak akan dikumpulkan dalam keadaan seperti ini. Dir. Dir itu semut kecil. Fi surati fi suwari rijal. Dalam bentuk rupanya seorang laki-laki. Yasyaumuddul minkuli makan. Mereka dikepung oleh segala kerendahan dari segala tempat. Yusqauna ila sijni fi jahannam yusamma bulus. Mereka akan dikirim ke penjara jahannam namanya bulus. Mereka neraka yang menyala-nyala, menjilat-jilat. Tapi itu yang Allah timpakan kepada yaitu ahlun nar, pada orang yang sombong. Allah limparkan dalam jahanam, mereka memiliki kebiasaan buruk. Tinatul khabal. Mereka akan diminum dari tinatul khabal. Apa tinatul khabal? Yaitu usaratu ahli nar. Cairannya ahli nar. Cairannya ahli nar. Yang sangat busuk. Kemudian wahai orang sombong, perhatikan. Kalau Anda kalau Anda bercita-cita meraih jannah, anna jannata la yadkhuluha mutakabbirun. Surga itu enggak akan pernah digapi atau dimasuki orang sombong. Allah menjanjikan surga ini untuk orang yang tawadhu. Para mutawadhin, orang tawadhu. Tidak menginginkan keglamoran, ketinggian, kekuasaan, dijauhkan dari itu semuanya. Maka dikatakan Allah SWT pada orang mereka suka tawadhu, tidak sombong. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal akhibatul muttaqin. Itulah kampung akhirat. kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya. Naj'alu halilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan. Mereka orang-orang yang melayani di kaum akhirat ini, kami sediakan untuk orang yang mereka tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan kerusakan. Sehingga surga isinya orang-orang mereka hatinya bersih. Bersih dari hal yang di dunia dulu mereka pernah menyimpan permusuhan. Bersih. Mereka, surga ini kami sediakan untuk orang mereka tidak mengendaki ulu ketinggian di bumi, ya, di muka bumi ini. Walau fasadan, tidak membuat kerusakan. Bid'ah, maksiat, nifak, kerusakan. Wal akibatul lil muttaqin, dan akibat akhir itu pasti akan didapatkan orang bertakwa. Tapi ini membutuhkan kesabaran. Akibat akhir yang baik, kemenangan itu pasti didapatkan orang bertakwa. Tapi ini membutuhkan kesabaran dan keyakinan yang hatinya betul-betul dibersihkan dari ini perkara sombong yang akan mengantarkan ke jahanam. Wahai orang yang sombong, yang keempat, dengarkan apa yang dikatakan Allah Ta'ala. Wala tamsi fil ardi maraha, kamu jangan berjalan modelnya orang-orang sombong. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibal tula, Anda tidak akan bisa membelah bumi, atau Anda tidak akan bisa itu menembus bumi. Wa lan tablughal jibal tula, tidak akan bisa mengungguli tingginya buat gunung yang tinggi. Makhluk Allah, ciptaannya yang ada di mana-mana. Kemudian kitab Allah, semuanya menunjukkan tentang keagungan Allah SWT. Yang orang kalau menyandang sifat ini, berarti dia telah merenggut salah satu di antara sifat Allah Ta'ala. Dan kita dilarang untuk kemudian kita ini bertingkah pola sombong. Ayyuhal mutakabbir, wahai orang sombong, Allah Ta'ala berfirman, dengarkan baik-baik. Wala tamsi fil ardi maraha, kalian jangan berdiri berjalan bersama dengan yang sampai kalian berjalan di muka bumi maraha dalam keadaan sombong. Kemelinda-kemelindi, pertendang-pertendeng, menunjukkan dia merasa hebat, besar. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula, Anda tidak akan bisa yaitu menembus bumi, tidak akan bisa mengejar tingginya gunung, tidak akan bisa melampaui tingginya gunung. Anda lemah. Apa yang disombongkan itu? Belum kalau mau melihat tentang segala kelemahan diri kita, maka tidak layak untuk sombong. Yang layak sombong hanya Allah Ta'ala. Ayuhal mutakabbir, wahai orang yang sombong, Anda, betapapun Anda yaitu mengelilingi bumi, berjalan di atasnya, maka tetaplah Anda betul-betul memelihara yaitu ketawadhu'an, jangan sampai sombong. Karena innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah tidak suka dengan orang-orang mereka angkuh, sombong, membanggakan itu dirinya. Sehingga di antara dasar penghambaan, di mana hamba merasa dalil, hina di hadapan Allah Ta'ala, fakir, merasa yang membutuhkan Allah Ta'ala. Sehingga Allah ingatkan tentang sejati, tentang kedudukan sejati seorang hamba. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, Kalian adalah orang-orang yang kiri, yang tidak punya apa-apa, yang mutlak bergantung pada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah tadi yang makanya gimana terpuji. Maka Allah akan membukakan bahkan pujian-pujian kepada Nabi SAW, bentuk pujian yang tidak pernah diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Ada pujian-pujian baru lagi. Karena memang Allah sempurna sebagaimana diri Allah yang sempurna. Kesempurnaan yang mutlak bagi Allah SWT. Kemudian, ayyul mutakabbir, wahai orang yang sombong. Nabi kita mengatakan kepada anda, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wala yabqa wala yabqiya ahadun ala ahadin. Nabi kita mewasiatkan, sungguhnya Allah itu telah mewahyukan kepadaku, auha ilayya an tawadhu, untuk bersikap tawadhu, hatta la yabkhara ahadun ala ahadin, sehingga tidak merendahkan, tidak meremehkan satu dengan yang lainnya. Wala yambaghi ahadun ala ahadin, dan tidak layak sebagian teman sebenarnya menyikapi dengan sombong sebagai teman yang lainnya. Mana kasa sedaqatun min malin, sedaqah tidak akan pernah berkurang dengan di sedaqah, harta tidak akan pernah berkurang dengan di sedaqah, kan? Sedaqah anda dijamin berkembang di sisi Allah Ta'ala. Kecuali ada perusahaannya. Tapi asalnya sedekah dikembangkan Allah dan pengembangannya enggak berhitungan lagi. Lipat-lipat yang sangat ini besar. Sehingga Allah mewahyukan kepadaku untuk tawadhu, jangan sampai sombong dan jangan sampai yaitu bersikap aneh-aneh. Yang lebih kita juga menegaskan, wa ma zadallahu 'abdan bi izzin bi 'afwin ila ihsan. Tidaklah hamba itu menambah bagi orang yang pemaaf kecuali kemuliaan. Artinya semakin mulia, semakin banyak memaafkan orang semakin mulia. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seorang itu dia itu bersikap tawadhu karena Allah Ta'ala. Maka tidak ada lain, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Dan sombong itu termasuk orang yang mereka itu dikata yang masuk dalam perkataan Nabi, tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala, dari kiamat kelak tidak menyucikan. Talatatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Ada tiga hal yang merupakan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dari kiamat kelak. Walayuzakim, dan mereka tidak disucikan oleh Allah Ta'ala, kotor, gluplut dengan kotoran-kotoran. Walau yang turu ilaihim, dan mereka tidak, dan Allah tidak akan melihat mereka, melihat yang lain dengan penuh kenikmatan. Walahum adabun alim, bagi mereka ada yang pedih. Siapa itu yang diperlakukan oleh Allah seperti itu? Syaikhu zanin, orang tua yang berzina. Orang tua berzina, keterlaluan. Harusnya yang layak berzina itu para pemuda-pemuda. Tapi zina haram, tua muda enggak boleh. Ini termasuk di antara perkara yang menunjukkan tentang buruknya karakter dia. Wa malikun kadzdzab, raja pendusta. Raja itu enggak perlu pendusta, itu bisa melakukan apapun. Wa aikal mustakbir, orang kiri tapi sombong. Sudah kiri enggak punya apa-apa tapi sombong. Ini yang akan masuk surga tanpa ini masuk kerja. Surga yang mereka tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala, tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Sehingga betul-betul mereka memiliki nasib yang buruk di yaumul kiamah kelak. Maka hendaklah memperhatikan akibat akhirnya bagaimana. Jangan sampai kemudian dia termasuk orang dinakal Allah, dibinasakan Allah karena kesombongannya. Sekarang gimana sih caranya kita mengobati sombong? Kaifa yu'alijul insan nafsahu min kibri? Bagaimana seorang mengobati dirinya dari kesombongan itu? Pertama, hendaknya seorang itu dia ayarifa nafsah wa qadrah. Dia hendaknya mengenal dirinya dan kemampuannya. Siapa dirinya, seberapa kemampuannya, seberapa kecepatannya, biar tidak kementus, biar dia taunya tidak yang besar itu dia sendiri. Ini modelnya orang sombong. Orang mereka mengenal dirinya, maka dia akan malu. Banyak dirinya itu cacat dan aib. Cacat dan aib. Sehingga perhatikan kekuatan kita, perhatikan militansi kita, perhatikan apa yang wajib kita perhatikan. Maka kehebatan-kehebatan seorang, maka ketika dia memperhatikan dirinya, dia akan melihat tentang bagaimana rendahnya dia, hinanya dia, sangat sangat mutlak membutuhkan Allah SWT. Manusia hendaknya betul-betul melihat dirinya. Dari mana mereka diciptakan Allah Ta'ala? Mengenal kelemahan dirinya. Saatnya setiap kita mengenal kelemahan diri kita, kesalahan diri kita, kita tidak akan sombong. Sombong itu sedang menghinggapi orang mereka merasa dirinya di atas rata-rata, di atas yang lainnya. Kemudian yang kedua, cara mengobati sombong adalah ma'rif rabbak, kenali Rabbmu. Kenali Allah Ta'ala. Supaya Anda tidak terjangkiti penyakit sombong. Kenali Rabbmu. Allah itu maha besar, maha sempurna, maha yang luar biasa segala-galanya. Tapi Nabi enggak sombong. Karena semuanya berkaitan dengan pemberian Allah, pilihan Allah SWT. Sehingga mengenal Allah membuat dia menjadi orang yang bisa betul-betul mendudukkan dirinya siapa dia, siapa Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, cara mengobati sombong itu, ambillah pelajaran dari orang sebelum kita. Ambillah pelajaran orang yang telah dibinasakan Allah karena kesombongannya. Qarun contohnya. Hartanya Masya Allah membuat dia dan orang lain terkagum-kagum. Banyak sekali hartanya. Apa yang Allah perlakukan pada Fir'aun? Kebinasaan, kehancuran Fir'aun. Qarun yang hartanya luas, banyak. Sampai dikatakan enggak kunci gudangnya aja enggak kuat diangkat orang kuat. Sehingga mereka hartanya sangat banyak banget sampai membuat ngiler. Sebagian muslimin yang tidak berilmu mengomentari tentang Fir'aun. Kata para mukmin, celaka kalian. Sababullah, pahala Allah SWT, pahala Allah Ta'ala, lebih baik dan lebih kekal. Dan kemudian ketika melihat Fir'aun, diambleskan Allah bersama dengan semua hartanya, baru orang tersadarkan, seandainya kita, ini pengikut mereka bakal hancur. Sehingga mereka betul-betul ini bagaimana mengambil pelajaran dari orang yang telah mendahulunya dalam kezaliman, bagaimana Allah membinasakan mereka. Kaum 'Ad yang kekuatannya man asadu minna kuwatan, Allah hancurkan dengan angin. Maka cara untuk kita melindungi diri dari terseret dalam arus penyimpangan, di antaranya belajar mengambil pelajaran dari orang sebelum kita. Bagaimana mereka diazab, dibinasakan Allah Ta'ala. Itu bukan cerita fiktif, cerita yang real. Demikian pula di antara cara kita melindungi dari sombong adalah ista'id billah. Minta perlindungan kepada Allah dari kesombongan dan dari ini ya sombong dan kipatannya. Sebagaimana Fir'aun yang pada akhirnya bahkan dibinasakan oleh Musa anak angkatnya. Maka pelindunglah Anda dari kibir, dan dari orang-orang yang sombong. Karena mereka pun biasa melakukan makar-makar kepada kaum muslimin, khususnya untuk menghalangi dakwah, kebencian mereka yang akan menggerakkan mereka untuk memusuhi dan mengusir kaum muslimin. Dengan membolak-balik fakta di antaranya, Fir'aun mengatakan tentang Musa, yaitu agar Musa yaitu bersama dengan Rabb-nya. Karena ketika ini bagaimana Fir'aun bersikap angkuh dan sombong pada ini Musa, maka Musa pun kemudian berdoa kepada Allah ketika mendapatkan ancaman Fir'aun. Berdoa kepada Allah Ta'ala, ini akhafu ayubatila dina ini, kata Musa, ini uttu bi rabbi wa rabbikum, aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian. Mengkuli mutakabbir, dari semua orang yang sombong. Orang yang sombong itu biasa mereka, yaitu bagaimana melakukan tekanan pada orang lain, berbuat buruk, maka berlindunglah kepada Allah di antaranya di orang-orang yang sombong. Dan di antara cara kita mengobati kesombongan adalah kita bersahabat dengan orang-orang yang sombong. Karena siapa yang kita gauli itulah yang akan menjadi cerminan kehidupan kita. Atau kita akan banyak belajar dirinya. Karena bersahabat, orang yang bersahabat itu saling mencuri karakter. Kalau sahabat Anda saleh, Anda curi karakter salehnya, bagus banget. Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang kita sampaikan sekilas. Berkaitan dengan ini sombong. Sombong adalah penyakit yang mesti kita buang jauh-jauh. Itu adalah miliknya iblis, miliknya Fir'aun, miliknya Abu Jahal dan Abu Lahab, bahkan miliknya masyarakat Quraisy yang menolak dakwah, di antaranya karena sombong yang mereka itu miliki. Dan akhlak ini akan terus berlangsung sampai kiamat. Akan ada saja orang yang mereka sombong. Mereka dengan kebesarannya milikkan mereka angkuh, sombong, gak peduli dengan agama Allah, gak peduli dengan orang lain yang beragama, tampilannya kayak binatang. Angkuh, sombong, pemuas syahwat, ini adalah kebiasaan orang mereka, yaitu memiliki kesombongan. Demikian, Bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat, minta maaf, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Fifi Abdul Wadud, hafizullah ta'ala. Mudah-mudahan jadi pemahaman yang benar bagi kita, dan Allah menjauhkan kita dari sifat sombong dan berusaha kita menjauhi sifat sombong tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp nomor 0218236543, ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon secara langsung, baik di telepon WhatsApp ataupun telepon biasa, ya di 0218236543. Nah, yang pertama ada pertanyaan Ustaz dari Arif yang berada di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah orang-orang yang sombong itu tidak bisa mencium bau surga? Lalu orang yang sombong itu apakah kekal di dalam neraka jahanam? Ustaz, mohon jawaban dan penjelasannya, karena jangankan untuk masuk ke surga, mencium baunya pun tidak. Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Kita pahami adalah man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Wa man mata yusriku bi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak menyekutukanku sama sekali, pasti masuk surga. Wa man mata yusriku bi dakhalan nar. Tapi kalau dia matinya menyekutukan Allah, pasti masuk neraka. Sombong itu ada dua tadi. Kalau sombongnya itu sombong kafir, sombong karena menolak yaitu kebenaran, Raddul haq, batarul haq, yang menolak kebenaran, maka sombongnya bisa menjadi sombong kafir, dan kalau sombong kafir, maka tidak akan sama sekali menikmati surga total, dari awal sampai akhir. Dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Adapun kalau sombongnya sombong akhlak, dia tidak kafir, dia tidak musyrik, tidak kafir, dia muslim, tapi punya akhlak sombong. Dia punya akhlak sombong. Merasa jiwanya hebat, lebih tinggi dari yang lainnya, sehingga meremehkan, merendahkan. Ini adalah sombong dalam hal akhlak. Dia tidak menolak kebenaran. Ah, sombong seperti ini kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, bisa menjadi dosa besar yang mengantarkan dan diadab oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau orang itu selama masih punya iman, tauhid, belum sampai pada tingkat musyrik dan kafir, maka dia masih tetap memiliki hak untuk mendapatkan jannah dengan diadab dulu di jahanam, maka ada istilah jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Orang yang mereka masuk surganya itu setelah diadab dulu di jahanam. Ini adalah dampak dari akhlak sombong. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan yang kedua, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah benar perkataan bahwa sombong kepada orang sombong adalah suatu sedekah, Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Sombong itu Nabi pernah memuji seorang sahabat ketika di perang Uhud. Di perang Uhud, tampilan sahabat saat itu, salah seorang sahabat yang mengambil pedangnya Rasulullah SAW, Nabi menawarkan siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya. Siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya. Maka ketika sahabat ini mengambil pedang Nabi dengan haknya, lalu dia ikatkan kepala dengan ikatan merah, dia berjalan dengan penuh kasa, keangkuh, kesombongan. Kata Nabi, itulah berjalannya orang sombong. Tapi ini dipuji Nabi karena sedang di hadapan para musuh dalam medan peperangan. Bagaimana dia betul-betul tampil sombong cara berjalannya itu, karena sedang menunjukkan itu bagaimana meruntuhkan mentalnya para musuh. Abu Dujana, dia ambil pedang Nabi, dia siap menunaikan dengan haknya untuk memenggal kepala siapapun yang yaitu di hadapannya. Dan waktu itu dia berjalan dengan nampak sebagai orang sombong. Dan itu dipuji Nabi. Karena sedang dalam peperangan. Adapun di luar itu, wallahu ta'ala alam bisawab. Saya gak tahu. Sombong dengan orang sombong sedekah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Ya baik, terima kasih banyak Ustaz. Sekurang jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Ya mungkin silakan satu kesempatan kami berikan di layanan yang telepon di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Nah, silakan. Ya. Ya, belum terkoneksi Ustaz. Nah, ada pertanyaan kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apabila kita memiliki kendaraan, lalu kita saat menaikinya terasa bangga dalam menaiki kendaraan tersebut Ustaz, apakah hal tersebut juga ada kesombongan di dalam hati kita Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Kalau ada, nah kita naik kendaraan, kendaraan kita mungkin mahal, atau kendaraan kita kelihatan mewah, lalu kita terasa hebat, ya hendaklah kita ingat kembali, kita hendaknya kembali, ingat ini adalah karunia Allah Ta'ala, gak layak untuk kita mendorong kita untuk sombong. Bisa membuat rusaknya kita. Harusnya ketika dia memiliki segala kehebatan, kendaraan, dan seterusnya itu, dia ingat, hadza min fadli Rabbi. Yang harus dia tanamkan adalah bagaimana justru bersyukur dengan nikmat ini dan dia betul-betul kembalikan kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah yaitu semata-mata karunia Allah Ta'ala. Dia tidak akan bisa memilikinya kendaraan yang sehebat itu kalau tidak Allah kasih. Sehingga dia kembalikan ini semata-mata karunia Allah Ta'ala. Intinya, boleh dia menaik kendaraan mahal, kendaraan yang bagus, kendaraan yang ini ya mewah, tapi tidak boleh kemudian muncul pula kesombongan dalam diri kita. Merasa dia punya kehebatan, lupa dengan Allah Ta'ala. Yang harus kita tanamkan kembali, hadza min fadli Rabbi. Ini semata-mata karunia Rabbku. Sehingga jangan sampai kemudian dia mendorong dia untuk berbuat tinggi, merasa hebat, lalu ada unsur merendahkan yang lain. Kalau dampaknya kemudian merendahkan orang-orang yang mereka di bawah dia, maka ini dia awal dia bisa kerasukan sombong yang merendahkan orang lain. Lalu dia kembalikan itu kepada Allah Ta'ala, hadza min fadli Rabbi. Istighfar kalau ada rasa ketinggian dengan mobil mewahnya, kemudian agak ada nada merendahkan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
1: Ya, nah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Ya, mungkin satu kesempatan terakhir, silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon kami berikan di 021-823-6543. Ya, baik yang bertanya di WhatsApp ataupun di telepon bisa. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Dengan Anwar Awal.
1: Ya? Di Depok. Di Depok, silakan.
2: Saya mau bertanya terkait dengan kadang kita manusia pas di saat direndahkan kita mencoba untuk membalas dengan kesombongan, akan tetapi di saat itu kita setelah itu kita sadar dan beristighfar, apakah itu kita juga tidak termasuk orang-orang yang nanti akan diazab di neraka?
1: Baik. Okay. Itu saja Pak ya, Bapak ya, yang berada di Depok. Baik, terima kasih banyak Bapak yang berada di Depok. Nam, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang sudah kita lakukan, lalu dan itu kesalahan, lalu kemudian kita sadar, lalu kemudian kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka at-ta'ib kamala dan banlah. Orang bertaubat itu seperti tidak punya dosa. Sehingga taubat seseorang akan menghapuskan kesalahan dia ketika taubatnya betul-betul taubat yang serius, taubat yang sungguhnya. Sehingga semua kesalahan apapun, kesombongan, perbuatan salah, perbuatan yang lain-lainnya yang merupakan penyimpangan kesalahan, kalau kemudian kita sadar, lalu kita beristighfar, lalu kita bertaubat kepada Allah dengan serius, maka semua yang telah berlalu akan dihapuskan Allah Ta'ala. Wa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubattilullahu sayyi'atihim hasanat. Barang siapa yang dia bertobat, dia beriman, dia beramal saleh, bukan hanya dihapuskan kesalahannya, bahkan setiap kesalahan yang dia taubati Allah akan gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Wa hadza min fadlillah, wa hadza bi fadlillah. Dan ini semuanya terjadi dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan bagian wujud karunia Allah Ta'ala. Allah bukan sekedar menghapuskan kesalahan dia, tapi bahkan menggantikan setiap kesalahan yang dia taubati dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang kita sampaikan sekilas. Bapak-Ibu sekalian, semoga manfaat dan semoga Allah menghindarkan kita dari penyakit kibir. Satu di antara penyakit hati yang bisa membuat dia sampai tingkat kafir karena menolak kebenaran, atau kita diazab karena kesombongan kita, karena belum kita taubati ketika kita ini meninggal dan Allah belum mengampunkan, sehingga semua adalah penyakit yang membawa malapetaka dari zaman dulu kala sampai pada zaman kita sekarang ini. Matur nuwun jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih banyak kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala yang pada kesempatan siang hari ini telah rela untuk kembali meluangkan waktunya menyampaikan pembahasan dari kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun. Dari jahatnya kesombongan telah kita simak bersama hingga mengantarkan kita sampai pada pukul 14:14 waktu Indonesia Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan di pertemuan kita, taufik dan hidayahnya agar kita bisa mengoptimalkan perjumpaan ini dengan mengamalkan apa yang telah kita peroleh dari bimbingan dan pelajaran bersama Ustaz Afif Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala mengenai bahaya dan jahatnya kesombongan, khususnya untuk diri kita, bahayanya untuk keluarga kita, untuk orang lain, baik itu bahaya untuk kita di dunia dan akhirat nanti, di mana kita mesti mempertanggungjawabkan kesombongan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kami akhiri pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diwajibkan dalam agama kita, agama Islam yang agung ini, adalah sangat berhubungan erat dengan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk seorang hamba, yang dengan itu dia akan dijaga dan dimudahkan dalam segala kebaikan, dan akan dijaga, dihindarkan dari segala keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepadanya dengan iman yang dimilikinya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah pada diri seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Perhatikanlah, di sini iman dihubungkan dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam berbuat baik, terjaganya diri seorang hamba dari keburukan, yang ini merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan semakin Allah limpahkan kepada dia, dengan dia memperbaiki keimanannya. Makanya yang berhubungan dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan yudafi', membela, menjaga, melindungi hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus selalu mengusahakan sebab-sebab yang meningkatkan iman, selalu memperbaiki diri, melaksanakan ibadah dengan mengoreksi, memperbaiki kualitasnya. Ibadah yang dikerjakan benar pada anggota badan manusia disertai dengan berusaha memperbaiki ikhlasnya niat. Kenapa kita harus membenarkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketakutan dan pengharapan? Disebabkan apa? Hubungannya dengan sebab-sebab hidayah. Satu yang kita perbaiki akan melahirkan hidayah berikutnya, sehingga dengan itu kita akan terus bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita yakin semua tidak akan mungkin bisa kita sempurnakan itu semua kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang dia selalu bersandar kepada Allah, membenarkan tawakalnya, membenarkan takut dan berharapnya, membenarkan cintanya kepada Allah, maka dialah yang hudiya, selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Dialah yang selalu mendapatkan taufik untuk dijadikan istiqamah di atas kebenaran. Lihatlah pengaruh keimanan. Lihatlah pengaruh membenarkan ikhlas, takut, berharap, cinta, tawakal, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita membenarkan amal anggota badan, tapi jangan kita melupakan pembenahan hati kita. Kita perlu mengulangi pelajaran tentang iman, tentang tauhid. Perlu kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya yang menjadikan hati kita akan bersandar selalu kepadanya. Kita perlu dan sangat penting untuk mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat rahmat, kebaikan-kebaikan, limpahan nikmat yang menjadikan hati kita dengan sendirinya akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan dengannya, yang menjadikan hati kita hanya mencari keindahan yang ada di sisinya, akan berpaling dari keindahan-keindahan semu yang ada dalam kehidupan dunia. Ini penting untuk kita usahakan. Ingat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya bacakan terakhir tadi digandengkan dengan sejauh mana hati manusia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini pembahasan tentang akidah, membenarkan iman, ini merupakan landasan kebaikan pada setiap hamba yang menginginkan kebaikan dan keselamatan dirinya lahir dan batin, sehingga dia akan selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya nanti. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk yang diturunkan dalam Islam, jika kita amalkan dengan benar, itu akan menyingkap atau akan menumbuhkan pada hati kita sikap berpegang teguh, karena hati kita menyadari segala kebutuhannya ada pada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan iman seperti pohon yang baik yang tumbuh dalam hati manusia. Pohon butuh untuk disirami, butuh untuk diberi pupuk, butuh untuk dijaga pertumbuhannya dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab yang menumbuhkan, yang menyiraminya adalah dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang mengantarkan kepada keselamatan, kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pohon yang baik, pohon yang indah yang akarnya menancap kuat di dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian pohon ini akan tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha, akan mengeluarkan buah-buahnya, akan mengeluarkan hasilnya, buahnya yang indah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebutuhan kita, inilah yang kita inginkan pada diri kita, inilah yang akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semangat beribadah sekaligus kita merasakan nikmatnya karena kita selalu terbimbing di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam pengarahan diri kita untuk selalu berusaha menempuh sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki iman, hidayah akan kita dapatkan. Kemudahan dalam melakukan kebaikan dan penjagaan dari segala keburukan. Kita ingat bersama dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gambaran seseorang yang mendapatkan tauhid apa mendapatkan taufik yang sempurna darinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha. Kalau aku telah mencintai seorang hambaku, maka aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pendengarannya, menjadikan pendengarannya hanya menerima yang baik dan menolak darinya keburukan-keburukan yang akan merusak hatinya. Aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pandangan matanya, menjadikan pandangan matanya selalu dipalingkan dari keburukan, ditundukkan dari hal-hal yang tidak diridhoinya, dan dimudahkan hanya memandang hal-hal yang bisa menambah keimanan dalam hatinya. Membimbingnya selalu bersamanya, menyertainya dengan khusus, membimbing setiap langkahnya agar dia hanya melangkah ke tempat-tempat yang membawa kepada kebaikan, dan juga membimbingnya dalam perbuatan tangannya, perbuatan semua anggota badannya. Alangkah indahnya hidup seorang hamba yang seperti ini ketika dia mengusahakan dengan sabar sebab-sebab untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala setahap demi setahap akan menyempurnakan hidayah tersebut pada dirinya sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan hamba tersebut untuk menyempurnakan sebab-sebab keimanan seperti yang disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, menyempurnakan keimanan dalam hati kita, senantiasa menyemangati kita, memberikan motivasi pada diri kita untuk bersabar belajar agamanya, memperbaiki diri agar bisa mengikuti petunjuknya lahir dan batin, dan dijadikan istiqamah di atas petunjuk ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: راديو رجا للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم
2: أنتيان متيارا نصيحات.
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya, yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam, pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah shaf waktu sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan latusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallah baina wujuhikum aw baina qulubikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian ini benar-benar luruskan shaf kalian. Rapikan shaf kalian. Atau kalau tidak apa yang akan terjadi? La yukhalifannallah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai. Hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadang-kala ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget. Sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan shofnya ke dia, dilihatin. Kenapa ini sejadah mahal nih mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih. Kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kita sama rata, satu pangkat kita. Di hadapan Allah, hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya, yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shofnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shofnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita nih, kita semuanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar, tidak. Beliau luruskan shafnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, aqimus sufuf. Kata Nabi, luruskan shaf kalian itu. Wahadu bainal manakib. Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang, mundur, lurusin. Kemudian Nabi mengatakan, wasuddul furaj. Itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu. Kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tada'ul furujat li syayatin. Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat syaitan. Itu syaitan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah syaitan. Dan seorang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. Insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasul sallallahu juga melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung saf Allah akan nyambung dia. Wa man qata as-saf qata Allah. Barang siapa yang memutuskan saf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid ingat, kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu, orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan shaf itu enggak benar ya. Ini ajaran Nabi kita. Kalau enggak percaya bacalah, baca itu. Kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi enggak mulai shaf, tidak memulai sholatnya kecuali beliau sudah meluruskan shafnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung sholat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, shaf sholat kita dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita karena satu perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu al-islam khair? Qal tut'imu at-ta'am وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
5: Min adhkaril masa.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari

0: dengan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
3: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. kepadaku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Min azkaril. مساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Wal walidatu yurdi'na

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
6: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
7: Apa itu? Musibah agama kita.
8: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khayrun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja, melebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya. Di kesempatan sore hari ini masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Berikut ini insyaAllah kami akan hadirkan kajian bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Sihah Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Anta Tanbihat Asaniyah ala Al-Aqidatu Al-Wasitiyah. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan Allah mudahkan kita bisa mengambil pelajaran dari penjelasan beliau di kesempatan sore hari ini. Wahai Ustaz, kamu silakan falyatafadhal mazkuran.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin sore 22 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juni 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab At-Tanbihat As-Saniyah 'ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Aziz Nasir Al-Syekh rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas masih di dalam pertemuan yang ke-10 ya, membahas tentang perkataan penulis amma ba'du fa hadha i'tiqadu al-firqatin najiyah. Penulis berkata, qawluhu i'tiqadu al-i'tiqad lughatan ar-rabtu wal-jazmu i'taqadtu kadha aqadtu 'alayhi al-qalba wal-dhamira intaha المصباح. arrafahu ba'duhum istilahan biqawlihi huwa hukmu al-zihn al-jazim fa'in tabaqa sahih wa illa fasid. Yang artinya, penulis mengatakan i'tiqad. Secara bahasa, i'tiqad berarti ikatan dan keteguhan. Aku meyakini begini, maksudnya aku mengikat hati dan batinku pada hal itu. Demikian disebutkan di dalam kitab Al-Misbah, Misbah Al-Munir, Kamus Besar Bahasa Arab. Sebagian ulama mendefinisikannya secara istilah, yaitu keputusan pikiran yang pasti. Jika sesuai kenyataan maka benar, dan jika tidak maka rusak. Itu yang disebut dengan al-i'tiqad. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun arti i'tiqad secara istilah syariat

Kita jelaskan perkataan penulis ini dulu. Jadi, i'tiqad secara bahasa diambil dari kata ikatan yang kuat. Contohnya adalah seperti seseorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa annahu al-mustahiq wahdahu lil-ibadah, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Maka ini adalah i'tiqad yang sahih. Ini adalah i'tiqad yang benar. Karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Surat Muhammad ayat 19. Maka ini adalah keyakinan yang didasari oleh qalbu. Apabila benar, maka dia benar. Apabila menyelisihi yang sebenarnya, maka dia rusak. Keyakinannya rusak. Baik. Adapun i'tiqad secara istilah syariat,

Itu adalah arti i'tiqad secara istilah syariat. Nah, kemudian penulis mengatakan, فَهَذَا اِعْتِقَادُ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ قَوْلُهُ الْفِرْقَةَ أَيْ الطَّائِفَةَ وَالْجَمَاعَةَ وَأَمَّا الْفِرْقَةَ بِالضَّمِّ فَمَعْنَهُ الْإِفْتِرَاءَ. Yang artinya, penulis berkata al-firqah, artinya adalah golongan atau jamaah. Adapun al-furqah dengan dhom ada fa, maknanya adalah perpecahan al-furqah. Jadi beda antara al-firqah dengan al-furqah. Dan di sini bacaannya adalah al-furqah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu penulis mengatakan an-najiyah. Qauluhu an-najiyah, ay allati salimat min al-haq. Ya, wal akhirah. Yang artinya an-najiyah adalah golongan yang selamat dari

sampaikan kepada kita apa saja yang diyakini dengan kalbu, dengan keyakinan yang kokoh, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, keyakinan orang-orang yang selamat dari kehancuran, kerusakan, kebinasaan di dunia dan di akhirat. Apa saja yang diyakini oleh kelompok ini yang akan dibincangkan. Dan ini adalah pondasi dasar pemikiran kitab yang kita baca ini. Yaitu apa saja keyakinan-keyakinan yang diyakini dengan kokoh di dalam kalbu, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, orang-orang yang selamat dari keburukan, selamat dari siksa neraka, keburukan di dunia dan siksa di neraka. Nah, kemudian penulis mengatakan wa hasala laha as-sa'adatu bisababi istiqamatiha 'ala al-haqqi wa tamassukiha bima kana 'alayhi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafarraqat al-yahudu 'ala ihda aw 72 firqah wa tafarraqat an-nasara 'ala ihda وتفترق أمتي على أبو داود والترمذي وابن ماجه وحديث ابن ماجه مختصرة وقال الترمذي حسن صحيح. Yang artinya golongan ini memperoleh kebahagiaan karena istiqamah mereka di atas kebenaran dan karena kuat berperang dengan apa yang dahulu dijalani oleh Nabi Muhammad kuat berpegang maksud saya dengan apa yang dahulu dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya beliau sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda orang-orang yang Yahudi telah berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang-orang Nasrani juga berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Hadis ini diriwayatkan

oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Riwayat Imam Ibnu Majah lebih ringkas. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih. Kemudian penulis mengatakan, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina fa qala ala inna man kan man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 milla wa anna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah rawahu Abu Daud wa fi riwayat Tirmidzi kulluhum fi an-nar illa wahidah qalu ma hiya ya Rasulullah qala man kana ala mithli ma an alayhi yawma wa ashabi wa qala hadha hadithun gharibun mufassirun la na'rifuhu illa min hadzal wajh, yang artinya dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah kami lalu bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab telah berpecah menjadi 72 milah. Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah menjadi 73, 72 di neraka dan satu di surga, yaitu al-jamaah. Diriwayatkan oleh Abu Daud, dalam riwayat Tirmidzi disebutkan semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kemudian beliau menjawab, yaitu orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku radhiyallahu anhum berada di atasnya hari ini. At-Tirmidzi berkata, ini hadis gharib yang dijelaskan dan kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini. Baik, kita jelaskan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan paragraf-paragraf ini. Baik. Jadi penulis tadi mengatakan kepada kita apa? Ini adalah i'tiqad. I'tiqad sebagaimana sudah kita pahami, yaitu keyakinan yang kokoh di dalam kalbu yang tidak terbesit di dalamnya keraguan ataupun kesangkaan sedikit pun. Keraguan ataupun kesangkaan sedikit pun. Nah, kemudian setelah itu penulis membawakan dalil bahwa keyakinan orang-orang yang tidak ada keraguan sedikit pun, orang-orang yang al-firqah an-najiyah, yang selamat. Nah, apa dalil bahwasanya ada orang-orang yang disebut dengan al-firqah an-najiyah? Ya, apa dalil bahwasanya al-firqah an-najiyah segolongan yang selamat? Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan pelan-pelan dalil yang disebutkan oleh pensyarah. Al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat yang mendapatkan kebahagiaan disebabkan karena mereka istiqamah di atas kebenaran dan disebabkan karena mereka berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
radhiyallahu anhu. Jadi kata-kata al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, itu kelompok yang selamat dari siksa, ancaman siksa di akhirat. Dan kelompok yang selamat yang mendapatkan keselamatan, kebahagiaan. Hal ini disebabkan karena mereka istiqamah di atas kebenaran. Itu satu. Yang kedua disebabkan karena mereka berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Jadi keselamatan yang didapat bukan hanya sekedar nama atau penisbatan, akan tetapi keselamatan akan didapat ketika benar-benar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu, baik itu secara akidah atau ibadah atau manhaj, tata cara beragama atau akhlak. Itu orang yang akan selamat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza shirathi mustaqiman fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus maka ikutilah, wa la tattabi'u subul fatafarraq bikum an sabili, dan janganlah mengikuti jalan-jalan lain maka niscaya kalian akan terpisah dari jalannya. Surat Al-An'am ayat 153 ini adalah ayat yang merupakan pokok dasar yang agung tentang kewajiban selalu berjalan di jalan yang lurus, dan peringatan yang keras untuk berjalan di jalan yang tersesat. Berjalan di jalan yang tersesat. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sebagaimana ayat Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 115. Aman yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya apa yang merupakan petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain jalan orang-orang beriman, maka niscaya kami akan berpaling darinya sebagaimana ia berpaling, dan kami nyalakan untuknya api neraka jahanam, dan api neraka jahanam adalah sebaik-baik tempat kembali, seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Maka ayat ini dalil bukti bahwa keselamatan terjadi dengan mengikuti dua perkara. Yang pertama, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengikuti jalannya orang-orang beriman. Dan yang paling pertama dan paling mulia dari orang-orang beriman adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Oleh sebab itulah terdapat di dalam hadis bahwa umat ini akan terpecah belah. Dan yang selamat adalah yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di dalam hadis tadi disebutkan akan terpecah umatku kepada 73 kelompok. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan di dalam riwayat yang lain, kulluhum finnar illa wahidah. Seluruhnya di dalam neraka, kecuali satu. Para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapakah mereka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka
Nabi Muhammad SAW menjawab, man kana ala mithli ma ana ilmi yawma wa ashabi. Siapa yang menjalani seperti yang aku jalani hari ini dan para sahabatku menjalani. Kemudian hadis yang kedua, hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang selamat satu di dalam surga dan ia adalah al-jamaah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maka hadis-hadis ini menunjukkan tanda kelompok yang selamat bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar nama, akan tetapi kelompok yang selamat adalah yang melazimi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dijalankan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tadi disebutkan di dalam hadis, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang aku jalani hari ini dan para sahabat. Maksudnya adalah apa yang dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu berupa akidah yang benar, ibadah yang disyariatkan, dan akhlak yang mulia serta jalan yang lurus. Maka barang siapa yang menginginkan keselamatan, hendaklah dia meletakkan agamanya di hadapan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bi sunnati." Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah dan sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khalifah yang baik dan diberi petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa 'addu 'alaiha bin nawadid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi rahab. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Maka hadis ini menjelaskan tentang jalan keselamatan. Keselamatan dari neraka. Keselamatan dari kerusakan, kehancuran di dunia dan di akhirat. Yaitu berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sunnah khalifah, khalifah yang baik. Dan memerangi dari perbuatan bid'ah, perbuatan yang mengada-ngada di dalam agama. Adapun di dalam hadis tadi disebutkan wahiyal jamaah, yang selamat adalah al jamaah. Maka maksud jamaah di sini adalah kesatuan yang benar, dan mereka lah orang-orang yang berkumpul di bawah Al-Quran dan Sunnah. Dan jumlah yang paling sedikit dari mereka, meskipun mereka sedikit jumlah, maka itulah yang disebut dengan jamaah. Karena jamaah tidak mesti harus banyak. Tapi jamaah yang dimaksud adalah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, meskipun jumlah mereka sedikit. Ya, karena yang menjadi ukuran bukan banyak, tapi yang menjadi ukuran adalah sesuai dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka 'an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan orang di bumi, maka niscaya mereka akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-jama'ah ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah adalah yang berkesesuaian dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Berkesesuaian dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Maka bukan makna jama'ah adalah hanya sekedar banyaknya orang, banyaknya pengikut. Tetapi jama'ah yang sebenar-benarnya adalah yang berkumpul di atas kebenaran. Baik. Kemudian termasuk dari sifat-sifat al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat,
adalah berarti satu, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Surah Az-Zukhruf ayat 43. Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim. Maka berpegang teguhlah dengan yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau di atas jalan yang lurus. Kemudian yang kedua dari sifat kelompok yang selamat adalah mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu terhadap Al-Quran dan hadis dan terhadap tata cara beragama. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Fa'in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtad. Jika mereka beriman dengan apa yang mereka imani selama ini, dengan apa yang kalian imani dengannya, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Maksud ayat ini adalah, jika mereka beriman seperti imannya para sahabat radhiyallahu anhu, maka niscaya mereka akan dapat petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang kedua, mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sifat yang ketiga dari sifat al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, adalah meninggalkan perbuatan bid'ah dan perkara yang mengada-ngada di dalam agama. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa pada sahabat dikembalikan kepada pelakunya dan tidak di adalah tidak berlebih yaitu

0: Nah, kita lanjutkan. Kemudian sifat yang kelima, yaitu berkumpul di atas kebenaran dan tidak berpecah belah di dalam perpecahan yang tercela. Berkumpul di atas kebenaran dan tidak berpecah belah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Dan janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian berpecah belah. Maka bersatu yang sebenarnya adalah dengan tali Allah. Dan tali Allah yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya sekedar bersatu di atas kebiasaan, atau di atas pendapat-pendapat, atau di atas slogan-slogan. Tetapi benar-benar bersatu dengan tali Allah. Dan tali Allah yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, di dalam hadis tadi disebutkan, Ithnatani wa sab'una finnar. 72 kelompok di dalam neraka. Maksudnya adalah diancam dengan neraka. Hal ini disebabkan karena mereka menyelisihi kebenaran dan mengikuti perbuatan-perbuatan bid'ah dan kesesatan. Dan bukan maknanya bahwa menghukumi atas setiap orang dari kelompok-kelompok ini dia dikekal di dalam neraka. Ini hati-hati ya. Bukan maknanya menghukumi atas setiap dari kelompok-kelompok ini seluruhnya kekal di dalam neraka. Bukan itu maksudnya. Karena dari mereka ada yang memiliki takwil, yaitu penafsiran tersendiri. Atau dari mereka ada yang memiliki kebodohan. Dari mereka ada yang memiliki syubhat. Dan dari mereka ada yang memiliki pemikiran-pemikiran tertentu, bukan karena penolakan, maka menghukumi atas seseorang secara tertentu harus dengan terkumpulnya syarat-syarat dan terlepasnya penghalang-penghalang untuk menghukuminya bahwa ia penghuni neraka kekal abadi di dalamnya. Tapi yang jelas hadis ini di dalamnya terdapat peringatan keras dari menyelisihi sunnah dan menyelisihi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Peringatan keras bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan peringatan keras untuk orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Itu adalah paragraf yang kita baca tadi. Lalu penulis berkata lagi, وقد أخطأ بعضهم في تعريف الفرقة الناجية أنها أهل الحديث والأشعرية والماتريدية فإن لفظ الحديث يرد ذلك فإن قوله واحدة ينافي التعدد فتعين أن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث فقط وهم أهل السنة والجماعة. Yang artinya, sebagian orang telah keliru dalam mendefinisikan golongan yang selamat. Yaitu dengan mengatakan bahwa golongan yang selamat tersebut mereka adalah ahlu hadis, pengikut kaum Asy'ariyah dan pengikut kaum Maturidiyah sekaligus. Lafaz hadis yang ada sendiri menolak hal itu karena sabda Nabi beliau bersabda satu golongan. Ini menafikan adanya banyak golongan. Maka jelas bahwa golongan yang selamat itu adalah ahlul hadis saja, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kita jelaskan paragraf ini pelan-pelan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi disebutkan telah keliru sebagian orang mengira bahwa orang pengertian kelompok yang selamat adalah ahlu hadis dan kaum Asy'ariyah dan kaum Maturidiyah. Maka sebagian orang meluaskan makna kelompok yang selamat, menjadikan makna kelompok yang selamat mencakup kelompok-kelompok yang berjumlah bilangannya banyak, yang berbeda-beda di dalam pokok akidah. Ada yang mengatakan bahwa kelompok yang selamat dia adalah ada tiga, ahli hadis, kemudian pengikut Abdul Hasan Al-Asy'ari, kemudian kaum Maturidiyah. Maka pengertian ini terdapat problem di dalamnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kelompok yang selamat banyak, tetapi kelompok yang selamat cuma satu. Dan di dalam hadis tadi disebutkan bahwa sesungguhnya umat ini akan terpecah belah atas 73, 72 di dalam neraka, dan satu di dalam surga, dan dia adalah al-jamaah. Dan di dalam riwayat yang lain, ketika beliau ditanya siapa mereka wahai Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Makana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Seorang yang berjalan seperti apa yang aku jalani hari ini dan para sahabat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan tanda kelompok yang selamat satu saja perkaranya dan jelas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atasnya dan para sahabatnya radhiyallahu an. Dan tidak menjadikan timbangan hanya sekedar penisbatan kepada Islam. Timbangan kelompok yang selamat hanya sekedar penisbatan kepada Islam. Atau tidak menjadikan timbangan keselamatan pada banyaknya pengikut atau kemasyhuran ataupun bersandar kepada madrasah ahli kalam. Akan tetapi yang menjadi timbangan adalah berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw." Jika mereka beriman seperti apa yang kalian telah imani, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Maksud dari ayat ini, apabila mereka beriman semisal dengan apa yang diimani oleh Nabi dan para sahabatnya, maka mereka mendapatkan petunjuk. Inilah kelompok yang selamat. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115. "Faman yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla." Siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah apa yang jelas untuknya dari petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, kami berpaling sebagaimana ia berpaling. Ayat ini menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya orang-orang beriman. Dan ayat ini menunjukkan wajib, apa namanya, ayat ini menunjukkan ini. Ya, karena kan apa yang ada di hadapan saya terlihat WA kadang-kadang. Tim Raja bilang, "Ustaz, itu kabel kuning itu ditutupi banner Intan Ilmu juga bagus." Bentar dulu, kita mau kita penjelasan dulu. Ya, biar enggak terlalu tegang ya para pemirsa sekalian. Baik. Dan ini saya kajian di rumah. Di rumah pakai kamera sendiri, kemudian live sendiri, ya. Tidak ada kameramen di depan ini, kan sendirian aja nih. Insya Allah nanti diperbaiki kabel kuning ente bermasalah. sampai mana tadi? Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya orang-orang beriman. Dan orang-orang yang beriman yang paling agung dan paling mulia, mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, kemudian adapun di dalam hadis disebutkan fa inna lafdhal hadithi yaruddu dzan. Fa inna qawlahu wahidah yunafi at-ta'addud. Karena sesungguhnya di dalam lafaz hadis menunjuk menolak akan apa yang disebutkan tadi, yaitu keyakinan bahwa kelompok yang selamat itu ada tiga, ahlul hadis, kaum Asy'ariyah dan kaum Maturidi. Lafaz hadis yang menolak akan hal tersebut. Karena sesungguhnya yang disebutkan dalam hadis Rasul SAW satu. Nah, makna dari hadis ini, bahwa lafaz hadis menunjukkan bahwa kelompok yang selamat cuma satu di dalam pokoknya dan manhajnya. Kayak tiga kelompok berbeda-beda di dalam pokok bab, dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah, ataupun berbeda dalam keimanan, berbeda dalam takdir, berbeda dalam sumber pengambilan dalil. Kalau ada yang bertanya, kalau ada yang mengatakan kelompok yang selamat dia adalah ahli hadis, kemudian kaum Asy'ariyah, kemudian kaum Maturidiyah secara bersamaan, maka ini berarti menjadikan beberapa kelompok. Sedangkan di dalam hadis disebutkan hanya satu kelompok. Akan tetapi, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus benar-benar diperhatikan kepada perkara penting bahwa menghukumi atas metode adalah satu perkara dan menghukumi atas seseorang perkara yang lain. Ya. Maka kita mengatakan bahwa metode yang sesuai untuk kelompok yang selamat adalah metode ahli hadis, yaitu ahlus sunnah wal jamaah yang tegak di atas Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salaf saleh. Akan tetapi tidak melazimkan dari hal tersebut kita menghukumi atas setiap orang dari kaum Asy'ariyah atau kaum Maturidiyah bahwasanya mereka termasuk penghuni neraka atau keluar dari ahlus sunnah wal jamaah secara mutlak. Maka person-person seseorang itu diperhatikan di dalam diri mereka, apakah ada kebodohan, apakah ada pentakwilan, apakah ada pengikutan orang tanpa dia mengetahui, sudahkah sampai argumentasi hujjah kepadanya, kemudian keadaan orang ini bagaimana, kemudian apa yang dimilikinya dari kesesuaian sunnah dan menyelisih sunnah, dan seterusnya. Intinya kita menyatakan bahwa kelompok yang selamat cuma satu, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, ahli hadis, yaitu kelompok yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Nah, sedangkan, tetapi ketika kita mengatakan ini adalah sebuah metode kelompok yang selamat, bukan berarti yang selainnya kemudian langsung dinyatakan sebagai penghuni neraka, apalagi kekal di dalam neraka. Tidak demikian. Tetapi dilihat tentang bagaimana tentang manhaj syiar, manhaj ahli hadis, ataukah dia menyimpang karena pentakwilan, karena syubhat yang ada dalam dirinya, ataukah dia menyimpang karena hanya sekedar taklid mengikuti orang-orang tanpa mengetahui apa sebenarnya yang diikuti. Ataukah dilihat juga keadaan orang tersebut sudah sampai belum kepada dia dalil-dalil syariat, hujahnya sudah sampai belum? Kemudian keadaan orang tersebut, dia alim atau dia bodoh? Kemudian dilihat juga orang tersebut apa? Bagaimana kekuatannya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Dan juga bagaimana penyelisihannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, dari situ baru kita bisa menghukuminya. Dan itu pun tidak semua orang bisa menghukuminya seperti itu. Yang jelas yang harus kita yakini bahwa kelompok yang selamat adalah kelompok yang ahli hadis, ahlu sunnah wal jamaah, yang mengikuti, yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Ini para ikhwan. Maka bantahan di sini adalah memasukkan metode-metode ahli kalam yang menyelisihi metode para salafus salih yang disebut di dalam nama al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat secara mutlak. Bukan berarti dalam rangka mengkafirkan atau membid'ahkan setiap orang secara person tertentu tanpa setelah bahwa kelompok yang selamat mereka adalah ahli hadis saja, yaitu mereka orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu hadis bukan maksud dengan mereka dan menyebutkan dalil-dalil atas pendapat-pendapat manusia dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah Subhanahu Wa Taala tanpa merubah, mengingkari, menanyakan bagaimana dan memisalkan, maka mereka lah yang disebut dengan ahli hadis.
1: Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syah Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan tentang Atan Bihat Asaniyah ala Al-Aqidatu Al-Wasitiyah. Wasitiyah kami hadirkan, mohon maaf, di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas kebersamaannya. Dan kami mohon maaf ada sedikit permasalahan dalam kami menghadirkan kajian ini. Koneksi kami dalam mengikuti kajian bersama Ustaz Ahmad Zainuddin LC terkendala sehingga kita tidak bisa melanjutkan kembali untuk menghadirkan kajian di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk senantiasa mengilmui setiap ibadah sebelum kita kerjakan dan kita sampaikan pada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Ikhwatul Islam, kita akan simak yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mat ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan sebagai ganti kajian ilmu yang terkendala di kesempatan sore hari ini. Kami hadirkan kajian rutin ilmiah setiap Senin sore bersama Fadlatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafidhahumullah. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini dari Maqasidul Hajj, tujuan-tujuan ibadah haji. kami pilihkan dari menyaksikan manfaat-manfaat tadi yang sangat besar. Semoga bermanfaat, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن من مقاصد الحج شهود منافع الحج العظيمة وعبره المؤثرة ودروسه المتنوعة. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Di antara salah satu tujuan ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyaksikan manfaat-manfaat ibadah haji yang sangat luar biasa. Pelajaran-pelajaran yang akan memberikan pengaruh dengan pelajaran-pelajaran yang bermacam-macam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقًا. Umumkanlah kepada manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan datang dengan berjalan kaki dan juga menggunakan unta-unta yang kurus. Mereka akan datang dari setiap penjuru. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Di antara tujuannya agar mereka memperhatikan dan menyaksikan manfaat-manfaat yang akan kembali kepada mereka.
6: Wa manafi'ul hajji wa fawaiduhu la yumkinu hasruha wa 'ibaruhu wa durusuhu la yumkinu 'adduha wa istiqsa'uha. Fa inna qawlahu ta'ala fil ayah liyashhadu manafi'a lahum huwa jam'u manfa'a. ونكر المنافع إشارة إلى تعددها وتنوعها وكثرتها. وشهود هذه المنافع أمر مقصود في الحج، إذ اللام في قوله ليشهدوا منافع لهم لام التعليل، وهي متعلقة بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي إن تؤذن فيهم بالحج يأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا منافع الحج، أي يحضروها. والمراد بحضورهم المنافع حصولها لهم وانتفاعهم بها.
7: Dan manfaat melaksanakan ibadah haji sesuatu yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya. Pelajaran-pelajaran ibrah yang tidak mungkin bagi kita untuk mengambil satu persatu darinya karena saking banyaknya. Karena sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang barusan kita baca, manafi', itu adalah jamak daripada kalimat manfa'ah. Kemudian kalimat manafi' ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nakirah untuk memberikan isyarat kepada kita bersama bahwa di dalamnya terkandung berbagai macam manfaat dan sangat banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan oleh para jemaah. Dan menyaksikan manfaat ini adalah di antara tujuan ibadah haji diwajibkan dan dimaksudkan untuk melakukannya. Karena kalimat lam di dalam firman Allah Subhanahu wa taala liyashhadu manafi'a lahum. Lam di awal kalimat ini adalah lam ta'lil yang dia berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, wa adzim fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamir. Dan hendaklah engkau umumkan kepada manusia melaksanakan ibadah haji, mereka akan datang dengan berjalan kaki dan juga menggunakan kendaraan. Artinya Allah memerintahkan untuk mengumumkan ibadah haji sehingga mereka datang dengan berjalan kaki, menggunakan kendaraan untuk menyaksikan manfaat-manfaat daripada ibadah haji tersebut dan mereka bisa hadir di sana. Artinya adalah menghadirkan manfaat yang ada dan mendapatkan serta memberikan manfaat kepada mereka.
6: ولهذا فإن من الحري بكل من وفقه الله عز وجل لهذه الطاعة ويسر له أداء هذه العبادة أن يكون حريصا غاية الحرص على تحصيل منافع الحج والإفادة من عبره وعظاته. إضافة إلى ما يحصله في حجه من أجور عظيمة وثواب جزيل ومغفرة للذنوب وتكفير للسيئات. وجدير بمن نال هذا الربح وفاز بهذا المغنم أن يعود إلى بلده بحال زاكية ونفس طيبة وحياة جديدة مليئة بالإيمان والتقوى، عامرة بالخير والصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله عز وجل. وهذا أيضا من منافع الحج.
7: Oleh karenanya, maka sudah semestinya bagi mereka yang diberikan kemudahan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan ini untuk melaksanakan ibadah dan betul-betul mereka berusaha mendapatkan serta menghasilkan manfaat-manfaat daripada ibadah haji atau mengambil pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat yang ada di dalamnya. Di samping itu juga, mereka juga akan mendapatkan pahala yang luar biasa, ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan-ampunan yang akan mereka dapatkan, dan juga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesalahan. Dan juga pantas bagi mereka yang mendapatkan keuntungan yang luar ini, mereka mendapatkan sesuatu yang sangat indah ketika nantinya mereka pulang ke kampung halamannya dengan keadaan yang sangat mulia, dengan jiwa yang sangat bagus, dengan kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan iman dan takwa, kehidupan yang diisi dengan kebaikan, berbuat baik dan istiqamah, kehidupan yang akan selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk di antara manfaat melaksanakan ibadah haji yang mulia.
6: وقد ذكر العلماء أن هذا الصلاح والزكاء إن وجد في العبد فهو من أمارات الرضا وعلامات قبول الحج، فإن من حسنت حاله بعد الحج بالتحول من السيء إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن فإن ذلك دليل على حسن انتفاعه بحجه، إذ إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن أحسن في حجه واجتهد في تتميمه وتكميله وابتعد عن نواقصه ومفسداته خرج منه بأحسن حال وانقلب إلى أطيب مآل. قال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. قال ابن سعدي في تفسيره: ومن يقترف حسنة من صلاة أو صوم أو حج أو إحسان إلى الخلق نزد له فيها حسنا، بأن يشرح الله صدره وييسر أمره وتكون سببا للتوفيق لعمل آخر، ويزداد بها عمل المؤمن ويرتفع عند الله وعند خلقه، ويحصل له الثواب العاجل والآجل. إن الله غفور شكور، يغفر الذنوب العظيمة ولو بلغت ما بلغت عند التوبة منها، ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير. بمغفرته يغفر الذنوب ويستر العيوب، وبشكره يتقبل الحسنات ويضاعفها أضعافا كثيرة.
7: Para ulama mereka menjelaskan bahwa sesungguhnya kebaikan apabila didapatkan dan dilakukan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan memiliki tanda-tanda setelah melaksanakan ibadah haji ini. Karena di antara tandanya adalah mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara tanda-tanda ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan perubahan kepada seseorang dari yang tadinya buruk menjadi yang baik, dari yang tadinya baik menjadi lebih baik. Karena memang di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala menerimanya, seseorang akan mendapatkan manfaat dari ibadah-ibadah haji yang akan mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hal jazaul ihsani illa al ihsan. Tidakkah kebaikan itu balasannya adalah dengan kebaikan yang berikutnya? Maknanya, barang siapa yang melakukan kebaikan di dalam melaksanakan ibadah haji, mereka melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah haji tersebut, maka mereka keluar dari ibadah dengan yang mulia ini dengan keadaan yang terbaik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kami akan tambah kebaikan-kebaikan kepadanya. Imam Ibnu Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan tentang ayat ini, wa may yaqtarif hasanatan, barang siapa yang melakukan kebaikan, baik itu berupa salat, puasa, haji, berbaik kepada sesama makhluk, nazid lahu fiha husna, kami akan tambah kebaikan untuknya. Maknanya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, melapangkan hatinya, memudahkan urusannya, dan dia menjadi penyebab untuk diberikan taufik melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan seorang mukmin akan bertambah amalannya, kemudian tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia akan mendapatkan pahala yang segera didapatkan ataupun yang nanti dijadikan sebagai tabungan di akhirat sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan yang Maha berterima kasih. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa seorang hamba walaupun seandainya dosa tersebut adalah dosa yang besar adanya. Dikala mereka bertaubat, maka Allah akan ampunkan, dan Allah berterima kasih terhadap amalan-amalan yang sedikit dengan memberikan balasan yang banyak sekali. Maka dengan ampunan Allah, Allah akan ampunkan dosa hamba dan Allah akan menutup aibnya. Dan dengan syukurnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima semua kebaikan yang dilakukan, kemudian melipat gandakan dengan kelipatan yang sangat banyak sekali.
6: عن عروة بن الزبير رحمه الله قال إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الحسنة تدل على أختها، وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن السيئة تدل على أختها. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة: فيتولد من الذنب الواحد ما شاء الله من المتالف والمعاطب التي يهوي بها في دركات العذاب، والمصيبة كل المصيبة الذنب الذي يتولد من الذنب، ثم يتولد من الاثنين ثالث، ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعا وهلم جرا. ومن لم يكن له فقه نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر، فالحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض، يتلو بعضها بعضا ويثمر بعضها بعضا. قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها، وهذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الأمثال أو تطلب له الشواهد.
7: Arwa bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita ar-rajul ya'malu al-hasanah fa'lam anna lahu akhawat fa innal hasanah tadullu 'ala ukhtiha." Apabila kalian melihat seseorang melakukan kebaikan, maka ketahuilah kebaikan tersebut memiliki saudara-saudara yang lainnya, karena setiap kebaikan akan mendatangkan saudara-saudaranya. Kemudian dia kembali melanjutkan, wa idza ra'aita ar-rajul ya'malu as-sayyi'ah fa'lam anna lahu akhawat fa inna as-sayyi'ah tadullu 'ala akhawatiha 'ala ukhtiha. Apabila kalian memperhatikan seseorang melakukan keburukan, maka ketahuilah keburukan itu memiliki saudara-saudara yang lainnya, karena setiap kebaikan akan menunjukkan kepada karena setiap perbuatan keburukan akan menunjukkan keburukan yang lainnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannab. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah bahwasanya sesungguhnya sebuah dosa akan melahirkan dosa berikutnya dan merupakan sebuah musibah yang paling besar, dikala suatu dosa akan melahirkan dosa yang kedua, dan dosa yang kedua akan melahirkan dosa yang ketiga, dan dari dosa yang kedua dan yang ketiga ini akan melahirkan dosa yang berikutnya, dan seterusnya demikianlah keadaannya. Oleh karenanya barang siapa di antara mereka yang tidak memiliki ilmu, tidak faqih terhadap kehidupannya, maka dia akan binasa, sedangkan dia tidak sadar kalau dia akan binasa. Karena sesungguhnya kebaikan dan keburukan bergantung atau satu dengan yang lainnya, bergandengan antara satu dengan yang lainnya. Dan mereka akan mendatangi antara satu juga dengan yang lainnya. Sehingga sebahagian ulama salaf menjelaskan, sesungguhnya di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terhadap kebaikan yang dilakukan adalah kebaikan setelahnya. Dan sesungguhnya di antara hukuman yang diberikan kepada mereka yang melakukan kemaksiatan adalah kemaksiatan berikutnya. Dan ini adalah sesuatu yang jelas sekali kalau seandainya kita memperhatikan di kalangan umat manusia. Karena contoh-contoh yang sangat banyak sekali, fakta-fakta yang ada yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari.
6: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه مسلم. وما من ريب أن كل حاج يطمع ويؤمل أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وعمله صالحا مقبولا. والعلامة الواضحة لبر الحج وقبوله أن يكون المرء قد أداه خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذين شرطان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما.

0: Sungguhnya haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga setiap mereka yang melaksanakan ibadah haji, keinginan mereka yang paling tinggi adalah bagaimana supaya mereka mendapatkan haji yang mabrur. Kemudian sa'i yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang paling jelas dikala seseorang melakukan amalan adalah bagaimana mereka senantiasa ikhlas di dalam melakukan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana amalan yang mereka lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua ini merupakan syarat diterimanya amalan seorang hamba dalam semua ibadah yang mereka lakukan. Sehingga mereka yang melaksanakan ibadah haji, semestinya bagi mereka adalah akan melakukan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Dan itu juga merupakan di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa tanda seseorang melaksanakan ibadah haji, dikala mereka melaksanakan ibadah haji, yang pertama adalah mereka selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang mereka lakukan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda mereka diterima ibadahnya setelah melakukan ibadah haji adalah keadaannya yang semakin membaik, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Kemudian kehidupannya adalah kehidupan yang baik yang penuh dengan ketakwaan, keimanan dan istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala.
1: وينبغي التنبه هنا إلى أن المسلم لا سبيل له إلى أن يجزم بقبول عمله مهما أجاد فيه وأحسن. قال الله تعالى في بيان حال المؤمنين الكمل وشأنهم فيما يتقربون به إلى الله من طاعات: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أي يعطون من أنفسهم ما أمروا به من عبادات من صلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلك، وهم خائفون عند عرض أعمالهم على الله وعند وقوفهم بين يدي الله من أن تكون أعمالهم غير منجية وطاعاتهم غير مقبولة. روى الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة أبي بكر، أو لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه.
0: Seorang Muslim, mereka harus memperhatikan bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang bisa memastikan ibadah-ibadah yang mereka lakukan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saja Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang seorang yang mukmin yang sempurna keimanannya, bagus amalannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat mereka: walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka-mereka yang melakukan apa yang diperintahkan sedangkan hati mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sadar mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di dalam ini adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa melakukan ibadah salat, puasa, zakat, haji, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Namun mereka senantiasa takut kalau seandainya amalan mereka tersebut adalah amalan yang sia-sia. Mereka takut dikala mereka berdiri mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya amalan yang mereka lakukan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah menyebutkan, "Qultu ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, ahuwa ar-rajul yazni wa yashrabul khamar?" Ibunda Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang melakukan apa yang diperintahkan, kemudian hati

0: mereka takut kepada Allah, apakah orang ini adalah orang yang berzina atau orang yang meminum khamar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yabna Siddiq, tidak wahai anaknya As-Siddiq. Wa huwa alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq. Ayat ini menunjukkan orang yang senantiasa salat, berpuasa, bersedekah, wa huwa yakhafu alla yuqbala min, sedangkan dia takut kalau seandainya ibadah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة وإن المنافق جمع إساءة وأمنا رواه ابن المبارك في الزهد. قال ابن بطة في كتابه الإبانة وكذلك يقول من قدم من حجه بعد فراغه من حجه وعمرته وقضاء جميع مناسكه إذا سئل عن حجه إنما يقول قد حججنا ما بقي غير القبول. وكذلك دعاء الناس لأنفسهم ودعاء بعضهم لبعض، اللهم تقبل صومنا وزكاتنا، وبذلك يلقى الحاج فيقال له قبل الله حجك وزكى عملك. وكذلك يتلقى الناس عند انقضاء شهر رمضان فيقول بعضهم لبعض قبل الله منا ومنكم. بهذا مضت سنة المسلمين وعليه جرت عادتهم وأخذه خلفهم عن سلفهم. انتهى.
0: إمام حسن البصري رحمه الله تعالى pernah menyebutkan إن المؤمن جمع بين إحسانا وشفقة. Sesungguhnya seorang mukmin, mereka mengumpulkan antara kebaikan dan merasa kasihan. Sedangkan orang-orang munafiqun, jama' baina isa'atin wa amna, mereka mengumpulkan antara keburukan dan merasa aman dalam ibadahnya. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Battah bin Battah di dalam kitabnya Al-Ibanah, bahwa sesungguhnya seseorang setelah melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, bahkan setelah selesai mereka melaksanakan manasik-manasik yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka ditanya tentang ibadah hajinya, maka mereka akan mengatakan qad hajajna, kami sudah melaksanakan ibadah haji dan tidak ada lagi yang tersisa kecuali harapan agar Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Demikian juga seorang hamba, mereka senantiasa mendoakan dirinya. Dan juga mereka mendoakan saudara-saudaranya. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah solat kami. Terimalah puasa kami. Terimalah haji kami. Demikian juga mereka saling berpapasan. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Taqabbal Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari apa yang kita lakukan. Qabilallahu minna wa minkum. Sebagaimana juga ungkapan yang mereka lakukan dikala melaksanakan puasa Ramadan. Dan itulah kalimat-kalimat yang senantiasa diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya yang menjadi kebiasaan agar mereka diterima ibadahnya.
1: فهي سنة متبعة بين المؤمنين في قديم الزمان وحديثه أن يقول بعضهم لبعض عقب هذه الطاعة تقبل الله منا ومنكم، فالكل يرجو القبول. وقد ذكر الله في القرآن الكريم أن نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام كان يدعوان بهذا الدعاء عند بنائهما للكعبة. قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهما في عمل صالح جليل ويسألان الله أن يتقبل منهما. روى ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد أنه قرأ هذه الآية ثم بكى وقال يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يقبل منك. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. فإذا كان هذا شأن إمام الحنفاء وقدوة الموحدين، فكيف الشأن بمن هو دونه؟
0: Ini merupakan di antara sunnah yang diwariskan dari generasi kepada generasi berikutnya, yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Setiap kali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan saling berucap, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah dari kami dan dari kalian. Karena semua orang senantiasa mereka berharap agar diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga anaknya Ismail alaihi salam dikala mereka sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Dan ingatlah dikala Nabi Ibrahim mengangkat pondasi bangunan Ka'bah, begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Kemudian setelahnya mereka sama-sama berdoa kepada Allah, "Ya Allah, terimalah dari kami, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Mendengar dan Zat yang Maha Mengetahui." Mereka melakukan amalan yang saleh dan mereka selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang mereka lakukan. Di dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Abi Hatim dari Wuhaib bin Warb, ketika dia membaca ayat yang mulia ini, maka dia pun menangis. Kemudian setelahnya dia mengatakan, "Ya Khalilar Rahman, tarfa'u qawa'ima baitir Rahman." Wahai Khalilur Rahman, maksudnya adalah Nabi Ibrahim, engkau mengangkat pondasi rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau merasa kasihan terhadap dirimu, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima darimu. Kalau seandainya demikian keadaan Nabi Ibrahim, imamnya orang-orang saleh, imamnya orang-orang yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, imamnya orang-orang yang bertakwa, bagaimana kiranya dengan orang yang derajatnya di bawah daripada Nabi Ibrahim alaihi salam?
1: فهذه منفعة عظيمة للحج حسبك بها، ألا وهي أن حسنة الحج تسوق إلى حسنات، وطاعة الحج تقود إلى طاعات، وتفتح للعبد من أبواب الخير وسبله ما لا يحتسبه. وقول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم شامل للمنافع الدينية والدنيوية، إلا أن ما يحصله الحاج من منافع دينية في حجه لا تقارن بالمنافع الدنيوية، إذ في الحج من الأجور العظيمة والثواب الجزيل ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات وغير ذلك مما لا يحصى من الفوائد الدينية العظيمة التي ينالها الحاج إن كان متقيا لله في حجه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
0: Inilah manfaat yang akan didapatkan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji, yaitu bahwa dikala mereka melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan tersebut akan membawa kepada kebaikan-kebaikan berikutnya. Dikala mereka melakukan ketaatan, ketaatan tersebut akan membimbing kepada ketaatan-ketaatan berikutnya. Dibukakan baginya pintu kebaikan untuk senantiasa melakukan kebaikan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyashhadu manafi'a lahum," agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang akan kembali kepada mereka. Manfaat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mencakup manfaat yang berkaitan dengan dunia atau juga manfaat yang berkaitan dengan masalah akhirat, masalah agama dan juga masalah dunia. Namun manfaat yang berkaitan dengan agama tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan manfaat yang berkaitan dengan dunia saja. Karena di dalam ibadah haji terdapat pahala yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa hamba. Mereka mendapatkan derajat-derajat yang mulia dan juga faedah-faedah yang sangat agung sekali, di mana mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan. Mereka senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
2: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badal Hafidhahumullah, dari pembahasan yang sangat bermanfaat, menyaksikan manfaat-manfaat haji yang sangat besar. Dan berikut ini kami hadirkan kumandang adzan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaannya.
3: Radio Roja
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: إخوة الإسلام, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya, dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisuhbat high quality min al-Qahir لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
5: Dari ابن مسعود رضي الله عنه dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan. Langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf AS dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan, ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian, dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Waqala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, wadzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di Sungai Nil. Ibunya merasa sedih musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di Sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk negeri, penduduk asli negeri Mesir, akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi, falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke Sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, al khair khiratullah, bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik. Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini. Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan simak dan ikuti bersama kajian live dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor bersama Ustaz Abu Yala Quraindi LC dari lanjutan pembahasan kitab yang rutin diselenggarakan setiap Senin malam. Kami yang bertugas dari Studio Ruja mengucapkan selamat menyimak kembali. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan Allah berkahi pertemuan ini.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita hendaknya terus bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah itu merupakan kewajiban kita, agar nikmat yang Allah berikan kepada kita tetap terjaga, bahkan bertambah. Allah Ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Apabila kamu bersyukur, aku pasti akan menambah nikmat untukmu. Wala in kafartum, dan apabila kamu kufur, inna azabi la syadid, sesungguhnya azabku sangat keras. Ketika Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di majlis ilmu, ketika Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, kita baca Quran, kita sholat, kita berinfak, bersedekah, dan diantaranya tadi yang saya sebutkan, nuntut ilmu, duduk di majlis ilmu, ini merupakan bagian daripada amal soleh yang wajib kita syukuri. Tidak semua orang Allah beri taufik untuk hal ini. Oleh karena itu, kita wajib terus bersyukur agar nikmat ini terjaga dan Allah tambah. Karena di sana ikhwan yang Allah muliakan, orang-orang yang meninggal, yang sekarang di bawah tanah, dikubur, itu kalau bisa dikembalikan ke dunia, mintanya balik ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. La'alli a'malu solehan fima tarakt. Mudah-mudahan aku bisa beramal soleh. Ya. Ini keinginan mereka. Oleh karena itu ikhwan yang Allah muliakan, kita wajib bersyukur dan terus berusaha dan terus kita belajar, jangan malas. Setiap hari ada kita belajar agama. Ada yang kita baca, ada yang kita pahami, ada yang kita hafal. Setiap hari terus belajar, menambah kebaikan. Karena dengan nuntut ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat apa? Al-Mujadilah ayat ke-11. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan membaca fawaid dari ayat-ayat yang ada di surat Maryam dari ayat ke-41 sampai ke-51. Ya. Ayat keberapa? 41 sampai 51. Di situ ada faedah-faedah yang sangat besar. Ini akan kita bahas faedah-faedahnya. Habis itu kita akan bahas pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim bersama bapaknya Azar. Antum bisa masuk ke halaman yang ke-73 dari buku ini, Al-Burhan min Qasasil Quran. Ya. Al-Fa'idatul Ula. Faedah yang pertama. Mukhatabatul abai wa kibari sinni takunu bil lutfi wal adabi wal hanani wa khifdil janahi wal rifki wal lin. Berbicara dengan orang tua, berbicara kepada atau dengan ayah, orang yang lebih tua, itu dengan lemah lembut, dengan adab, dengan kasih sayang, dengan rendah hati, dengan lin, dengan kelembutan. Arif wal lin, dengan kelembutan. Dan ini yang dilakukan, kata beliau, oleh Nabi Ibrahim. Wahadha ma fa'aluhu Ibrahim ma'abihi al-kafir. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama ayahnya yang kafir. Wahuwa yad'uhu ila ibadatillahi. Dan Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya untuk beribadah kepada Allah. Wayuhadziruhu min ibadatil asnam. Dan memberikan peringatan dari menyembah berhala. Faqad saddara Ibrahim alaihi salam nasihatahu li abihi biqaulihi ya abati. Nabi Ibrahim memulai nasihatnya kepada ayahnya dengan kalimat ya abati. Wahai ayahku. Kalimat ya abati ini, kata ulama, panggilan yang sangat lembut, penuh dengan adab. Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita semua dengan kalimat yang baik ini. Ya. Jadi kalau kita ingin mencontoh orang yang ngomong kasar apa yang ngomong bagus? Yang ngomong baik, yang ngomong bagus, yang penuh dengan adab. Jangan mencontoh orang yang ngomong dengan kasar. Itu bukan ajaran Islam. Ya, ajaran Islam itu kalau kita lihat para nabi itu ngomongnya bagus, penuh dengan adab. Dan ini yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita jiwanya suka ugal-ugalan. Senang kalau ada kiai atau ustadz yang masya Allah ngomongnya teriak-teriak, kemudian bahasanya kasar, berani itu top katanya begitu. Saya seneng nih, demen nih yang begini nih. Ya, kemudian ngomongnya keluar kasar-kasar. Dan ajibnya banyak yang suka. Padahal tidak ada itu. Nabi mencontohkan ucapan yang kasar. Ya tidak. Wahadhihi an-nida atau wahadhan nida'u yushiru abahu bisillatil qalbiyyah bainahu wa bain ibnihi Ibrahim. Panggilan ini, seruan ini memberikan rasa kepada ayahnya ada hubungan hati, bisillatil qalbiyyah. Ada hubungan hati antara ayahnya dengan putranya Ibrahim. Fayastamila abahu bidzalika wa ista'tifahu. Wahakadha rabbal islamu abna'ahu. Sehingga dengan panggilan yang menyejukkan ini, panggilan yang indah ini, yang penuh dengan adab ini, diusahakan ayahnya itu condong, yastamil wa ista'tif. Ya. Wahakadha, dan demikianlah rabbal islamu abna'ahu. Demikianlah Islam itu mendidik kaum muslimin begitu. Maksud abna'ahu di sini abna'al Islam. Didikan Islam itu seperti ini. Artinya kalau kasar, kemudian isinya juga jelek, itu didikan Islam atau bukan? Pastikan itu bukan. Ya. Jadi jangan suka begitu. Dan tidak boleh kita menyukai yang begitu-begitu. Walaupun mungkin jiwa sebagian antum senang, woi top ini. Ya, ini berani nih. Ya. Dia masuk penjara nangis-nangis lagi. Fahada Yusuf alaihi salam. Kita lihat ini Yusuf alaihi salam. Indama ra'a ar-ru'ya, ketika Nabi Yusuf melihat atau bermimpi, qala li abi, berkata kepada ayahnya. Allah abadikan di surat Yusuf ayat keempat. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya abati, wahai ayahku. Sama enggak ucapannya? Indah sekali, lembut sekali, penuh adab. Ya abati, wahai ayahku. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Aku bermimpi melihat ada 11 bintang. Kemudian melihat juga ada matahari dan bulan. Aku lihat, aku bermimpi semuanya bersujud kepadaku. Nabi Yusuf mengajarkan perkataan yang indah. Lemah lembut, penuh dengan adab ketika bicara kepada orang yang lebih tua, bahkan orang tua, kepada orang tuanya maksud saya. Enak enggak didengar? Enak didengar. Ya. Wa indama ta'awwalat ru'yahu qala li abihi. Dan ketika mimpinya nyata, jadi kenyataan, tertakwilkan. Sebagaimana di surat Yusuf ayat 100, Nabi Yusuf berkata, ya abati, subhanallah, wahai ayahku, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, qad ja'alaha rabbi haqqa. Wahai ayahku, ini adalah ta'wil mimpiku sebelum ini. Rabku menjadikannya betul-betul terwujud. Jadi mimpinya terwujud. Takwilnya benar. Saudara-saudaranya, ayah dan bundanya itu sujud kepada Nabi Yusuf alaihi assalam. Kita lihat contoh yang lain. Contoh Nabi Ismail kepada ayahnya, bagaimana Nabi Ismail berbicara dengan penuh adab. Ketika Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, inni ara fil manami anni azbahuk. Ketika ayahnya berkata kepada Nabi Ismail, inni ara fil manami anni azbahuk. Aku bermimpi, aku nyembelih engkau, wahai Ismail. Fanzur maza tara. Maka lihat, perhatikan apa pendapatmu. Dijawablah oleh Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintah. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu maksudnya. Nabi Ismail menyebut Nabi Ibrahim ayahandanya dengan kalimat apa? Ya abati. Indah tidak akhi? Sejuk enggak dengarnya? Enak. Ya. Ini ajaran Islam. Ini ajaran Al-Quran.

tak kasih nasihat. Kalau mau ngasih nasihat, ta'asiyan bil anbiya, dalam rangka beruswah, mencontoh para nabi, wastijabatan liqaulihi ta'ala, dan dalam rangka merespon firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, dan Rabbmu mewasiatkan, mewajibkan, alla ta'budu illa iya, tidak boleh kamu beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maksudnya berbaktilah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila salah satu dari keduanya atau kedua-duanya sampai usia yang lanjut, yang tua, berada dalam di sisimu, dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uff. Ketika salah satu orang tua yang sudah tua ada di sampingmu, atau dua-duanya, jangan sekali-kali mengucapkan uff. Uff itu tadajjur. Uff itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam Quran terjemahan dengan kalimat apa? Ah. Cuma ah saja enggak boleh. Gimana teriak-teriak? Gimana mukul? Dan seterusnya, ini lebih parah lagi. Antum ketika disuruh sama orang tua, nak, sapu rumah nih, depan saja terasnya, terus bilang, ah, gitu. Ini durhaka. Sudah masuk tingkatan apa? Durhaka. Ya. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Lihat, enggak boleh menghardik dan mengucapkan ucapan yang baik kepada kedua orang tua. Kemudian disuruh di surat Al-Isra ayat yang ke-24 ini untuk merendahkan diri kepada kedua orang tua. Wakhfid lahuma janahadzul minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Orang tua ketika ada di bawah, enggak pantas antum duduk di atas. Orang tua di bawah nih, antum di atas, enggak pantas. Bahkan di kitab Al-Adabil Mufrad Akhi, itu ada adab-adab bagaimana Rasulullah SAW dan kaum salaf mengajarkan adab yang benar kepada orang tua. Enggak boleh anak itu berjalan di depan orang tua. Jadi mendahului orang tua itu enggak boleh. Adabnya enggak bagus. Orang tua depan. Kecuali kalau di malam hari gelap, antum ingin menjaga orang tua, takut ada bahaya, baru kita di depan. Kemudian kalau bertamu, antum akan lihat mana anak yang beradab, mana anak yang tidak beradab itu. Karena apa? Kita tidak boleh duduk sebelum orang tua duduk. Itu adabnya. Jangan sampai bertamu, masuk ke rumah orang atau masuk ke rumah saudara, kita anak-anaknya duduk dulu, orang tuanya nanti duduknya. La haula wala quwata illa billah. Tidak boleh seperti itu dalam Islam. Orang tua dulu, silakan mak, pak duduk. Baru kita duduk. Ini adab sampai segitunya Islam, akhi, untuk orang tua. Dan sekarang mana ada anak duduk-duduk aja. Orang tuanya susah, enggak peduli. Jangan seperti itu. Ini Islam. Ya. Yeah. Apalagi para dai. Lihat, wa 'alad du'ati ila Allah. Wajib bagi para dai yang berdakwah ila Allah, an yatalattafu ma'a kibaris sin, untuk berlemah lembut ketika bersama orang tua. Jangan merasa tinggi, jangan merasa hebat karena punya ilmu lebih hebat daripada orang tua yang enggak punya ilmu. Ya. Merasa hebat.

0: rasa tinggi. Ini tidak boleh. Lemah lembut sama yang belajar, sama yang nuntut ilmu, sama orang tua. Ya. Lihat, wa 'ala du'ati, wajib bagi para dai ila Allah ayyatalattafu ma'a kibaris sin fi da'watihim ila Allah. Wajib berlemah lembut dalam dakwah mereka ila Allah ketika berdakwah kepada Allah. Muta'assina fi dhalika bi Ibrahim, mencontoh hal tersebut dengan Nabi Ibrahim, ma'a abihi, bersama ayahnya, bersama abahnya, Azar, Nabi Azar, yakni bapaknya Nabi Ibrahim, siapa namanya? Azar, ya. Ada yang mengatakan bukan Azar, siapa yang masih ingat? Tarikh. Mustajibina liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, merespon sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yujill kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak sayang kepada anak yang lebih muda, yang lebih kecil. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan bukan termasuk golongan kami orang yang tidak tahu hak orang yang berilmu. Maksudnya, kita hendaknya tahu hak orang yang berilmu atas kita. Ini faedah yang pertama, ya. Sekarang masuk ke faedah yang kedua. Al-faedatu tsaniyatu at-tadarruju ma'al mad'uwi fid da'wati ila Allah. At-tadarruj. Tadarruj itu bertahap. Bertahap bersama mad'u dalam berdakwah ila Allah. Jadi bertahap. Dakwah itu ada tahapannya. Ya. Wa hadha ma fa'alahu Ibrahim alaihi salam fi da'watihi li abih. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dalam dakwah beliau kepada bapaknya. Bagaimana tahapannya? Kita lihat contohnya. Yang pertama, awalan. Akhbarahu bitariqatin ghairi mubasharatin annal asnam allati ya'buduha la tasma'u wa la tubsiru wa la tanfa'u wa la tadur. Beliau Nabi Ibrahim memberikan informasi dengan secara tidak langsung, bitariqatin ghairi mubasharah, secara tidak langsung, tidak ada menggurui, dengan cara yang sangat-sangat bagus sekali. Dikasih tahu bahwa al-asnam, bahwa berhala-berhala tersebut yang disembah oleh dia, oleh ayahnya, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat serta mudarat. Fahiya la tasluhu an takuna alihah. Dan berhala-berhala itu tidak layak untuk dijadikan Tuhan, sesembahan-sesembahan. Karena tadi, tidak bisa apa? Mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa ngasih manfaat, tidak bisa ngasih mudharat. Faqala, Nabi Ibrahim berkata, ya abati, wahai ayahku. Lembut sekali. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a? Kenapa engkau menyembah apa yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada engkau, tidak bisa ngasih manfaat dan mudarat? Lihat, cara yang pertama, ada tahapannya, tadarruj. Ya, ini tariqah ghairu mubasyarah, tidak langsung. Ya. Tsanian, tahapan yang kedua, talaba minhu an yattabi'ahu li anna fi ittiba'il wahyi an-najata. Beliau minta kepada atau dari ayahnya untuk mengikuti beliau. Karena dalam mengikuti wahyu itu ada an-najah, keselamatan. Mengikuti wahyu itu selamat. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Surat Maryam ayat berapa ini? 43. Ya, kan dipanggil lagi ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni qad ja'ani, telah datang kepadaku, minal ilm, telah datang kepadaku ilmu, maksudnya dari ilmu, malam ya'tika, yang tidak engkau miliki, yang tidak datang padamu. Aku punya ilmu yang engkau tidak miliki, maksudnya begitu. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, ikuti aku wahai ayahku, aku akan membimbingmu ke jalan yang lurus. Ini cara yang kedua, tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, nahahu an ibadati syaitan. Nabi Ibrahim melarang ayahnya untuk mengikuti syaitan. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku, jangan menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Syaitan itu durhaka sama Allah Ar-Rahman. Kemudian masuk ke tahapan yang keempat. Khawafahu min azabillahi in lam yastajib lahu. Ditakut-takuti dengan azab Allah ketika tidak merespon. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ya abati, inni akhafu ayyamassaka azabun minar rahman. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir, aku takut engkau ditimpa azab dari Allah Ar-Rahman. Fatakuna li syaitani waliya, sehingga engkau menjadi temannya syaitan. Lihat tahapannya kan? Tahapan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahandanya. Jadi tidak sekaligus. Ada enggak di sini marah-marah Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya? Tidak ada. Ini merupakan contoh yang baik buat kita. Al-Quran Allah turunkan supaya kita mencontoh Al-Quran. Ya, yang baik-baik. Al-fa'idatus salisah. Faedah yang ketiga. Ittiba'ul wahyi huwa sabilun najah. Mengikuti wahyu adalah jalan keselamatan. Kita semua ingin selamat dunia akhirat. Jalan keselamatan itu adalah mengikuti wahyu. Ya, ibadallah, kata beliau, manhajul anbiya'i fid da'wati ilallah, manhajnya, metodenya para nabi dalam berdakwah kepada Allah, huwattiba'u ma yuha ilaihim, mengikuti wahyu yang diwahyukan kepada mereka. Min rabbihim, dari rabb mereka. Jadi mengikuti wahyu ini jalan keselamatan. Kalau kebalikannya apa berarti? Kebalikan dari mengikuti wahyu, jalan an-najah itu artinya apa tadi, an-najah? Keselamatan. Lawan selamat itu apa? Kebinasaan, kehancuran. Ini jalan menuju keselamatan itu adalah mengikuti wahyu. Lawan dari wahyu itu apa? Selain wahyu, hawa nafsu. Ya, hawa nafsu, tahu enggak hawa nafsu? Ya, hawa nafsu, akal pikiran manusia yang menolak wahyu. Itu ketika menentang wahyu itu jalan daripada kebinasaan. Orang ikuti hawa nafsunya itu tanda dia mau binasa. Orang ikut-ikut akalnya, ikut keinginannya, itu tanda jalan kebinasaan. Walidzalika qala Ibrahim li abih, oleh karena hal tersebut Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya. Apa perkataannya? Ya abati, wahai ayahku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik, sesungguhnya telah datang ilmu kepadaku yang tidak datang kepadamu. Maksudnya aku punya ilmu yang kau tidak miliki. Fattabi'ni, ikutilah aku. Ikutilah aku itu maksudnya ikuti wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim. Ahdika siratan sawiyya, niscaya aku akan menunjukimu kepada jalan yang lurus. Waqad ja'atil adillatu fil kitabi wa sunnah ta'muru bil ittiba'i wa tanha 'anil ibtida'. Telah ada dalil-dalil, telah datang dalil-dalil dalam kitab dan sunnah yang memerintahkan untuk ittiba', wa tanha 'anil ibtida', dan melarang berbuat bid'ah. Jadi antara dua nih, ittiba' dan ibtida'. Ittiba' itu artinya mengikuti, ibtida' ini artinya mengada-ada, membuat hal yang baru. Antum mau milih mana? Ngikuti wahyu atau membuat hal yang baru? Wajib ngikutin wahyu kalau mau selamat. Ya. Ngikutin Nabi. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kamu, dari Rabb kalian. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, jangan mengikuti wali-wali selainnya. Qalilan ma tadhakkarun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Kemudian surat Yusuf ayat 108 dalilnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakanlah ini jalanku, aku berdakwah mengajak manusia ila Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, di atas basirah, di atas ilmu yang demikian itu aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, aku bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah, aku bukan termasuk orang musyrik. Kemudian kita loncat akhi, lihat surat Al-An'am ayat 50 tuh. Al-An'am ayat 50 ya. Nah, antum bisa baca di rumah nanti surat Saba ayat ke-50. Kemudian yang anda loncat surat Yunus ayat ke-15. Nah, antum lihat sekarang surat Al-An'am ayat 50. Kul, katakan wahai Muhammad. Di Nabi Muhammad disuruh berkata, disuruh mengatakan ke kita, la aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak berkata kepada kalian aku memiliki perbendaharaan-perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak berkata aku ini malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk mengatakan aku tidak mengetahui hal yang gaib. Jadi kalau ada orang aku tahu hal yang gaib, ini menyimpang dan sesat, dan pasti penyimpangannya serta kesesatannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling utama, afdalul anbiya war rusul, bahkan ulul azmi nomor satu beliau. Beliau enggak tahu hal yang gaib. Kalau ada orang ngaku tahu hal yang gaib, maka wajib ditolak. Yang lebih parah kalau dia ngaku ustad atau kiai tahu yang gaib. Nah, ini sudah ciri-ciri sesat begitu tuh. Ya. Rasul bilang, Allah bilang ke Rasul, wala a'lamul ghaib, aku enggak tahu yang gaib. Aku enggak tahu yang gaib. Pengetahuan tentang yang gaib itu milik siapa? Milik Allah. Dah. Milik Allah. Pegang ini, selamat insyaallah. In attabi'u ma yuha ilayya. Aku tidak mengikuti melainkan wahyu yang diwahyukan kepadaku. Nah, ini dia. Jadi enggak boleh mengikuti kecuali apa yang Allah wahyukan. Qul hal yastawil a'ma wal basir? Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Afala tatafakkarun? Tidakkah kamu berfikir? Dalil yang lain kita lihat, ikhwan. Uqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, selamanya kalian tidak akan tersesat setelah keduanya. Maksudnya selama kalian memegang keduanya, kitab Allah wa sunnati, yakni kitab Allah dan sunnahku. Walai yatafarraqa, keduanya tidak mungkin berpisah, hatta yarida alayyal haud, sampai keduanya mendatangi haud, mendatangi aku di haud, di telaga. Jadi ini dalil bahwasanya kita itu harus mengikuti wahyu. Nabi SAW berkata, aku tinggalkan pada kalian dua apa? Dua perkara. Dua perkara itu maksudnya apa? Quran dan sunnah. Dan Quran dan sunnah itu wahyu. Selama kita pegang itu Quran dan sunnah, selamat. Nah, pegang aja udah. Ya. Selamanya, abadan, selamat. Jadi kalau tidak memegang Quran dan sunnah, nyimpang. وقال صلى الله عليه وسلم في موعظته البليغة التي وجلت منها القلوب. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di nasihatnya yang balighah, yang dengannya hati menjadi takut, wa zarifat minhal uyun, mata menjadi menangis, mencucurkan air mata. Isi dari nasihat beliau kepada para sahabat, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, wasam'i wa ta'ah, serta mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru alaikum 'abdun, walaupun nanti yang memerintahkan kalian adalah budak sahaya. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan, perbedaan yang banyak, ikhtilaf yang banyak. Jadi Rasul menghabarkan nanti ikhtilaf itu banyak sekali. Antum sekarang, ya, kalau buka media, berbagai macam ikhtilaf itu bingung. Ada orang yang bilang, aduh bingung Ustaz, semua ngaku benar. Ini ahlu sunnah, ini ahlu sunnah, ini ahlu sunnah, ini ahlu sunnah. Ini ngakunya benar, ini ngakunya benar, ini ngakunya benar. Ya, dan ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda. Ah, saya bilang, jangan bingung. Nabi SAW bilang itu, فَسَيَارَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, akan melihat ikhtilaf yang banyak. Nabi SAW nyuruh antum bingung tidak? Tidak. Jalan keluarnya adalah apa? Fa'alaikum bisunnati, kata Nabi. Wajib atas kalian pegang sunnahku. Nah ini. Kalau antum pegang sunnah, bingung tidak? Tidak bingung. Fa'alaikum bisunnati, kata Rasul. Wajib atas kalian pegang sunnahku. Kalau antum baca, oh ini sunnah, pegang sudah. Ya. 1000 alasan, 1000 dakwah, 1000 ajakan ketika bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib ditolak. Ana pegang sunnah sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati. Jalan dari kebingungan akhi. Jalan dari selamat dari ikhtilaf yang ada. Fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian megang. sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ar rasyidin, al-mahdiyina min ba'di, yang mendapat petunjuk setelahku. Cukup sampai sini? Ternyata tidak. Rasulullah SAW berkata, addu 'alaiha bin nawajil, gigit dia dengan kuat, dengan gigi geraham. Gigi geraham nawajid ini gigi dewasa, paling belakang gitu, paling kuat gigi digigit. Maksudnya pegang kuat-kuat, akhi. Ah ini. Jadi kalau ada ikhtilaf itu jangan bingung. Ya. Hampir semua masalah ada perbedaan pendapatnya, akhi. Ya tidak? Masalah nikah tanpa wali aja ada yang membolehkan. Ya kan? Lihat, nikah tanpa wali ada membolehkan tidak? Ada. Dinisbatkan ke mazhab Hanafiyah. Walaupun harus dicek lagi. Ya, ulama yang lain mengatakan enggak boleh nikah tanpa wali. Gitu. Jadi, kalau antum baca kitab Bidatul Mujtahid tuh dari awal, ya tidak? Kitab Thaharah ada perbedaan pendapat, kitab salat, kitab zakat, puasa, haji. Ini masalah fihi qaulan, fihi thalathat aqwal. Fiha qaulan, ada dua pendapat, ada tiga pendapat, ada empat pendapat. Wajar ikhtilaf, ya. Ada yang ikhtilafnya tanawu, ada ikhtilafnya tadad. Nah, kita ketika baca hadis ini enggak bingung. Cari yang ada sunahnya. Ya. Lanjut. Fa'ala du'ati ila Allah Ta'ala ayyattabi'ul wahya min al-kitabi was sunnah fi da'watihim ila Allah Ta'ala. Maka wajib bagi para da'i ilallah untuk mengikuti wahyu dari kitab dan sunnah dalam dakwahnya kepada Allah. Lianna hadha huwa manhajul anbiya'i fid da'wati ilallah. Karena ini merupakan metodenya para nabi dalam berdakwah ilallah. Wa huwa sabilun najah. Dan ini merupakan jalan keselamatan. Wa tariqul mustaqim. Dan jalan yang lurus. Alladhi yusilu ila ridallahi wal jannah, yang bisa menghantarkan kepada ridhonya Allah dan bisa menghantarkan ke sorga. Ada, ya. Jadi apa tadi nomor tiga tadi, ikhwah? Ittiba'u al-wahyi sabilun najah. Mengikuti wahyu itu jalan keselamatan. Dah, diingat-ingat. Masukkan ke akal pikiran, masukkan ke hati, tulis di buku, ya. Kemudian kita pegang dalil-dalilnya, kita kuasai dan kita ingat-ingat. Ikutin wahyu itu jalan keselamatan. Al-faidatur rabi'ah. Sekarang faedah yang keempat. Al-istijabatu lisyaitan maksiatun lirrahman. Merespon panggilan syaitan, ajakan syaitan. Jadi merespon ajakan syaitan merupakan maksiat terhadap Allah Ar-Rahman. Syaitan ini, akhi, itu tidak pernah putus asa goda manusia, karena sudah berjanji Iblis itu akan menyesatkan manusia. Nah, kita harus tahu. Jadi ada musuh yang selalu mengintai, yang selalu menggoda, yang selalu ingin menyeret manusia kepada kesesatan sampai ke neraka. Kan sudah kita baca tuh, ya, dalil-dalilnya. Ada yang ingin selalu suami istri jadi pisah dan cerai. Ya. Itu siapa tuh? Syaitan. syaitan dari kalangan jin dan manusia. Ini dari kalangan iblis, dari kalangan jin. Walidzalika qala Ibrahim li abihi muhadziran minasy syaitan. Karena hal tersebut Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dalam rangka mewanti-wanti, memberikan peringatan, mentahzir dari syaitan. Allah Ta'ala berfirman di surat Maryam ayat 44, Ya abati, la ta'budi syaitan. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Sesungguhnya syaitan itu bermaksiat kepada Ar-Rahman, membangkang. Nah, kita lihat dalil-dalilnya.
1: Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan simak sesaat lagi kumandang adzan isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan telah kita ikuti kajian bersama Ustaz Abu Yala Quran di Alsi Al-Burhan min Qasasil Quran. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
2: قال الرسول
3: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
3: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
4: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
5: berlomba-lomba bersaing
4: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, hartaku tidak berguna. Khudhuhu fagulluh, thumma al-jahima salluh. Ambil, tangkap, masukkan.
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Ayah.
7: أعوذ بالله من

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, telah kita simak tilawah Al-Qur'an Karim mubarakah ke ruang dara Anda dari sebagian pembacaan surat Ali Imran mengantarkan kita pada pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat. Insyaallah kita akan kembali menyimak lanjutan dari pembahasan kitab Al-Burhan min Qasasil Quran bersama Ustaz Abu Yala Quran di Al-Asya Hafidhullah Ta'ala.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ana kira untuk antara azan dan iqamah, karena waktunya tidak cukup nanti. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana ana menyikapi agar bisa santai menghadapi masa depan dan tidak terlalu memberatkan yang di pikiran yang ada di pikiran ana? Karena ana khawatir terlalu fokus untuk mencari dunia sampai ana lupa dengan tujuan yang sebenarnya. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, khawatir tentang masa depan sebenarnya manusiawi ya. Orang tidak tahu karena tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi kalau sudah sampai antum tidak fokus ibadah, sampai sakit, kemudian bikin stres, ini perlu diulang. Perlu di stop pikiran seperti ini, karena sudah salah. Ya. Dan antum harus belajar tentang tauhid lebih dalam lagi. Tauhid tentang keimanan kepada Allah, tentang hari akhir, dan seterusnya. Tentang takdir, belajar yang baik. Kemudian juga cara berpikirnya harus diperbaiki. Dalam aktivitas kehidupan itu, ikhwan, ada yang bisa dikendalikan, ada di luar jangkauan kendali kita. Yang bisa dikendalikan, kita lakukan. Kalau misalkan antum tahu ini di luar kendali saya nih, ngapain dipikirin? Ya tidak? Ketika di luar kendali, enggak usah. Jangan dipikirin, ya Allah, ya botak nanti. Oh, yang rugi hidup. Ya tidak? Terus belajar tawakal. Tawakal yang benar. Perhatikan, belajar tawakal. Apa itu tawakal? Ini penting sekali. Ya, tawakal itu adalah apa? Menyandarkan hati kita kepada Allah. Fi jalbi

0: al-masalihi wa daf'il madar, untuk mendatangkan, dalam mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan, kebaikan-kebaikan, dan dalam menolak kemudaratan, ma fi'lil asbab, tetapi tetap berusaha. Ini tawakal. Tapi intinya apa? I'timadul qalb, penyandaran hati ini penting sekali. Ketika yang bertanya dan kita semua, sandaran hati benar-benar pada Allah dalam semua urusan kita, itu sudah benar, tidak ada akan kepusingan akhi. Karena kita serahkan urusan sama siapa? Allah sudah. Enak tidak nyerahkan urusan sama Allah? Enak akhi. Tawakal. Ma'afi'il asbab. Nah, usaha. Tapi tawakal ala Allah. Pelajarannya banyak akhi, tawakal ala Allah. Nah, kita membaca ayat-ayat Allah itu untuk supaya bisa tawakal, membaca hadis untuk bisa itu. Ambil pelajarannya dari haji kemarin, bagaimana Ibunda Hajar mencontohkan kepada kita sikap tawakal yang sangat tinggi. Ini bisa kita ambil sebagai solusi untuk menghadapi kehidupan ini. Ya, Ibunda Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim ke tempat yang Allah katakan biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah tanpa tanam-tanaman di samping bait Allah, rumah Allah yang suci. Enggak ada apa-apa. Dan itu dinyatakan oleh Ibunda Hajar. Nabi Ibrahim bawa cuma bawa satu kantong kurma dan air. Habis itu ditinggal atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dikejar dari belakang oleh Ibunda Hajar. Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi, dan kau tinggalkan kami. Sama Nabi Ismail. Kau tinggalkan kami di daerah ini, di tempat ini yang tidak ada manusia, enggak ada apa-apa juga. Terus kejar. Nabi Ibrahim terus jalan. Ini ujian yang luar biasa. Ujian kepada Nabi Ibrahim dan ujian kepada Ibunda. Siapa? Hajar. Akhirnya Ibunda Hajar tahu, oh ini perintah dari Allah ini. Ini perintah dari Allah. Ditanya sama Ibunda Hajar, wahai Ibrahim, apakah Allah yang merintahkan anda ini? Allahu amaraka bihadza. Dijawablah sama Nabi Ibrahim dengan satu kata. Kata Nabi Ibrahim, na'am. Iya. Tanpa menoleh. Apa jawaban Ibunda Hajar? Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalimat itu antum pegang gitu. Idzan la yudayyi'una. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalimat mantap keluar dari seorang wanita akhi. Ini pelajaran yang luar biasa. Tawakal, solusi menghadapi semua masalah dan problematika hidup manusia. Ada yang lebih hebat dari ini? Tidak ada akhi. Nabi Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar dengan perbekalan yang sangat sedikit. Karena memang tidak ada apa-apa waktu itu. Dan keyakinan yang sangat mantap. Dan ini adalah apa? Alat. Modal untuk menghadapi dunia ini. Tawakkal ala Allah. Tawakkal akhi. I'timadul qalb. Ma'fi'il asbab. Tapi terus berusaha. Ini solusi menghadapi dunia itu. Tawakkal. Kita semua gak bisa dan gak punya apa-apa kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang diajarkan sama Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika mau keluar rumah, kita baca apa? Kita keluar dengan kaki kiri dulu. Ya tidak? Kita baca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Arti tawakal apa tadi? Diserahkan semua urusan pada Allah. Antum punya mobil, enggak ada apa-apanya. Badan antum kuat, enggak ada apa-apanya. Backingan antum, Masya Allah, dari berbagai macam orang, enggak ada apa-apanya. Ya, enggak ada apa-apanya. Kita diperintahkan, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Aku bertawakal, serahkan urusan pada Allah. Kemudian mengucapkan, La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Selesai sudah urusan. Serahkan sama Allah. Pusing tidak? Yang pusing itu, kalau kita tidak menyerahkan urusan pada Allah. Dan kalau tawakal kita bohong, pasti pusing dan sempit dan khawatir. And stress. Pasti itu. Ya. Yeah. Tapi kalau sudah menyerahkan urusan sama Allah, khalas. Makanya, Nabi bilang, orang yang keluar dari rumahnya dan membaca doa ini, dikatakan kepadanya, engkau dikasih petunjuk. Engkau dijaga dan engkau dicukupi. Dan syaitan menyingkir. Syaitan berkata kepada syaitan yang lain, bagaimana kau bisa mengganggu dan menggoda orang yang sudah dikasih hidayah, petunjuk, orang yang sudah dijaga dan dicukupi? Ah ini. Jadi orang yang tawakal itu enak hidupnya. Enak tidak? Enak. Dan wali Allah itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada khauf. Tidak ada kesedihan. Khauf itu apa? La khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran untuk masa depan. Tidak ada. Itu makna dari la khaufun. Walahum yahzanun, tidak bersedih hati. Tidak ada kesedihan dari apa-apa yang telah berlalu. Tidak ada. Dan itu ciri-ciri wali Allah. Ala inna awliya Allah, la khaufun alaihim, walahum yahzanun. Alladzina amanu, wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa pada Allah. Oleh karena itu, untuk menghadapi kekhawatiran, kegundahan hidup, iman dan takwa obatnya. Iman dan apa? Takwa. Panjang sepertinya, akhi, sebenarnya. Tentang ada hadis waliullah, bagaimana mendapatkan derajat itu, itu dengan amal soleh, dengan yang wajib-wajib dan sunnah-sunnah. Intinya kembali kepada iman dan takwa. Pelajari iman, pelajari takwa supaya hidup nyaman, hidup bahagia. Ya tidak? Nah, itu panjang. Jadi karena waktunya sedikit, ana kira cukupkan sampai sini, ikhwan ya. Nah, mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua dengan ilmu yang manfaat. Saya minta maaf, dua pertanyaan tidak dijawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Yala Kurniadi Alsi, hafizallahu ta'ala. Kami hadirkan ke ruang darah Anda, semoga dapat menambah ilmu kita. Dan Allah berkahi pertemuan ini, dimudahkan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
5: Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
6: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baik.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wa khfidh la

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
3: Ayatun minal Qur'an.

0: أَبِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat Anda sedang sendiri.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
1: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
1: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan?
3: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar,
3: dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
5: Hai jiwa yang keluar,
4: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
3: Siapakah yang mampu melindungiku?
0: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun.
6: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
8: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita ada maqam, kedudukan yang begitu tinggi yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakkal. Dalam bahasa Arab at-tawakkul, tawakkal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa yang saya tawakal bisa bermakna at-tafwid wa taslim, menyerahkan, ya. Ats-tsiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakal secara bahasa. Adapun tawakal dalam agama adalah tafwidul amri واعتماد النفس والثقة بالله على جلب المصالح ودفع المفاسد. Yang kira-kira terjemahan bebasnya, tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya Allah semata yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat, dan hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi. Dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya, agamanya. Tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani ya berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya, panen yang luar biasa, karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai. Ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka? Bagaimanakala Ibrahim alaihissalam ya, dicampakkan di udara. Manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan bahan bakarnya begitu dahsyatnya menyala-nyala yang begitu besar ya. Ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Hal ilayya min hajah. Apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan dan dia mampu melakukan tersebut. Namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia mengatakan, "Amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am." Adapun kepadamu saya tidak membutuhkan bantuan, tapi kepada Allah ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolongku, dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan wahai api, kuni baddan wa salaman 'ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak beritahukan kepada Hajar. Sehingga Hajar mengiringnya bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada padanya kehidupan?" Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan. Tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. Dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu ibunda Ismail Hajar, "Allahu amaraka bihadha wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini?" Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah ibunda Ismail, idzan lan yudhayyana. Kalau itu perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan, dia naik ke Gunung Safa, ke Marwa, berjalan pulang balik mencari orang, sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril, ya, sehingga terjadilah peristiwa Zamzam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala falamma ra'al mu'minul ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan, ini yang janjikan Rasulullah, dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar, mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal akan membuahkan yakin, dan keyakinan itu akan membuat seseorang tentram, tenang, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayrun, bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat. Bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan. Karena mereka ya, merasa sial dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sial dengan nabi mereka. Tatayyarna, inna tatayyarna bikum, kami merasa sial dengan kalian. Ya, maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, nabi mengatakan la adwa wa la tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular. Tidak ada yang namanya keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70 ribu daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antaranya adalah sifat mereka. Wala yatatayyarun. Wala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial, dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa di mulut Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah engkau merasa sial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
9: Undayan Mutiara Nasiha.
10: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwanul Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA, Hafizallahu Ta'ala. Kami hadirkan dari pembahasan kitab Adabul Mufrad dalam format rekaman. Kami sampaikan kata Allahumma syafa'ali kesempatan malam hari ini beliau berhalangan untuk kembali menyampaikan bimbingan dan pelajaran kitab ini. Oleh karena itu kita putarkan kembali guna kita murojaah dari pembahasan bab yang ke-445, hadis ke-976 hingga 980, di mana beliau akan menjelaskan berkaitan dengan bab memberi salam. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
12: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan petunjuknya kepada kita, membimbing kita untuk meniti jalan kebenaran, untuk mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau bukan karena Allah yang memberikan petunjuk itu kepada kita, maka kita gak akan pernah merasakan nikmatnya hidayah. Dan Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, dia mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat, kata Allah, illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum. Hendaklah kalian meminta hidayah kepada aku, pasti aku kasih hidayah. Maka semoga Allah Azza wa Jal menetapkan hati kita di atas agamanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kita sampai ke bab qiyam ar-rajul lir-rajul ta'ziman. Bab berkaitan dengan berdirinya seseorang untuk orang lain. Dia berdiri untuk orang lain sebagai bentuk penghormatan. Itu saja tujuan dia berdiri. Dia berdiri bukan karena untuk membantu, bukan karena untuk menolong atau memberikan pelayanan, atau untuk menyambut tamu yang sedang datang, atau untuk memuliakan dan mendudukkannya, atau untuk mengucapkan salam kepada orang tersebut, untuk berjabatan tangan, untuk memeluknya. Ini hanya berdiri saja. Orang itu datang, berdiri. Orang itu duduk, duduk. Apakah para sahabat Nabi tatkala mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, masuk ke sebuah majelis, apakah para sahabat semuanya berdiri hanya untuk menghormatin beliau yang sedang datang? tidak. Di hadis ini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah wa haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad qala haddatsana Habib ibn Shahib qala sami'tu Aba Mijlaz yaqul inna Muawiyah takharaj wa Abdullah ibn Amir wa Abdullah ibn Zubair qu'ud faqama ibn Amir wa qa'ada ibn Zubair wa kana arzanahuma qala Muawiyah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yamthul lahu ibadullahi qiyaman falyatabawwa baitan minan nar. Ini cerita Abu Mijlaz. Dia mengatakan bahwa Muawiyah radhiyallahu taala anhu, sepertinya pada saat itu dia adalah khalifah, keluar menuju ke majlis. Mungkin mereka sedang duduk nunggu khalifah datang. Maka datanglah Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Di majlis itu ada Abdullah bin Amir dan ada Abdullah bin Zubair sedang duduk. Ketika Muawiyah datang ke majlis itu, subhanallah, Ibn Amir berdiri. Bukan untuk menyambut Muawiyah, bukan untuk bersalaman dengan Muawiyah, hanya berdiri sebagai bentuk penghormatan. Abdullah ibn Zubair duduk. Wa kana arzanahuma. Dan Abdullah bin Zubair adalah orang yang lebih bijak dan lebih mulia. Dia duduk. Dia tidak bersendiri seperti berdirinya Abdullah bin Amir. Maka kemudian Muawiyah menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Demi untuk membenarkan

هو عباد الله قياما. Barang siapa yang bergembira, yang senang, orang-orang berdiri untuk dirinya, dia senang. Apa hukumannya? Fal yatabawwa makbaitan minan nar. Maka hendaklah dia menempati rumah dia di neraka. Ini orang senang. Orang-orang berdiri buat dirinya. Bahkan ada yang memerintahkan orang-orang untuk berdiri. Maka hendaklah kita tahu diri. Belajar lebih dalam lagi. Bahwa ternyata ada yang dianggap oleh sebagian manusia sebuah etika yang mulia, ternyata diancam masuk neraka. Bagaimana dengan kondisi yang berdiri? Ya, yang diancam ini bukan yang berdiri, tapi yang suka orang berdiri untuk diri. Dan biasanya mereka adalah orang-orang besar, para pejabat-pejabat. Maka hendaklah siapa yang bisa menyampaikan hal ini kepada orang-orang yang memiliki kedudukan. Dan dia menyukai orang-orang berdiri untuk dirinya, sampaikan kepada mereka. Jangan. Engkau jangan suka itu. Kalau engkau suka, ada tempat tinggal yang menanti. Baik, kita akan masuk ke bab baru. Babu Bad'is Salam. Bab tentang permulaan salam. Gimana ceritanya kok manusia itu saling mengucapkan salam? Dan kenapa kok salamnya manusia itu berbeda-beda? Sebenarnya sejak kapan sih ada ucapan selamat ketika berjumpa, ketika bertemu? Maka di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang menceritakan tentang kronologi salam di antara manusia. Apa kata Imam Bukhari? Haddatsana Abdullah ibn Muhammad. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Qala akhbarana Ma'mar. An Hammam. An Abi Hurairah. Radiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala khalaqallahu Adama alaihi salam. وطوله ستون ذراعا ثم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورته فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن. Di hadis Abu Hurairah ini, Nabi alaihi salatu wasallam berkata, Allah menciptakan Adam dalam wujud yang tingginya 60 hasta. Berapa? 60 hasta. Lebarnya 7 hasta. Jadi kemarin anak sempat ngobrol sama kawan di mobil tentang prinsip-prinsip barat yang mereka menyebutkan, ya, manusia ini sudah ada atau bumi ini sudah ada sejak berapa

0: miliar tahun yang lalu ya. Kemudian ada konsep yang bercerita tentang revolusi, lalu ditemukannya fosil-fosil orang kuno di zaman dulu. Ingat, manusia pertama itu Nabi Adam. Yang tingginya 60 hasta, kira-kira 28 meter, kurang dikit. Dan bicara dinosaurus, yang sampai hari ini masih saja mereka menyatakan, menemukan fosil dinosaurus yang namanya ini, namanya itu, yang umurnya entah sudah berapa juta tahun, kata mereka. Nabi Adam dibandingkan dengan dinosaurus yang paling tinggi, itu dijewer kupingnya sama Nabi Adam. Dikatakan bahwasanya dinosaurus paling tinggi itu 18 meter mungkin. Jadi 10 meter di bawahnya Nabi Adam. Dan kita tahu kira-kira apa hewan ternak yang ada pada waktu itu. Allah Azza wa Jalla tatkala menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah mengatakan, "A'antum ashaddu khalqan amis sama banaha, rafa'a samkaha fasawaha, wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, wal arda ba'da dhalika dahaha, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, wal jibala arsaha, mata'an lakum wa li'an'amikum." Allah menciptakan bumi ini dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya, ada sungai, ada rumput, ada pepohonan. Untuk apa semuanya? Mata'an lakum, kesenangan buat kalian dan buat hewan ternak kalian. Mana manusia menemukan hewan ternak yang besar? Kambing yang dipotong sama yang ketika Habil dan Qabil berkorban, Habil mengorbankan seekor kambing. Seperti apa besarnya kambing itu? Maka ketahuilah, ada konsep-konsep, ada prinsip-prinsip yang dibangun berdasarkan diagnosa dari orang-orang yang kurang tepat. Boleh jadi mereka orang-orang ateis yang tidak percaya dengan ketuhanan, yang tidak percaya bahwasanya manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam dengan tinggi yang disebutkan dalam hadis yang baru saja kita baca, 60 hasta. Tsumma qala, kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam, "Idhhab, pergilah engkau." Pergi ke mana? "Fasallim ala ulaika." Engkau ucapkan salam kepada mereka yang ada di situ. Siapa mereka? Nafar minal malaikati julus. Beberapa malaikat yang sedang duduk-duduk. Fastami' ma yuhayyunaka bihi. Engkau simak bagaimana ucapan selamat dari mereka. Kita lihat ya. Ini ucapan selamat yang pertama ada di bumi. Ketika itu masih di surga Nabi Adam alaihissalam. Lalu kata Nabi Adam, Allah mengatakan itulah ucapan selamatmu dan ucapan selamat anak keturunanmu. Faqala, Nabi Adam berkata, "Assalamu alaikum." Faqalu, "Assalamu alayka wa rahmatullah." Ditambahin sama malaikat wa rahmatullah. Fakullu man yadkhul jannah, dan semua yang masuk surga kelak akan berada dalam gambaran Nabi Adam. Namun falam yazal yanqusul khalqu hatta al-an. Perawakan manusia itu berkurang sampai seperti hari ini yang kemudian menetap. Sudah seperti ini wujud manusia. Kalau ada orang lebih 2,5 meter, waduh, udah tinggi banget dalam panjangan manusia. Tapi dulu 60 hasta. Ma rahimakumullah, inilah cerita awal dari salaf. Kalau kita memperhatikan ucapan selamat yang ada di antara manusia, kok beda-beda ya? Ada yang kata-katanya bagus, tapi tidak standar dengan salam yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Ada yang kata-katanya menyimpang. Padahal semuanya itu keturunannya Nabi Adam. Yang mana pastinya Nabi Adam akan mengajarkan hal itu kepada anak keturunannya. Karena Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada Nabi Adam untuk mendatangi malaikat. Kemudian dipesani oleh Allah, itulah ucapan selamatmu dan ucapan selamat anak-anak keturunanmu. Dan alhamdulillah hanya umat Islam yang menjaga salam itu. Artinya salam ini seharusnya adalah salamnya Nabi Nuh bersama kaumnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan semua Nabi. Sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun mereka yang buat-buat salam, maka sejatinya mereka adalah orang-orang yang terpedaya dan tertipu oleh siapa? Oleh syaitan dan bala tentaranya. Dikasih pandangan bahwa ini adalah ucapan salam yang paling indah ya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, maka beliau terbiasa dengan budaya dan tradisi bangsa Arab dalam mengucapkan salam. Mereka mengatakan im sabahan umpamai. Tapi setelah beliau menjadi Rasul, maka beliau menyampaikan bahwasanya assalamualaikum adalah ucapan salam yang sudah Allah tetapkan untuk Nabi Adam dan untuk seluruh umat manusia yang merupakan anak keturunan Adam alaihi salam. Jadi semua kelak orang akan masuk surga itu dalam bentuknya Nabi Adam alaihi salam. Disebutkan dalam sebuah hadis, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadkhulu ahlul jannatil jannah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dalam musnadnya. Penghuni surga akan masuk surga. Jurdan murdan bidan. Ji'adan mukahalin. Manusia nanti akan masuk surga dalam kondisi ya tidak ada bulunya. Dia seperti ya memang dia keluar dari kuburnya dalam kondisi seperti diciptakan. Cuma ketika mereka masuk surga dalam kondisi ya tidak berbulu. Rambutnya bergelombang. Ada celak di matanya. Abna'u thalathin wa thalathin. Mereka berumur 33 tahun. Ala khalqi Adam. Seperti penciptaan Adam. Situna zira'an fi ardi sab'i adru. Ke atasnya 60 hasta, ke sampingnya 7 hasta. Seperti itu kelak. Sedangkan penghuni neraka akan lebih besar lagi. Akan lebih besar. Kenapa seperti itu? Agar mereka merasakan azab. Kita tahu kalau ada cicak yang dilemparkan dari atas ke bawah atau jatuh ke bawah, dia jatuh kemudian dia bisa lari. Kalau yang jatuh dari atas kucing, masih bisa. Anggap jatuh dari 5 meter. Kalau yang jatuh itu gajah, maka dia jatuh dan tidak akan bisa berdiri. Bagaimana kalau yang jatuh itu orang yang besar, yang giginya seperti gunung Uhud? Na'udzubillah min dzalik. Taib, ahibbati fillah. Ini adalah cerita awal dari ucapan selamat yang seharusnya kita berusaha untuk mengamalkan. Di Indonesia mungkin mulai muncul orang ketika mengucapkan salam itu, dia mengucapkan salam dengan berbagai macam bentuk yang bahasanya berbeda-beda, maknanya juga beda-beda. Mungkin sebagian maknanya kurang tepat dan tidak sesuai, tapi itu dilakukan. Karena orang banyak enggak tahu cerita salam. Salam yang pertama adalah salamnya Nabi Adam kepada malaikat, dan malaikat membalasnya. Itu yang seharusnya diamalkan. Tapi ketidaktahuan menjadikan manusia menyalahkan, merubah, mengganti. Padahal yang dibuat oleh mereka, yang dijadikan ganti oleh mereka, sejatinya sesuatu yang salah. Taiba. Di bab yang selanjutnya, 448. Ini babu ifsya salam. Jadi semua bab setelah bab tadi, cerita awal mula salam. Sebentar lagi kita akan masuk ke bab yang berkaitan dengan adab-adab, etika, etika dalam bersalam. Taib, di bab yang kita akan baca, bab ifsya salam, bab tentang perintah untuk menyebarluaskan salam. Maka di sini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid an Qinan ibn Abdullah An-Nahmi an Abdurrahman ibn Ausajah anil Bara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afshu salam taslam. Di hadits Al-Bara ibn Azib, Al-Bara meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau bersabda, tebarkan salam di antara kalian, kalian akan selamat. Tebarkan salam. Jadi jangan sampai kita mengucapkan salam hanya kepada orang yang kita kenal. Kita diperintahkan untuk menebarkan salam, khususnya kepada orang yang kita jumpai, baik di rumah, atau di kantor, atau di tempat kerja kita yang lainnya. Tebarkan salam. Dapat apa? Dapat selamat. Keselamatan ini menjadi tujuan dan target hidup manusia. Di proyek-proyek besar ditulis utamakan keselamatan. Naik mobil, ada sabuk yang dikenal dengan safety belt atau safe belt atau anak lupa. Sabuk pengaman. Kenapa? Karena orang ingin selamat. Kemudian di mobil dikasih yang namanya apa, kalau tabrakan dia akan, ya, orang cari selamat. Dan di antara pintu jalan mencari keselamatan adalah dengan menebarkan salam. Terkadang kalau kita salam sama orang, orang itu jadi kaget. Kapan? Apa kita pernah ketemu ya? Padahal enggak. Nabi memerintahkan untuk menebarkan salam khusus kepada sesama kaum muslimin. Dan salamnya, assalamualaikum. Selamat kalian. Dan tidak disebutkan selamat dari apa, yang jelas selamat dari semuanya yang dikhawatirkan dan ditakuti. Dan salam ini akan menyebabkan cinta dan kasih sayang. Adanya perasaan aman ketika berjumpa dengan orang yang menebarkan salam. Baik, di hadis yang selanjutnya, di bab yang sama, di hadis 980, Imam Bukhari mengatakan, haddathana Muhammad ibn Ubaid, qala haddathana ibn Abi Hazim wal Qa'nabi. Ini gurunya Muhammad ibn Ubaid, ada dua di sini. An Abdul Aziz, anil ala, an abihi, an Abi Hurairata, radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الجنة حتى تؤمن. Kalian enggak bakal masuk surga sampai kalian beriman. Enggak bakal. Allah sudah punya ketetapan. Seperti ketetapan manusia kadang-kala membuat ketetapan, enggak boleh masuk Indonesia kecuali dengan visa. Ada visa on arrival apa? Ada visa mungkin yang diurus sebelum datang. Tapi untuk surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan la tadkhulul jannah hatta tu'min. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Karena muncul sebuah pemikiran menyimpang yang mengatakan semua agama sama dan semua bisa masuk surga. Enggak. Ada neraka. Oh iya, buat orang jahat. Tahukah engkau bahwa orang yang paling jahat adalah yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ulaika hum syarrul bariyah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika haji, beliau diperintahkan untuk menyeru di Haji Wada ya. Para sahabat juga disuruh untuk mengumumkan. Abu Hurairah mengatakan hatta sahila sauti, sampai suaraku habis. Aku menyeru mengatakan kepada mereka la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Enggak ada yang masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Lainnya minggir. Kemana? Ke neraka. Loh, itu kan klaim umat Islam. Nah, kita umat Islam mengatakan itu. Apa dasarnya? Al-Quran. Sunnah Nabi SAW. Sirah Nabawiyah. Kenapa Nabi capek-capek berdakwah? Mengirim para sahabat untuk berdakwah. Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman. Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Yang kau datangin adalah orang yang memiliki Alkitab. Yahudi atau Nasrani. Falyakun awwal ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama kau dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah SAW. Kalau mereka taat, suruh mereka sholat. Kalau mereka sudah sholat, suruh mereka menunaikan zakat. Jadi gak ada yang ceritanya masuk surga kecuali nafsun mu'minah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Bayangin ya. Di antara pupuk keimanan yang menyebabkan iman semakin kokoh adalah dengan saling mencintai. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Dan kita tahu tempat cinta itu di hati. Tapi ada amalan yang menumbuhkan cinta, menyuburkan kasih sayang. Apa amalan itu? Nabi kasih tahu para sahabat. Sebuah amalan yang akan mengusir namanya kebencian, permusuhan, iri, dengki, dendam. Kalau kalian amalkan ini, kalian akan saling mencintai. Ala adullukum ala ma tuhibbuna bihi. Apakah kalian mau aku kasih tahu amalan yang dengannya ala ma tahabbuna bihi? Kalian akan saling mencintai. Di riwayat lain dikatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtu. Maukah kalian aku kasih tahu sebuah amalan yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Apa amalan itu? Tebarkan salam di antara kalian. Para sahabat berkata, bala ya Rasul, tentu kami mau. Apa amalannya? Agar masuk surga. Syarat masuk surga beriman. Tidak dikatakan beriman sampai saling mencintai sesama muslim. Terus bagaimana mencapai cinta? Sedangkan manusia itu, ya kalau gak kenal, gak tahu, ya kita gak peduli. Saudara-saudara kita sekarang yang ada di berbagai daerah bencana, mereka saudara kita. Kita cinta sama mereka. Apa yang kita bagikan buat mereka? Maka dikatakan di sini, afshus salama bainaku. Tebarkan salam di antara kalian. Ini dalil yang begitu gamblangnya bahwa menebarkan salam itu akan menumbuhkan cinta. Dan cinta menumbuhkan iman. Dan iman akan mengantarkan pemiliknya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini disebutkan perintah agar kita menebarkan salam. Taib. Ahibati fillah. Orang yang menebarkan salam di hadis yang pertama tadi berkaitan dengan afsyus salam taslamu, tebarkan salam kalian akan selamat. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu akan selamat dari hukuman atau hal-hal yang menakutkan nantinya. Di hadis kedua disebutkan bahwasanya menebarkan salam adalah nikmat dan surga. Dan ini memiliki pahala yang besar. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW menggabungkan dalam menyampaikan urusan agama ini dengan iming-iming, dengan janji dan kabar gembira, dan dengan ancaman. Sehingga orang itu jadi berharap dan tetap dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, mungkin kita kaji sampai sini dahulu. Ada hadis-hadis lain yang berkaitan dengan menebarkan salam di antara umat Islam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke Ustaz Abu Luqman. Jazakumullah khair.
1: Wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Shafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Bila kita memasuki sesi tanya jawab, kita akan angkat pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya Ustaz seorang pemimpin berangkat ke tanah suci untuk beribadah umroh sedangkan penduduknya sedang terkena bencana dan membutuhkan bantuan? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Okay. Barakallahu fiik. Nah, ahibbati fillah, berkaitan dengan seorang pemimpin, dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla atas apa yang dia pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ingat, setiap kalian tanpa terkecuali adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal imamu ra'in, dan seorang penguasa, pemimpin di masyarakat, maka dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahli baiti, dan seorang laki-laki, setiap laki-laki pemimpin di rumahnya, dan dia akan dimintain pertanggungjawaban tentang apa-apa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, seorang istri itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Ketika suaminya pergi, dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dan pembantu pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban atas apa amanah yang diembankan kepada dia. Jadi kalau bicara seorang pemimpin, maka akan ditanya. Kadang-kadang kita sibuk ngurusin fulan. Apakah engkau sudah menjalankan tugasmu sebagai pemimpin? Wah, aku bukan pemimpin, engkau pemimpin. Jangan berharap engkau masuk surga sampai mempertanggungjawabkan apa yang kau pimpin. Baik, tugas seorang pemimpin sudah ditetapkan dan mereka sudah mengetahui. Tinggal mereka melaksanakan atau tidak. Para pemimpin juga, mereka memiliki anak buah. Boleh jadi dia pergi, tapi dia mendelegasikan tugas tersebut kepada bawahannya. Bukan dia berlepas diri. Tapi intinya, semua akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Kalau mungkin, menurut kita, pemimpin ini tidak adil. Umpamanya. Ya, dia akan mendapatkan hukuman. Tapi engkau, sebagai seorang rakyat, apa yang sedang kau kerjakan? Dan Nabi SAW benar-benar mendidik umatnya untuk fokus dengan tugas dan kewajiban dia. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya 1447 tahun yang lalu, "Satalqauna atharah." Kalian akan mendapati pilih kasih dari pemimpin kalian. Enggak adil pemimpinnya. Berat sebelah. Ya, kalian akan melihat hal itu. Maka para sahabat, wa umurtun kiruna, kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkari. Lalu para sahabat bertanya, fama ta'muruna, apa sikap kami sebagai rakyat yang mendapatkan kezaliman dari pemimpinnya? Pemimpin punya kewajiban, kita punya kewajiban. Semua diminta melaksanakan kewajibannya. Maka Nabi SAW ketika ditanya apa sikap yang harus diambil ketika mendapati pemimpin-pemimpin yang zalim, yang hanya memikirkan hak mereka. A'tuhum haqqahum. Kalian berikan hak pemimpin kalian. Hak pemimpin itu ditaati, dipatuhi, dihormati, dihargai, didoakan, dikasih nasihat dengan cara yang baik. Berikan hak pemimpin kalian. Loh, terus hak kami gimana? Wasalullaha alladzi lakum, dan memohonlah kalian kepada Allah hak-hak kalian. Semoga kita bisa menjalankan perintah Nabi ini. Kita berikan hak pemimpin kita. Oh, bagaimana dengan hak-hak kita yang tidak diberikan oleh pemimpin-pemimpin tersebut? Minta sama Allah. Allah yang punya langit dan bumi ini. Doakan pemimpin kita. Bantulah saudara-saudara kita. Dan setiap kalian adalah pemimpin. Jangan sibuk menunjuk orang. dan lupa menunjuk dirimu sendiri. Engkau juga pemimpin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Silakan.
2: Halo.
1: Iya, silakan. Dari siapa, di mana?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu?
2: Assalamualaikum.
1: Silakan, Ibu. Suaranya sudah masuk, bisa langsung ke pertanyaan.
2: Jawa Timur.
1: Baik, silakan.
2: Ini Ustaz, kan di hadis ini ada gini ya, sungguh celaka apabila ada seorang anak tidak bisa memasukkan kedua orang tuanya ke surga. Sedangkan dulu itu tidak tahu tentang ajaran Islam, tentang ajaran sunnah. Itu bagaimana Ustaz? Apakah nanti nanti dimasukkan ke surga Ustaz? Tapi seorang anak itu berusaha untuk berdoa untuk kedua orang tua Ustaz. Bagaimana Ustaz? Jelaskan Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Berbincang tentang hak orang tua. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan syaqiyun 'abdun adraka abawai fil kibari ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhul aw yudkhilhul jannah. Celaka seorang hamba yang dia hidup dalam kondisi bapak ibunya masih ada. Dua-duanya atau salah satu. Tapi ternyata dia gak bisa masuk surga lewat jalur orang tuanya. Padahal orang tua itu awsatu abwabil jannah. Pintu surga yang paling indah. Ketika sudah meninggal dunia, pintu itu gak ada. Tapi kan kita tetap bisa berbakti. Nah, tapi tidak seperti kebaktian ketika keduanya masih hidup. Apa yang perlu dilakukan anak sekarang? Kalau bapaknya sudah meninggal dunia. Ibunya pun sudah wafat. Dan dia di masa hidup keduanya belum sempat berbakti dengan maksimal. Atau boleh dikatakan ada kedurhakaan dia. Apa yang perlu dia lakukan? Ya memperbanyak doa buat keduanya. Doa semoga dimasukkan ke surga orang tuanya. Dan doa memohon ampun kepada Allah agar keduanya diampuni dosa-dosanya. Katakan waqur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Bersedekah untuk kedua orang tua. Menjalin hubungan baik dengan kerabat-kerabat, dengan kenalan-kenalan dekat atau sahabat-sahabat orang tua. Bersedekah untuk kedua orang tua. Maka buat yang sudah ketinggalan. Dalam artinya, tadi sebagaimana disebutkan, dia belum belajar, dia belum mengerti. Sehingga dia meninggalkan orang tuanya, dia merantau karena ingin sukses, padahal orang tuanya tidak memberikan izin, tahu-tahu dia pulang, orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka doakan, mohonkan ampunan kepada Allah untuk keduanya. Bersedekah untuk kedua orang tuamu. Kemudian berbuat baik dengan orang-orang yang dicintai atau dekat sama orang tuamu. Semoga dengan itu masih ada kesempatan kita untuk tidak menjadi orang yang celaka dan sengsara. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita membaca pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah, juga tidak disebutkan di mana. Afwan Ustaz, orang yang bukan Islam Ustaz, tapi pada waktu bertemu dia mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum. Bagaimana menurut antum ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
0: Nah, kalau ada nonis yang mengucapkan salam kepada kita, maka jawabannya satu dari dua. Yang pertama, kita boleh menjawab wa'alaikum. Dan kalau benar yang dia ucapkan assalam, kita boleh mengatakan wa'alaikumussalam. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mendapatkan salam dari orang-orang Yahudi. Dan kita tahu beliau hidup bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Jadi yang perlu dikoreksi, di mana sebagian orang beranggapan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memimpin, ketika umat Islam memimpin, maka tidak boleh ada agama selain agama Islam. Enggak benar. Nabi hidup alaihi salatu wasalam bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Orang-orang musyrikin. Hidup bersama mereka. Jadi kalau ada yang bicara toleransi, di kota Madinah tuh cerita toleransi pertama. Tapi ternyata orang-orang Yahudi berkhianat. Tidak memenuhi perjanjian yang dibuat. MOU yang telah disepakati, mereka tidak jalankan. Ini Nabi SAW pernah melewati Yahudi. Mereka mengatakan, Assalamualaikum Muhammad. Assam, bukan Assalam. Assam itu artinya kematian. Doa semoga engkau mati Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Aisyah marah ketika mendengarkan ucapan orang-orang Yahudi. Maka dibalas sama Aisyah, wa alaikumussalam wa laknatullah wa ghadub, semoga kalian mati mendapatkan laknat dan murka Allah azza wajalla. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, yang lembut Aisyah, pelan-pelan gitu loh, kok enggak dengar ya Rasulullah mereka ngomong apa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, engkau enggak dengar aku jawab apa? Jawab Nabi alaihi salatu wasallam, wa alaikum, dan buat kalian juga. Setimpal. Tapi kalau dia ucapkan salam, maka boleh kita mengatakan wa alaikumussalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
3: Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita angkat.
1: Iya, silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
4: Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur Pak.
1: Baik, silakan Pak Iskandar.
4: Ya, dua pertanyaan nih Pak, tapi Pak Ustaz. Ini, pertama Pak Ustaz yang ditanyakan masalah cium tangan Pak, tunduknya misalnya, tunduknya bagaimana? Kan kalau kita cium tangan sama orang tua, mesti ada kita tunduk sedikit. Nah, itu Pak. Dan kedua Pak, ada imam di sini tidak mau jadi imam. Kalau tidak ada sutra di depannya, apa itu diharuskan sutra memang Pak Ustaz?
1: Baik.
4: Ya, itu aja mohon dijelaskan Pak Ustaz.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, pertanyaan yang menarik sekali ya. Yang pertama berkaitan dengan mencium tangan. Karena ini sudah pernah kita bahas pada kesempatan yang sebelumnya. Bahwa hal itu diperbolehkan. Dan kalau memang budaya dan tradisinya itu sebagai bentuk penghormatan, ya kita lakukan yang seperti itu tanpa berlebih-lebihan. Nah, tapi bagaimana menciumnya? Kan kita akan menunduk. Kalau menunduknya itu karena ingin mencium tangannya, enggak apa-apa. Tapi bukan menunduk untuk orangnya. Nabi alaihissalam ditanya, apa yang dilakukan gitu loh, kalau bertemu sama orang. Ayan hanilahu, apakah dia merunduk? Enggak. Tapi bersalaman. Kalau dia bersalaman dan mencium tangan, mencium tangannya itu, merunduknya dia itu bukan karena untuk merundukkan atau menundukkan badan kita. Tapi karena kita mencium tangannya. Orang tua itu duduk, ya kita mau gak mau akan nunduk. Tapi menunduknya kita bukan menunduk kepada orang tersebut. Tapi kita mencium tangannya. Sehingga kadangkala kita di depan orang tua, umpamanya mau membersihkan kaki orang tua kita, atau apapun, ya kita merunduk. Tapi merunduknya itu karena ada tujuan. Bukan merunduk tanpa tujuan. Baik, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, sutra. Jadi memang Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan bukan hanya imam, tapi makmum pun ketika sholat hendaklah ada sutra. Falyattakhid sutra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau falyastatir anin nas, bagaimana dia membuat sesuatu yang seperti tingginya pelana onta agar orang yang mau lewat di baliknya itu aman gitu. Dan ini diperintahkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah hal itu wajib? Sebagian ulama mewajibkan, tapi bukan berarti kalau enggak pakai sutra salatnya tidak sah. Ini berkaitan dengan urusan di luar salat. Sebagian mengatakan sunnah dan anjuran. Maka kalau imamnya mau cari sutra, maka imamnya telah menjalankan sunnah Nabi SAW. Dan mungkin dalam pandangan sebagian orang, kok aneh? Iya, aneh karena kita tidak membaca hadisnya. Aneh karena kondisi masyarakat yang selama ini tidak mempermasalahkan hal itu. Sehingga tatkala seorang mengamalkan sebuah sunnah, sebuah ajaran Nabi alaihi salatu wasallam, dianggap dia nyeleneh dan menyimpang padahal dia sedang mengamalkan sunnah. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, yang benar dari Allah azza wajalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Jazakumullah khair. Anda mohon undur diri. Anda kembalikan ke Ustaz Abu Lukman di studio Rojak Pusat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Demikian khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan menemani malam hari Anda, mengantarkan kita pada pukul 21 menit waktu Indonesia Barat dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhallahu Ta'ala. Pembahasan kita pada bulan Mufrad bab yang ke-448, yaitu mengenai hadis yang ke-976 hingga 980, membahas berkaitan dengan memberi salam. Hal tersebut dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW agar kita saling beri salam, saling menyapa, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala eratkan ukhuwah kita sesama kaum muslimin untuk senantiasa mendoakan, membantu, memaafkan, dan memberikan kemudahan bagi saudara-saudara kita. Semoga Allah eratkan hati kita dalam satu tujuan, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan kembali lantunan tilawah Al-Qur'an Karim yang barokah kurang dan Anda. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguh ke aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: نحو الجامعة.
1: حفظكم الله. هذا السائل يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
2: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفيه استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
1: أحسن الله إليكم.
3: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
0: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Maui itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilaihi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan irodahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.
1: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat, maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi,
1: demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya. Bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman. Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, mendengar Radio Roja. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan taufik, rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Tibalah waktunya kita berpisah di kesempatan malam hari ini dengan mengikuti dan menyimak kajian ilmiah edisi petang bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi Hafidhullah Ta'ala dari bahasan istri durhaka. Seperti apa dan bagaimana kita merujah kembali pelajaran ini, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali duduk bersama di dalam Masjid Al-Barakah ini untuk kembali mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang kita ingin pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang berkaitan dengan muamalah. Islam sebagai agama yang kamil wa mutakamil, sempurna dan sangat sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Akidah sebagai pokok dasar aspek kehidupan manusia diatur dalam Islam. Kemudian Islam juga mengatur ibadah, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan tujuan penciptaan manusia. Dan Islam juga mengatur hubungan sesama atau yang disebut dengan aspek muamalah antar sesama manusia, baik itu dalam lingkup kecil ataupun besar. Kecil hubungan suami dan istri yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan juga kecil termasuk di dalamnya adalah hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Lebih besar darinya lingkupnya adalah hubungan antar tetangga. Lebih besar lagi darinya hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Islam sudah mengatur tanpa tersisa sedikit pun. Dan ini termasuk kemuliaan ajaran Islam yang patut kita hitung-hitung. Sehingga kita benar-benar bersyukur atas nikmat Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, bahkan tanpa kita memintanya, tanpa kita mendaftar, tanpa kita berantri untuk menjadi seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya. Islam juga mengatur kehidupan sehari-hari, tingkah laku, ucapan manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia diatur dalam agama Islam. Dan ini adalah salah satu ciri karakteristik dari syariat Islam, yaitu ajarannya kamil, wa syamil, wa abadi. Dia sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, lintas benua, bahkan lintas dunia. Dan juga Islam ajarannya sampai hari kiamat tetap padan berlaku, tetap baik untuk dilaksanakan. Oleh karenanya malam ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan muamalah, hubungan suami istri. Tema kita yaitu istri durhaka. Maksud daripada tema ini adalah, kalau kita perhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, durhaka, ingkar terhadap perintah. Maka ketika istri durhaka, berarti dia mengingkari terhadap perintah. Perintah yang dia ingkari di sini adalah perintah-perintah dari suaminya sebagai kepala keluarga. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang istri durhaka. Durhaka terhadap suaminya. Dan kenapa saya memakai kata durhaka? Padahal kata durhaka tersebut terkenal dengan ingkar terhadap perintah kepada Allah ataupun ingkar terhadap perintah kepada orang tua. Karena nanti kita akan bahas kedudukan istri atau kedudukan seorang wanita muslimah setelah dia menikah, maka dia di bawah tanggungan dan perintah suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahunna awanun 'indakum." Sesungguhnya istri-istri kalian itu adalah tawanan bagi kalian. Kemudian juga Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang perempuan muslimah ketika dia sudah setelah menikah, maka hak yang paling besar di hadapan mata seorang wanita muslimah untuk ditunaikan. Berarti itu kewajiban bagi seorang wanita muslimah agar menunaikannya adalah hak suami. Suami dia yang telah menikahi dia dengan sah, yang telah mengambil perjanjian yang berat darinya ketika dia mengatakan qabiltu nikaha. Yang mana Allah menyebutkan bahwa perjanjian tersebut adalah mitsaqan ghalizan, perjanjian yang berat. Maka seorang wanita muslimah setelah dia menikah, maka hak yang paling wajib, yang paling prioritas dia kerjakan adalah kepada suaminya. Kalau di sana ada pilihan antara mentaati perintah suami dengan mentaati perintah orang tua, maka niscaya sang istri wajib, lebih wajib mentaati perintah suaminya dibandingkan orang tua. Setelah dia menerima pinangan dan nikahnya seorang laki-laki tersebut yang akhirnya menjadi suaminya. Ini kita akan bahas semua insyaallah, mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, selalu kajian di sini tidak cukup waktunya. Ini muskilah besar ini. Jadi PR terus ada. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul jujur saja, kajian ini adalah termotivasi dari banyaknya aduan-aduan para suami tentang istri-istrinya. Dan kadang-kadang yang diadukan tersebut adalah istri yang sudah mengenal sunnah. Ini musibah ini. Diadukan dan setelah dihadapkan antara suami dan istri di hadapan kita, di hadapan orang-orang yang dianggap bisa dimintai pendapat, ternyata memang benar kelakuan sang istri seperti ini. Tanpa kita menutup kemungkinan, banyak sekali para lelaki yang menyimpang dari jalannya yang lurus. Tidak menunaikan kewajiban, hanya menuntut hak. Mohon maaf ibu-ibu, ini bukan pembicaraan kita malam ini. Malam ini pembicaraan kita adalah istri yang durhaka. Bukan berarti kemudian kita senantiasa menuntut agar istri selalu taat, agar istri tidak boleh durhaka meski apapun kelakuan suami. Ini tidak benar juga. Karena saya pernah mendapati sebuah cerita bahwasanya seorang istri sedih sekali mendapati suaminya pun yang sudah mengaji, mengenal sunnah, ternyata masih suka cayang-cayangan dengan teman lama perempuannya. Ngasih pulsa, sedara bukan, adik bukan, ngasih pulsa, bangunin tahajud. Assalamualaikum, afwan ukhti, cuma ingin bangunkan tahajud. Gak dijawab SMS-nya juga gak apa-apa. Gombal. Istrinya di samping gak dibangunin. A'udzubillah. Ini bukan pembicaraan kita. Kita pembicarakan sekarang, Bapak Ibu saudara-saudari, istri durhaka. Ini salah satu penyakit yang kita harus obati. Istri durhaka, ingkar terhadap perintah suaminya, tidak taat kepada suaminya, yang kita akan sebutkan jenis-jenis kedurhakaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas tentang istri durhaka, siapa saja, apa saja sifatnya, maka saya ingin menyebutkan sebuah hal. Di bulan Ramadan, saya pernah diundang kajian. Kemudian kajian tersebut di sebuah perusahaan berat, kontraktor yang berat. Dan pengajiannya membahas tentang kajian sebelum buka puasa. Dan panitia mengatakan, Ustadz punya waktu 15 menit untuk kajian. Saya bilang, ini kajian apaan 15 menit? Akhirnya minimal Ustadz 20 menit. Maksimal 20 menit. 15 menit, maksimal 20 menit. Mikir saya dari rumah, ini terjadi di Banjarmasin, dari rumah ke perusahaan tersebut. Kira-kira apa yang saya sampaikan? 15 menit, itu biasanya cuma mukadimah juga kurang. Ya, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Saya akan nanya sebuah pertanyaan. Saya katakan kepada jamaah pada saat itu, saya dikasih waktu 15 menit dan sungguh waktu ini tidak cukup. Dan begitulah kadang-kadang sebagian orang ingin urusan agama itu cepat kelar. Kalau urusan dunia lambat kelar harus. Tapi kalau urusan dunia akhirat, agama, ibadah harus cepat kelar. Ini kesalahan dalam berpikir tentang beragama. Yang jelas saya tanyakan pada waktu itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya nanya, sekarang kita di dalam bulan Ramadan, apa keutamaan bulan Ramadan? Maka yang satu menoleh ke kanan, satu menoleh ke kiri, satu nyolek yang lain. Kemudian yang satu ngambil handphone, mulai nanya sama Syekh Google, keutamaan bulan Ramadan. Saya bilang, jangan tanya sama internet. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak ada yang tahu. Dan ini kisah nyata. Tidak ada yang tahu satu pun. Dan ini kita ambil pelajaran darinya bahwasanya kadang seseorang tidak menghargai Ramadan karena tidak tahu keutamaan bulan Ramadan. Nah, kita sekarang membahas istri durhaka. Kenapa sampai terjadi kedurhakaan dari istri terhadap suaminya? Karena tidak tahu apa keutamaan menjadi istri yang salehah. Ini penyakit. Makanya pada malam ini kita akan sebutkan apa keutamaan istri yang salehah. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri yang salehah bagi seorang lelaki adalah setengah dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, Imam At-Tabarani dan yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinih, falyattaqillaha fi syatri tsani." Lihat, hadis ini baik-baik. Barang siapa yang Allah berikan rezeki kepada dia, lihat. Di sini disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri yang salihah adalah rezeki. Perhatikan ini, wanita-wanita muslimah, saudari-saudari muslimah yang durhaka kepada suaminya, maka Anda disebut rezeki yang Allah berikan kepada seorang lelaki jika Anda menjadi istri yang salihah. Poin yang pertama berarti keutamaan istri yang salihah adalah pelengkap atau setengah dari agamanya seorang suami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya lanjutkan hadisnya, terjemahannya, barang siapa yang Allah telah memberikan rezeki kepadanya seorang istri yang salihah, maka sungguh Allah telah, di sini lihat ada qad, yang belajar bahasa Arab, apabila ada qad setelahnya fi'il madhi, maka menunjukkan kepada taukid, sungguh benar-benar Allah telah tolong atas seorang tersebut setengah dari agamanya. Setengahnya berarti selamat. Ini keutamaan istri yang salih, menyelamatkan agama sang suami. Falyattaqillah fi syatri tsani, maka takutlah kepada Allah di setengah yang kedua. Kemudian, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, saya tadi menyinggung istri yang saleh adalah rezeki. Dan itu benar, bahkan rezeki lebih hebat dibandingkan emas dan perak. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan surah At-Taubah ayat 34, Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menyimpan emas, perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka ancam mereka dengan siksa yang pedih. Kata Tsauban radhiyallahu anhu, ketika turun ini ayat ini, surat apa tadi? At-Taubah ayat berapa? 34. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfari. Kami pada saat itu sedang bersafar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'du ashhabi, maka sebagian sahabatnya mengatakan, "Unzilat fil dhahabi wal fiddah, law alimna ayyul mali khairun fanattakhidahu." Wahai Rasulullah, ayat itu tentang emas dan perak. Kalau seandainya engkau memberitahukan kepada kami harta apa yang paling bagus kami miliki, ya, harta apa yang paling bagus kami miliki, maka Rasulullah SAW menjawab, "Afdaluhu lisanun dzakir, Yang paling utama, lisan yang berzikir. Yang kedua, wa qalbun syakir. Hati yang bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih. Dan, lihat, ini keutamaan istri salihah yang kedua. Istri perempuan yang beriman, yang menolong atas iman suaminya. Ini adalah keutamaan istri yang salihah yang kedua. Yaitu dianggap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam harta yang paling pantas dimiliki oleh seorang lelaki. Wahai para perempuan, saudariku muslimah, kenali diri Anda. Anda itu bagaikan harta yang sangat bersinar, yang semua lelaki ingin memilikinya. Dengan syarat salihah, iman. Dengan syarat tidak ingkar, tidak durhaka kepada suami setelah kepada Allah dan Rasulnya. Bukankah ini menggugah seorang perempuan untuk menjadi istri yang salihah? Lihat lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Sa'ad radhiyallahu anhu. Ini yang ketiga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun minas sa'adah wa thalathatun minas syaqa'." Tiga perkara dari kebahagiaan dan tiga perkara dari kesengsaraan. Faminas sa'adah al-mar'atu salihah. Kebahagiaan yang ada di dunia, artinya keindahan yang ada di dunia yang paling baik, istri yang salihah. Mengalahkan apapun, istri yang salihah. Taraha fatu'jibuka. Nah ini, ibu-ibu, saya sekarang belum membicarakan bagaimana cara menjadi istri yang salihah. Saya baru mengatakan keutamaan istri yang salihah. Dalam hadis ini disebutkan cara menjadi istri yang salihah. Taraha fatu'jibuk. Kalau kamu melihat istrimu, maka istrimu tersebut akan menakjubkanmu. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, salah satu cara menjadi istri yang salihah adalah bagaimana kita senantiasa berpenampilan baik di hadapan suami. Dalam pakaian, dalam tingkah laku, dalam ucapan, dalam tata cara makan dan minum. Saya sering kan sebutkan. Dalam tata cara makan dan minum. Ada sebagian perempuan kurang feminin. Minum maunya gelas paling besar. Guduk, guduk, guduk. Minumnya gaya-gaya onta. Antum tahu minum onta? Ya, guru, guru, guru. Ya, tidak tiga kali nafas sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makan lauknya sendiri dihabisin, lupa sama suaminya. Ngangkat kaki, subhanallah. Ya. Kemudian habis makan sendawa. Allah, mantap ini masya Allah. Ya. Maka bapak ibu, taraha fatu'jibuk. Lihat, apakah laki-laki demen sama perempuan seperti itu? Ini istri apa pengajar fitness? Ini bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Penampilan, taraha fatu'jibuk. Senantiasa kalau kamu melihat, dia akan membuatmu takjub. Merasa senang, indah. Maka perhatikan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, perhatikan penampilan di hadapan para suami. Wa taghibu anha fa ta'manuha 'ala nafsiha wa malik. Dan ketika kamu tidak ada di sisinya, maka dia menjaga dirinya dan hartamu. Ini cara yang kedua agar menjadi istri yang salihah. Menjaga diri dan hartanya. Menjaga diri dan harta suami. Kemudian, lihat lagi hadis yang sama. Dan ini masih bagian yang ketiga dari keutamaan istri yang salihah. Kebahagiaan didapat dari istri yang salihah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Sa'ad radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Panas ya. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un minas sa'adah." 4 perkara dari kebahagiaan. Al-mar'atu shalihah. Yang paling pertama siapa? Istri yang salihah. Pak. Nih, yang bagi yang jomblo-jomblo. Ya, ente punya apa aja silahkan. Rumah, mobil mewah, motor besar, enggak punya istri, enggak bahagia. Yakin. Hadis Rasul mengatakan, arba'un minas sa'adah. Pertama kali yang merupakan 4 dari kebahagiaan. Yang pertama adalah istri yang salihah. Makanya cepat nikah. Yang sudah nikah. Oh, komentarnya nikah lagi. Ada orang kadang-kadang Pak gak tahu diri, subhanallah. Dia cerita, Ustaz, istri saya sedang sakit. Kasihan dia. Rumah kami ngontrak, ngontraknya belum bayar. Hutang saya di mana-mana. Anak saya 9, ini mau ke 10. Subhanallah, itu produksi mana? Kemudian saya sendiri, Ustaz, kayaknya tetangga sebelah agak ngelirik-ngelirik saya gimana gitu. Ini laki-laki enggak tahu diri. Ya, akhi, selesaikan dulu urusan Anda. Istri sakit. Kemudian ada sebagian ini menyimpang tentang suami. Saya tidak sabar menceritakan tentang suami juga. Ada sebagian tentang suami kadang-kadang tidak kasih sayang kepada istrinya. Istri sakit dimarahin. Sakit buang-buang duit aja. Dokter mahal, tahu enggak? Ini kesalahan suami. Ini pembangkangan suami terhadap istri. Nanti itu tema lain. Tunggu tanggal mainnya. Taib, arba'un minas sa'adah. 4 dari perkara, 4 dari kebahagiaan. Al-mar'atu salihah, yang paling pertama istri yang salihah, baru al-maskanul wasi', rumah yang luas, al-jarus salih, tetangga yang baik, al-markabul hani, tunggangan ataupun kendaraan yang baik. Ini semua menunjukkan keutamaan istri yang salihah. Kemudian keutamaan yang keempat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Ahkamun Nisa, bahwa Muslim Ibnu Yasar berkata, "Maghibtu rajulan bisyai'in." Ini. Makanya saya katakan tadi jomblo tadi. Anda harus iri terhadap yang sudah mempunyai istri. Kata Muhammad Muslim Ibnu Yasar, "Maghibtu rajulan bisyai', maghibtuhu bithalath." Aku tidak pernah iri dengan iri yang baik kepada seseorang kecuali iriku kepada 3 orang. Yang pertama, seorang yang mempunyai zaujatan salihah, seorang yang mempunyai istri yang salihah. Yang kedua, yang aku iri dengan iri yang baik, yaitu wabijarin salih, seorang yang mempunyai tetangga yang baik. Yang ketiga, wabil maskanin wasi', dan seorang yang mempunyai rumah yang luas. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, keutamaan istri yang salihah, ketahuilah wahai saudariku muslimah, bahwasanya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ya, dan saya sadar mengatakan ini. Suami surgamu atau nerakamu, wahai saudari muslimah yang sudah mempunyai suami. Suamimu surgamu atau nerakamu. Perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Abi Syaibah. dan juga Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Baihaqi, dan yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Husain bin Muhsin. Husain pakai Sad bin Muhsin. Rahimahullah. Beliau bercerita, haddatsatni ammati qalat. Bibiku bercerita bahwasanya bibinya ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, perempuan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil haja. Aku pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata sang bibi. Bibinya siapa? Husain. Bibinya bercerita, aku pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah keperluan. Faqala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ai hadhi adzatu ba'lin?" Wahai kamu perempuan, punya istri, punya suami enggak? Maka qultu na'am. Kata sang bibi, iya. Qala, "Kaifa anti lahu?" Lihat. Perhatikan ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Tancapkan pertanyaan ini dalam sanubari Anda. Yang bertanya ini adalah Rasulullah. Anggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Anda, "Kaifa anti lahu?" Artinya, bagaimana kamu untuknya? Artinya, bagaimana sikapmu terhadapnya? Tanyakan ini selalu di dalam diri kita. Bagaimana sikapmu wahai istri terhadap suamimu? Maka sang bibi menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Aku tidak pernah alu. Dijelaskan oleh para ulama, la uqassiru fi ta'atihi wa khidmatihi. Aku tidak pernah meremehkan ketaatan kepadanya dan pelayanan kepadanya. Ini jawaban sang bibi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, bagaimana sikapmu terhadapnya? Sekali lagi, dari hati saya yang paling dalam, ketahui baik-baik, tancapkan pertanyaan ini wahai saudariku muslimah, yang bertanya ini adalah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam kepada seorang perempuan, dan anti perempuan, kaifa anti lahu? Kapan kita sudah mulai dongkol dengan suami, sudah mulai menyimpang dari ketaatan kepada suami? Tanyakan itu kembali kepada diri kita, kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu wahai perempuan terhadap suamimu? Maka sang bibi menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anku. Aku tidak pernah meremehkan ketaatan kepadanya, tidak pernah meremehkan pelayanan kepadanya, kecuali tatkala aku tidak sanggup. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, fanzuri aina anti minhu. Perhatikanlah. Lihat, katakan ini juga kepada diri kita. Aina anti minhu? Bagai di manakah? Lihat bu, lihat saudariku muslimah, di manakah kedudukanmu di mata suamimu? Bagaimana perasaan suamimu terhadapmu? Marahkah? Kalau sang suami lagi bercerita dengan kawannya, bagaimana dia terhadapmu? Apakah dia memujimu, menyanjungmu, mengatakan bahwasanya istri, pokoknya saya, istri yang paling saya cintai, istri saya. Ataukah sebaliknya, kalau diingatkan tentang istrinya, ah udah deh, udah. Gimana? Gimana perasaan suamimu terhadapmu? Ada sebagian, seorang suami, kalau diingatkan tentang istrinya, ya, dia, udah deh. Jangan tambah puyeng deh, jangan, udah. Biar puyengnya di rumah aja, sekarang kita happy-happy. Ini menunjukkan bahwasanya dia sedang tidak nyaman dengan istrinya. Dia sedang tidak suka dengan istrinya, mungkin kelakuan istrinya. Maka bapak ibu, ada sering seorang suami kadang-kadang juga mengatakan, Ustadz, istri saya lagi sakit. Saya bawa berobat ke sana, belum sembuh. Ke sini, belum sembuh. Ke sana, belum sembuh juga. Boleh enggak saya berdoa, ya Allah? Cepat, ya Allah. Masih banyak yang nunggu. Di samping dia sudah capek mengobati, dia juga capek dengan sikap seorang istri. Kebalikannya, ada seorang ibu-ibu pernah nanya langsung kepada saya, Ustaz, boleh enggak berdoa kepada Allah begini? Ya Allah,

biasa. Sesungguhnya dia suamimu hanyalah surgamu atau nerakamu. Dalam bahasa Arab, innama itu adalah huruf untuk menunjukkan adatul hasri wal imtina. Huruf yang menunjukkan bahwa dilarang dan ditahan yang masuk selainnya. Artinya apa? Wahai istri, wahai saudari muslimah, bahwa kamu tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali cara untuk masuk surga yang paling mudah kecuali dengan menggapai ridha suami. Kenapa? Karena Allah Rasulullah SAW mengatakan innama huwa, sesungguhnya suamimu hanyalah surgamu atau nerakamu. Maka hati-hati bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sang suami adalah pintu bagi perempuan entah ke surga atau ke neraka. Surga tatkala suaminya ridha kepadanya, neraka tatkala suaminya murka kepadanya. Tetapi ingat, sekali lagi ingat baik-baik, sebagaimana yang sudah saya singgung tadi, sang suami kadang-kadang berdalih, wahai istri kamu harus taat kepadaku. Dengar pengajian gak tadi malam di Masjid Al-Barakah? Harus taat. Tapi ternyata suaminya bermaksiat. Jadi pernah cerita kejadian pak, seorang istri curhat ke istri saya. Tanyain dong kepada suami, suami Umu, bahwasanya boleh gak saya itu menasihati suami? Suami saya main dengan wanita lain, SMS-an dengan wanita lain, memberikan harta kepada wanita lain yang tidak halal, bukan keluarga. Ketika saya nasihati, dalihnya perkataan Ustadz Ahmad Zainuddin. Kamu harus taat, kata Ustadz, harus taat. Apapun yang saya lakukan bukan urusanmu, yang penting kamu taat. Ini salah besar, lihat para suami. Salah besar. Kenapa? Karena ketaatan harus didasari dengan cara yang ma'ruf. La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan apapun. Di situ nafi la ta'ata adalah nakirah. Apabila ada nafi, kemudian nakirah menunjukkan keumuman. Tidak ada ketaatan apapun di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Kalau suaminya bermaksiat, maka pada saat itu tidak boleh dia taat dalam maksiat suaminya. Dia harus menasehati suaminya. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, coba perhatikan sekarang sebuah riwayat yang lain yang menunjukkan keutamaan istri yang salihah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jal khairan lahu min zaujatin salihah." Tidak pernah seorang beriman, laki-laki beriman, mengambil manfaat yang paling baik setelah takwa kepada Allah. Artinya amalan paling utama setelah takwa, tidak ada kebaikan kecuali dia mendapatkan istri yang salihah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ketahui perkara ini baik-baik, bahwasanya seorang istri yang salihah senantiasa dia adalah kebaikan yang didapatkan oleh seorang manusia setelah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan istri yang salihah, hadis riwayat Abu Hurairah dari Imam Ahmad, kemudian Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dari riwayat Imam Ibn Hibban, kemudian Abdurrahman bin Auf dari riwayat Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan hadisnya hasan atau sahih. Perhatikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatul mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at wa hasanat farzaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyil abwabil jannati."

0: Lihat keutamaan istri yang salihah. Jika seorang perempuan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, bukankah ini utama? Perkara sholat rukun Islam kedua paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Berpuasa pada bulan Ramadan, rukun Islam ketiga paling utama. Tetapi berarti yang digandengkan dengan 2 ini juga utama. Wahasanat farjaha, menjaga kemaluannya. Istri yang salihah menjaga kemaluannya. Tatkala terutama tatkala suami sedang tidak ada di rumah. Wa ta'at balaha, dan taat kepada suami. Ini ciri istri yang salihah, taat kepada suami. Digandengkan dengan perihal sholat, digandengkan dengan perihal puasa. Bukankah ini menunjukkan keutamaan? Yang disebut oleh para ulama dalalatul iqtiran, artinya pendalilan secara bergandengan. Seperti misalkan pendalilan secara bergandengan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijusun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, al-khamru wal maisir, judi, wa azlam, mengundi nasib, wal ansab, dan sesaji pada berhala. Lihat, kita bisa mengharamkan khamar kapan? Karena kita lihat penggandengannya, digandengkan dengan judi, digandengkan dengan sesaji, digandengkan dengan kesyirikan. Maka khamar haram, itu namanya dalalatul iqtiran. Begitu pula kedudukan suami utama dan istri yang salihah mendapatkan keutamaan ketika digandeng dengan apa? Dengan sholat 5 waktu dan puasa pada bulan Ramadan. Habis waktu kita. Saya belum sebutkan contoh-contoh istri durhaka. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi sudah kita sebutkan keutamaan istri yang salihah. Dan sebagaimana yang saya sudah sebutkan, pengucapan dan pemberitahuan penjelasan tentang keutamaan istri yang salihah membuat sadar seorang perempuan, terutama yang berstatus sebagai istri ataupun yang akan menjadi calon istri, untuk senantiasa berlaku sebagai istri yang salihah. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya keutamaan pertama dari istri yang salihah adalah istri yang salihah setengah dari agama seorang suami. Dan disebut oleh Allah, oleh Rasulullah SAW sebagai rezeki. Makanya keutamaan yang kedua istri yang salihah adalah harta yang paling pantas untuk dimiliki oleh seorang suami. Itu adalah istri yang salihah. Salah satu dari 3 hal yang paling pantas dimiliki oleh seseorang adalah istri yang salihah. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan ada pada istri yang salihah. Seorang lelaki akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan pada istri yang salihah. Ini pun juga menunjukkan keutamaan istri yang salihah. Kemudian kita juga sudah sebutkan tadi bahwa Muslim Ibnu Yasar, beliau sangat iri, dalam iri yang baik kepada seseorang ketika seseorang mempunyai istri yang salihah. Karena memang kebahagiaan pada ini, pada istri yang salihah. Kemudian sudah kita sebutkan juga bahwasanya istri yang salihah adalah dia yang taat kepada seorang suami. Dan ketaatan dia kepada suami ini akan menjadikan dia menjadi penghuni surga ataupun penghuni neraka. Artinya kesolehan istri adalah taruhan untuk surganya ataupun nerakanya. Ketaatan seorang istri, tidak durhakanya seorang istri itu adalah sebagai bayaran dia, surga dia ataupun neraka dia, jaminan surga dia ataupun neraka dia. Bagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, dan ini saya sebutkan sengaja sebagai penyebutan ulang, 5 menit sebagai penyebutan ulang agar apa yang sudah kita pelajari tidak tersebar ke sana kemari. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan istri yang salihah yang sudah kita sebutkan juga, istri yang salihah dia berhak untuk memilih pintu surga mana saja yang dia inginkan. Dan ini kalau tidak salah nomornya yang 5. Istri yang salihah dia berhak untuk memilih pintu surga mana saja yang dia inginkan. Kemudian selanjutnya yang sudah kita sebutkan juga bahwa tidak ada hal yang paling baik yang didapatkan manfaatnya bagi seorang yang beriman setelah takwa kepada Allah kecuali istri yang saleh. Artinya amalan paling utama yang didapatkan kebaikan darinya, pertama takwa, yang kedua adalah istri yang saleha. Dan saya menyebutkan tadi bahwa sebelum sholat saya menyebutkan ada dalil penggandengan. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa jika seorang perempuan sholat 5 waktu puasa bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, digandengkan ini. Kita tahu kedudukan sholat, kita tahu utamanya puasa, digandengkan dengan taat kepada suami, menjaga kemaluan istri, dan itu tanda kesolehan, menunjukkan bahwasanya istri yang solehah adalah termasuk daripada hal yang sangat penting di dalam agama, karena digandengkan dengan rukun-rukun Islam. Nah, mudah-mudahan setelah ini tergugah bagi para wanita muslimah untuk menjadikan dirinya sebagai istri yang salehah. Taib. Sekarang, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita akan menyebutkan beberapa sifat dari istri durhaka, sehingga kita atau para istri kita menjauhi sifat ini. Dan para perempuan-perempuan yang belum menikah, agar nantinya ketika sudah menikah, menjauhi sifat ini. Yaitu, sifat yang kita pelajari, sifat tersebut adalah keburukan, untuk menjauhinya. Dan ini persis sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman kepada Rasulullah SAW, radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an aqa'a fih. Orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena takut masuk ke dalam keburukan tersebut. Maka ketika kita mempelajari sifat istri durhaka A, B, C, D, E nantinya, maka ini semua tujuannya untuk menjauhkan diri kita, istri kita, anak perempuan kita, agar tidak melakukannya sehingga dia menjadi istri yang salihah. Taib, sifat yang pertama, istri durhaka, yaitu tidak, dan ini sifat durhaka yang paling tinggi, tidak taat kepada suami. Sering membelot dari perintah suami. Suami mengatakan, diam di rumah saja, dia keluar rumah. Suami mengatakan, jangan berpuasa sunnah hari ini, dia berpuasa sunnah. Suami mengatakan, tidak boleh disedekahkan hartanya, maka dia tetap mensedekahkan. Ini termasuk istri durhaka. Tidak taat kepada perintah suami yang ma'ruf. Taat itu yang ma'rufnya, catat. Karena kalau perintah suami yang tidak ma'ruf, maka tidak berhak untuk ditaati. Apa dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya istri seperti ini adalah durhaka? Harus kita pakai dalil. Kita katakan istri yang tidak taat berarti dia durhaka kepada suaminya. Dalilnya salah satunya adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Alhamdulillah. Yahdikum wassalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nasi khairun?" Wanita mana yang paling baik? Khairun itu Pak, kata sighatu tafdhil. Khairun artinya akhyaru dalam bahasa Arab. Sighatu tafdhil dalam bahasa Indonesia kata komparatif yang menunjukkan kepada lebih atau paling. Kalau kata khairun digandeng dengan wanita yang jamak dalam bentuk jamak, digandeng dengan kata dalam bentuk jamak, maka menunjukkan paling ter. Jadi kalau diterjemahkan, wanita mana yang paling terbaik? Nah, masuk sekarang dalam hati, masuk. Wanita mana yang paling terbaik? Rasulullah SAW menjawab, allati tasurruhu idza nadhara. Wanita yang membahagiakan suaminya jika suami memandangnya. Yang pertama. Yang kedua, wa tuti'uhu idza amara. Dan wanita istri yang mentaati suaminya jika ia memerintahkannya. Di dalam ilmu usulul fiqh dikenal dengan nama mafhumul mukhalafah. Pemahaman balik. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tadi, mohon dimatikannya. Dimatikannya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi ditanya, wanita mana yang paling terbaik? Maka pemahaman baliknya berarti selain yang dijawab oleh Rasulullah, maka dia adalah wanita yang paling terburuk, terdurhaka. Yaitu wanita yang apabila dilihat suaminya memarahkan suaminya, bukan malah menggembirakan hati suaminya. Wanita yang apabila diperintahkan oleh suaminya tidak mentaati suaminya. Ini namanya wanita durhaka melalui pendalilan mafhumul mukhalafah. Pemahaman kebalikan dari hadis ini. Paham dalil yang pertama? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa wanita durhaka adalah istri durhaka adalah yang tidak taat kepada suaminya dalam kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yambaghi li ahadin an yasjuda li ahadin, walau kana ahadun yambaghi lahu an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha lima azzamallahu 'alaiha min haqqih." Tidak pantas seorang sujud kepada seseorang. Kalau seandainya pantas seseorang sujud kepada seseorang, maka sungguh aku akan benar-benar perintahkan seorang perempuan sujud di hadapan suaminya. Karena Allah telah mengagungkan hak suami di atas istri. Ibu, saudari muslimah yang saya cintai karena Allah, yakini baik-baik, masukkan ke dalam sanubari kita bahwa suami kedudukannya lebih tinggi dibandingkan Anda. Ini yang akan menjadikan istri, perempuan muslimah, senantiasa taat kepada suami. Tidak banyak membantah. Dan nanti kita akan sebutkan setelah ini, bagaimana Khadijah menjadi khairu nisa'il alamin. Sebaik-baik wanita alam semesta. Apa kiatnya? Kita akan sebutkan setelah ini. Pahami baik-baik. Bahwasanya Allah telah meninggikan, berdasarkan hadis ini, Allah telah meninggikan kedudukan suami di atas istri. Lima azzamallahu haqqaha 'alaiha min haqqih. Karena Allah telah meninggikan, membesarkan, mengagungkan hak suami di atas istri. Makanya istri yang durhaka tandanya adalah dia tidak taat kepada suaminya. Ketaatan paling utama ibadah kepada Allah. Sujud kepada Allah. Sujud kalau seandainya boleh, kata Rasulullah, aku akan perintahkan perempuan untuk sujud di hadapan suaminya. saking besarnya ketaatan kepada suami. Pemahaman baliknya berarti istri durhaka yang tidak taat kepada suami di dalam kebaikan. Ingat selalu itu, di dalam apa? Kebaikan. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis yang lain yang menunjukkan tentang bagaimana tingginya perintah taat kepada suami, yang menunjukkan pada saat yang bersamaan istri yang tidak taat berarti durhaka. Lihat perintah taat kepada suami dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, kemudian disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi, kemudian disahihkan dan disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni dalam kitabnya Sunan, kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Lihat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri nama aslinya adalah Malik Ibnu Sinan. Beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Dan sedikit tentang kunyah, Pak, saya sering ini menyinggung ini. Bahwa seorang kalau berkenalan, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam. Namanya siapa, Akhi?" "Abu Fulan." Itu bukan nama ya, Akhi. Itu apa? Kunyah. Tetapi kalau ditanya nama-nama, "Ustaz, namanya enggak Islami. Namanya misalkan apa? Joni." Ya, frankly, ya, enggak apa-apa. Emang kenapa? Selama tidak berkonotasi yang haram, yang buruk, maka boleh. Asal hukum nama boleh. Ada seorang pernah minta nama kepada saya, "Ustaz, namanya Nur Faiza, tapi istri saya ingin ditambahi dengan nama yang lain, boleh enggak?" "Boleh ya Akhi, tidak mengapa, asalkan tidak bernama atau berkonotasi yang buruk." Maka kalau ditanya nama-namanya siapa, "Wahai saudaraku Fulan." Kalau ditanya kunyah baru dijawab. Karena menurut orang Arab, penyebutan kunyah itu untuk membanggakan si Fulan. Misalkan, nama bapak siapa, Pak? Abdul Malik. Anaknya siapa? Radhi, Abu Radhi. Itu untuk panggilan saya kepada Bapak Abdul Malik, untuk membanggakan dan menghormati sang bapak. Bukan berarti kalau kita berkenan kita sebutkan kunyah, itu namanya menyombongkan diri. Nah, paham, Pak? Ya. Ini makanya orang Arab kalau bapak ditanya, ya, "Namanya siapa?" "Ahmad," kata dia. "Abu siapa?" Kita yang nanya, bukan bapak yang nyebut. "Abu siapa?" "Abu Fulan." Nah, orang suka disebut nama dengan kunyahnya. Kenapa? Karena itu merupakan kebanggaan. Makanya Rasulullah SAW kepada anak kecil mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" "Wahai Abu Umair," anak kecil padahal, diberikan kunyah untuk membanggakan dia. Nah, dirubah, Pak, ya. Kalau kenalan sebutkan apa? Nama, bukan. "Ya Ustaz, kita sudah hijrah." Emang kenapa? Enggak boleh bernama. Kalau sudah hijrah bernama Doni, enggak boleh gitu. Ya. Bernama Alex misalkan, enggak boleh gitu. Enggak ya, Akhi, boleh saja. Ya, ini Bapak Ibu. Dan ini semua bisa diukur dengan ilmu. Bukan hanya sekedar semangat, tapi harus dengan apa? Ilmu. Kembali kita ke permasalahan tadi. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, "Ata rajulun bibnatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seorang lelaki membawa anak perempuannya menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu sang bapak ini mengatakan, "Inna bnati hadhihi abat an tatazawwaj." "Wahai Rasulullah, ini anak perempuanku enggan untuk menikah." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak perempuan tersebut, "Ati'i abak." "Wahai anak perempuan, taati bapakmu. Kenapa kamu enggak mau menikah?" Maka sang anak perempuan ini bertanya, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqquz zauj 'ala zaujatihi." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu demi Allah, aku tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan kepadaku apa suami untukku. Apa kewajibanku terhadap suami? Dan ini pelajaran bagi para perempuan-perempuan perawan ataupun janda-janda kembang yang ingin menikah lagi. Hak suami apa? Tanya itu, pelajari itu. Hak suami apa? Sebagaimana sahabat perempuan ini bertanya kepada Rasulullah, kewajiban saya sebagai istri apa? Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW menjawab, haqqu zauj ala zaujati, hak suami atas istrinya. Lihat besarnya kedudukan suami yang menyebabkan seorang istri taat, yang menyebabkan pula apabila tidak taat maka dianggap durhaka. Kata Rasulullah SAW, lau kanat bihi qarhatun falahasatha awin tathara min kharahu sadidan awdaman thumma btalatu ma adbat haqqahu. Kalau seandainya seorang suami mempunyai luka berlubang nanah lalu dia jilat oleh istrinya, dijilat ya, atau ada lubang yang mengeluarkan darah lalu dia telan darah tersebut, istrinya menelan darah suaminya demi agar apa, berhenti darahnya, ma'addat haqqah, maka istri tersebut belum menyelesaikan haknya, belum menunaikan haknya dengan semestinya. Alangkah besarnya pada saat itu. Mana istri-istri yang saya dicurhati sudah datang, suaminya ini belum mengaji sunnah, kasihan banget. Ngadu kepada ustadz, ustadz, apa yang ustadz ajarin kepada istri saya? Kenapa pulang-pulang dari pengajian malah teriak-teriak mukulin saya? Ya? Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semestinya. Setelah pengajian-pengajian seperti ini, keadaan suami istri semakin harmonis. Masa para ustadz ingin sampai-sampai saking banyaknya perceraian, saking banyaknya perceraian, perpisahan antara suami istri, ingin didirikan Armala Center, Janda Center. Ini kemana sunnahnya? Bukankah iblis salah satu target operasinya ketika dia mengutus pasukannya? Orang yang paling dekat dengan dia adalah yang paling besar godaannya. Dan salah satu godaan yang besar adalah kata sing pasukan kepada iblis, ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa baina imraati. Aku tidak tinggalkan laki-laki itu, melainkan sudah aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Ini perhatikan ibu-ibu yang kadang-kadang nantang suaminya, ceraikan kalau berani, ceraikan. Ya, ingat bu baik-baik, suami laki-laki tidak bisa ditantang, apalagi oleh perempuan. Ini bapak ibu saudara saudari, dan itu nanti permasalahan lain yang kita akan bahas tentang sifat istri durhaka. Lihat lagi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan istri-istri yang tidak taat kepada suami, durhaka sehingga suami sampai murka, sampai marah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan oleh Imam Ibnu Hibban dan oleh Imam Tirmidzi, dan hadisnya hasan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Tiga orang yang tidak diangkat salatnya di atas kepalanya. Artinya enggak diangkat ke langit, enggak diterima oleh Allah. Tidak diangkat salatnya walau sebatas satu shibr, satu jengkal. Artinya diangkat salatnya satu jengkal aja enggak. Siapa mereka tiga orang tersebut? Salah satunya wamra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhib. Seorang perempuan masuk ke malam hari, di malam hari tersebut sang suami murka kepada dia gara-gara kelakuan istrinya. Maka berat pak, berat ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Sifat istri durhaka yang pertama, tidak taat kepada suaminya dalam kebaikan. Kalau kata suaminya jangan keluar rumah, dia tetap keluar rumah. Kalau kata suaminya jangan bekerja, dia tetap bekerja. Dalam kebaikan itu. Bahkan saya pernah diceritakan, subhanallah. Kata sang suami kepada istrinya, istriku, berhenti kamu bekerja. Bang, sayang bang. Saya capek-capek untuk masuk pekerjaan ini. Sekarang gini aja deh, suaminya alhamdulillah diluaskan rezekinya. Kamu berapa tahun lagi pensiun? Sekitar 10 tahun lagi. Gajimu per bulan berapa? Sekitar 7 juta atau 5 juta. Hitung. 5 juta kali 12 bulan, kali 1 tahun, kali 15 tahun. Karena dia pensiun 15 tahun lagi. Berapa keluar duitnya? 1,5 miliar. Nih, saya bayar cash 1,5 miliar tapi kamu berhenti kerja. Enggak mau. Berarti yang dicari bukan hartanya. Kadang-kadang di situ ada nilai. Saya ingin keluar. Meskipun dalam Islam tidak diharamkan seorang perempuan bekerja. Enggak ada haram. Akan tetapi ketika sang suami sudah mengatakan, istriku berhenti saja bekerja. Itu perintah yang apa hukumnya pak? Wajib ditaati. Ya, tidak ada mincela-mincela, enggak ada. Sami'na. Taat saya. Karena di dalam ketaatan di situ ada surganya. Sang suami ketika mengatakan berhenti, itu berarti dia bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya. Ini bapak ibu saudara saudari. Sekarang kita ambil permasalahan selanjutnya. Istri yang durhaka yang kedua, yaitu meremehkan. Permasalahan ranjang yang dimiliki oleh suami. Meremehkan permasalahan ranjang yang dimiliki oleh suami. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin cerita. Suatu ketika di Walimatul Urus di Banjarmasin, kota saya, ada bapak-bapak duduk. Ustaz, boleh saya duduk di sampingnya? Oh, boleh. Boleh sambil makan sambil bertanya, silahkan pak. Beliau mengatakan, Ustadz umur saya ini 50 tahun. Benarkah dalam Islam kalau istri juga seumuran dengan saya? Ya 49, 48, seumuran lah kita hampiran. Boleh, benarkah istri menolak permintaan saya? Dia menolak kadang-kadang, nih perhatikan bu, ini rintihan para suami. Dia kadang-kadang menolak Ustadz dengan alasan kalau, mohon maaf, ketika ember masuk ke dalam sumur sakit karena sudah tidak seperti dahulu. Dia kadang-kadang menolak kalau saya berhubungan di atas ranjang, nanti mandi subuh-subuh dingin, saya tidak seperti dahulu lagi. Sampai lihat, ini bu, lihat, perhatikan rintihan para suami. Sampai sang suami tersebut mengatakan, Ustadz, seminggu saja saya alhamdulillah dapat Ustadz. Ya subhanallah. Kasihan, lihat kasihan. Ya, ini perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, meremehkan pelayanan suami di atas ranjang, termasuk istri yang durhaka. Dan bentuk-bentuk peremehan, satu, menolak mentah-mentah. Yang kedua, mengundur-ngundur. Ya, Nabi kita lihat Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah, beliau itu mendapatkan sihir. Dan Nabi kalau dapat ujian penyakit, mendapatkan penyakit yang berlipat-lipat dari manusia biasa. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW, jika beliau mendapatkan sihir, berarti sihirnya tingkat tinggi. Menyusahkan beliau. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Suhiran Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir. Hatta yukhayyir. ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'ala. Sampai dikhayalkan kepada beliau, beliau melakukan sesuatu padahal beliau belum mengerjakannya. Jadi ceritanya, ketika Rasulullah SAW kena sihir, beliau ingin menggauli istrinya. Istri fulana, beliau ingin gauli. Si fulana, istri beliau, beliau ingin gauli. Tapi dikhayalkan akibat sihir, kayaknya sudah nih. Itu kan tersiksa sekali, Pak. Bagaimana kalau seorang suami, yang jomblo gak tahu ini, sudah memuncak, ya, ingin melampiaskan syahwatnya, istrinya tenang-tenang, melambat-lambatkan. Ini kesal, dan ini bentuk peremehan terhadap pelayanan ranjang di ranjang suami. Yang pertama saya katakan tadi apa? Menolak mentah-mentah. Yang kedua, mengundur-undur waktu. Dan itu menyakitkan hati suami. Ya, meskipun. Tidak boleh juga sang suami menyiksa istrinya. Ada sebagian suami kadang-kadang, dia, sang istri dan sang suami bekerja di sawah. Kemudian habis bekerja di sawah, otomatis kotor dan semisalnya. Sang istri habis dari sawah ingin bersih-bersih, ingin buang air kecil dan semisalnya. Kata sang suami, enggak, sini dulu, layani saya. Jadi di tangan kotor, di kaki kotor, pokoknya harus layani. Ini tidak juga seperti ini. Akan tetapi termasuk daripada sifat istri yang durhaka adalah dia mengundur-undur. Kan pelayanan dia di atas ranjang suami. Lihat, Bapak Ibu Saudara Saudari, hadis-hadis berikut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih fa'abat an taji'a fabata ghadbana la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Jika seorang lelaki mengajak perempuan ke ranjangnya, ini bahasa kiasan. Dan boleh memakai bahasa kiasan di dalam Islam dan itu lebih baik, tetapi boleh juga memakai bahasa vulgar. Sebagaimana hadis Rasul misalkan, man massa dzakarahu falyatawadha. Barang siapa yang meremas zakarnya, di situ adalah bahasa vulgar, boleh, maka hendaklah dia bertawadha, berwudu. Ini bahasa kiasan. Jika seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya, ngapain? Bukan main petak umpet. Ya, ini bahasa kiasan. Fa'abat antajia, dia enggan untuk memenuhi panggilan suaminya. Fabata ghadbana. Lihat. Ya. Lalu pada malam hari itu sang suami murka. Di sini terdapat pelajaran fikih. Apakah yang dimurkai istri ini dimurkai kalau diajak suami di malam hari saja ataukah juga di siang hari? Karena hadisnya batayabitu dan itu adalah tidur malam. Artinya kalau istri diajak di siang hari kemudian dia enggan, apakah dapat la'anat hal malaikatu hatta tusbih? Para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Ini menunjukkan pula hadis ini tentang malam hari. Artinya kalau sang suami ingin mengajak istrinya ke ranjangnya dan itu di siang hari, istrinya enggan, apakah juga dapat laknat dari malaikat? Paham maksud saya, Pak? Nah, kira-kira dapat juga enggak? Hah? Yang dapat harus dalil. Yang enggak dapat harus dalil. Maka jawabannya dapat. Karena yang menjadi ukuran bukan malam atau siang. Tetapi kenapa disebutkan malam? Karena kebanyakan terjadi pertempuran di atas ranjang di malam hari. Tempuran apa, Ustaz? Itu pertanyaan orang jomblo biasanya. Ya. Taib. Dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak ada malam atau siang. Lihat hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashih fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Lihat, di sini tidak disebutkan malam atau siang. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya lalu dia enggan untuk memenuhi panggilan suaminya, melainkan yang di langit akan murka atasnya sampai suami ridha. ada istrinya. Lihat, tidak disebutkan malam atau siang. Menunjukkan hadis yang sebelumnya umum. Baik ajakan suami di malam hari atau ajakan suami di siang hari. Ketika sang istri enggan, maka dia dapat apa, Pak? Dapat laknat dari siapa? Malaikat. Didoakan oleh malaikat mendapatkan laknat. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Thalib bin Ali radhiyallahu anhu tentang masalah ini, bahwa sifat istri durhaka adalah yang meremehkan pelayanan suami di atas ranjangnya. Makanya, Pak, saya sering berpikir bahwasanya ada obat-obat perempuan untuk memelihara bagian vitalnya. Itu adalah obat nyunnah. Karena itu untuk kebahagiaan sang suami. Untuk pelayanan terbaik dari istri kepada suaminya. Ya. Obat apa itu, Ustaz? Itu pertanyaan jomblo pasti. Kena pokoknya jomblo hari ini, malam ini. Lihat hadisnya. Idza rajulu da'a zaujatahu li hajati falta'tihi wa in kanat 'alan tannur. Jika seorang lelaki mengajak istrinya kepada hajatnya, ini pun bahasa kiasan, maka hendaklah sang istri memenuhi panggilannya meskipun dia sedang membakar roti. Di sini terdapat penjelasan menarik. Perhatikan baik-baik. Penjelasan disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih yang dikatakan oleh Ibnul Malik. Lihat, kenapa meskipun sedang membakar roti? Saya ingin bertanya, roti itu boleh ditinggal enggak, Pak, ketika dibakar? Hah? Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau ditinggal kenapa? Gosong. Maka meskipun menghancurkan harta, tetap tinggalkan itu meskipun hartanya hancur, layani suami. Penjelasan menarik dari Ibnul Malik, beliau mengatakan wa hadza bi syart an yakuna al khubza lizauj. Ini dengan syarat roti yang dipanggang tadi untuk suami. Kenapa? Li'annahu da'aha fi hadhil hal. Karena sang suami mengajak istrinya dalam keadaan saat ini. Faqad radhiya bi itlafi mali nafsi. Berarti sang suami telah ridha, hartanya, rotinya tadi hancur, berarti hartanya habis juga. Tidak mengapa, yang penting dia dilayani. Kemudian ada perkara menarik. Perhatikan, Bu, jangan remehkan permasalahan di atas ranjang. Beliau mengatakan wa talful mal ashalu min wuqu'iz zauj fi zina. Habisnya harta, hancurnya harta, roti yang dipanggang tadi gosong, tidak bisa dimakan, hancurnya harta lebih ringan, lebih rendah, lebih remeh dibandingkan seorang suami terperosok ke dalam zina. Kalau yang halal susah diajak, ngapain saya pertahankan? Nyari yang lain. Begitu. Maka bahaya meremehkan permasalahan ini. Oleh karenanya, ibu-ibu, saya nasihatkan. Lihat, suami biasanya mau itu kapan? Maka perhatikan keadaan tubuh kita. Jangan sampai capek pada saat itu. Suami biasanya, Ustaz, malam Jumat. Meskipun hadisnya lemah. Boleh gak bergaul malam Jumat? Boleh. Yang tidak boleh meyakini hadis itu. Karena hadisnya lemah. Suami, Ustaz, biasanya malam Jumat. Setelah tidak ada keluar kota, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, tidak ada pekerjaan. Dia ingin malam Jumat. Maka usahakan hari Kamisnya fit. Ya? Kalau perlu senam dulu. Ustaz, masa sedetil itu? Ya begitu. Agar nanti malam bisa melayani dengan maksimal suaminya. Ini kadang-kadang sebagian istri, Bang, sebentar ya, Bang. Suaminya sudah menggebu-gebu, sudah 100% sudah. Ya? Kata sang istri, sebentar ya, Bang, ini sinetron episode terakhir, saya pengen lihat gimana nih.
1: A'udzubillah.
0: Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Benar, ini memang takdirnya di masjid ini tidak pernah selesai kajian saya. Satu hadis lagi tentang ini. Termasuk sifat istri yang durhaka adalah meremehkan pelayanan suami di atas ranjang. Pelayanan terhadap suami di atas ranjang. Lihat hadisnya ajib luar biasa. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la tuaddi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha." Lihat ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Yang ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli puasa sunnah, Senin Kemis, bahkan Daud, ahli hafal Quran, hafal hadis, ahli kajian, panitia kajian. Lihat, perhatikan ini. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, seorang perempuan tidak atau belum menunaikan sebenar hak Allah, hak Rabbnya, sampai dia tunaikan hak suaminya. Ya, hak suaminya. Maka perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tunaikan hak suami. Maka berarti sempurna hak Anda, menunaikan hak Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada penunaian Anda kepada hak suami. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab. Kalau seandainya suami minta istrinya untuk dilayani sedangkan istrinya di atas qatab, qataba. Qatab disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar. Lil jamal kal ikaf li ghairi. Qatab itu seperti pelana. Seperti apa namanya? Senderan, sandaran duduk di atas onta. Ya, qatab. Bahasa yang lain qatab itu disebutkan bahwa orang-orang Arab kunna idza aradna alwiladah jalasna ala qatab. Mereka kalau ingin melahirkan, mereka duduk di atas qatab. Di atas, saya juga belum tahu bagaimana bentuk qatab itu, yang jelas ini alat yang diduduki oleh perempuan yang ingin melahirkan agar mudah melahirkannya. Artinya apa? Sang suami jika istrinya, dia menginginkan istrinya, dan sang istri waktu itu di atas unta, maka layani. Bapak gak usah mikir bagaimana cara di atas unta, itu bukan urusan bapak. Ya. Yang kedua, berdasarkan penafsiran yang kedua tadi, dia dalam keadaan mau melahirkan, istri suaminya ingin layani. Subhanallah. Ya, besar enggak? Besar. Jangan pernah remehkan permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, sifat istri yang durhaka yang ketiga, minimal kita lima lah, mudah-mudahan alhamdulillah, yaitu tidak menyebarkan aib, menyebarkan aib suami. Ini sifat istri durhaka, menyebarkan aib suami, terutama tatkala kongko-kongko duduk-duduk dengan para perempuan lain. Ya, ini perhatikan ibu-ibu sosialita. Ibu-ibu yang suka nongkrong-nongkrong, jilbab lebar tapi sukanya nongkrong. Ya, maka perhatikan, yang diceritakan siapa? Suami. Aduh, suamiku jeng. Aduh. Aduh, itu aja gak boleh. Menceritakan keburukan suami. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fassalihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang saleh, qanitat. Siapa qanitat? Yang taat kepada Allah. Hafizat, menjaga rahasia sebagaimana Allah menjaganya. Ya, aib sang suami tutupi baik-baik. Lihat lagi hadis yang menunjukkan akan hal ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. dari Asma bintu Yazid. Asma bintu Yazid, perempuan di zaman Rasulullah SAW. Bahwa suatu ketika beliau di majlis Rasulullah, Asma bintu Yazid. War rijal wan nisa qu'ud, ada laki-laki ada perempuan sedang duduk-duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlih wa la'alla imra'atan tukhbiru ma fa'alat ma'a zawjiha. Mungkin di antara laki-laki ini ada yang menceritakan kepada orang lain tentang hubungan dia, rahasia dia dengan istrinya. Atau ada juga mungkin perempuan yang di belakang itu menceritakan kepada orang lain tentang hubungan dia, kelakuan suaminya terhadap dia kepada orang lain. Maka ya, orang-orang jadi ribut. Fakultu, kata Asma bintu Yazid, "I wallahi ya Rasulullah, innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'aluna." Demi Allah, benar itu wahai Rasulullah. Para perempuan sering menceritakan suaminya. Laki-laki sering menceritakan istrinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali, "Fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Fa innama dzalika matsalu syaitan laqiya syaitanatan fit tariq faghasyaha wan nasu yanzurun." Artinya, jangan kau lakukan itu. Itu seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan, syaitonah. Betul, bahasanya syaitonah. Ya, ketemu dengan syaitan perempuan di jalan, lalu dia bergaul, berhubungan badan, lalu dilihat orang banyak. Maka apa enggak boleh cerita terutama apa yang terjadi di atas ranjang. Laki-laki ataupun perempuan, termasuk sifat istri durhaka adalah menceritakan apa yang di atas ranjang. Walau dengan isyarat. Enggak boleh bercerita. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke berapa? Yang keempat. Termasuk dari istanda istri yang durhaka adalah, ini banyak terjadi, istri yang tidak berterima kasih dengan kebaikan suami. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, kemudian Imam Hakim, kemudian juga Imam Al-Bazzar dan yang lainnya, dan hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzuru Allah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu." Allah tidak melihat kepada seorang perempuan yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Bu, saudariku muslimah yang saya cintai karena Allah. Pernahkah kita kalau diberikan hadiah oleh suami kita, jangan hadiah, makan. Maka kita katakan, "Mas, gantengku, suamiku, supermanku, jazakallahu khairan. Wallahi ibu, itu ibu akan langsung diajak, ayo kita jalan-jalan." Saya sering mengatakan bahwasanya ada yang namanya as-sihrul halal. Sihir tapi halal. Itu adalah godaan suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Nih suami nih. Ketika Anda malam ini, ya ada sebagian yang mungkin datang malam ini ke Masjid Al-Barakah mau berlama-lama karena di rumah dimarahin sama istrinya. Ya. Ketika Anda sekarang mau berlama-lama, mungkin mau tidur di sini, maka coba SMS dia. "Wahai istriku, maafkan saya. Saya sangat mencintaimu." Itu, Pak, 90% masalah selesai. 10% gak tahu saya. Itu namanya sihir yang halal. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berterima kasih kita kepada suami kita. "Wahai suamiku, wahai gantengku, wahai laki-lakiku." Jazakallahu khair. Ya. Dan sebagaimana seorang suami punya panggilan yang baik, yang sayang, panggilan manja untuk istrinya, semestinya istri juga punya panggilan yang baik kepada suaminya. Masa 25 tahun nikah panggilannya Pae, Pae, sini, Pae, mana? Ya, Mase, Mase. Panggil, coba lihat Rasulullah SAW. Ya Aish, wahai Aish. Aish adalah panggilan manja, kalau bahasa saya panggilan unyu-unyu, untuk yang bernama Aisyah. Kemudian, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Ya Humaira, wahai wanita yang putih, berkulit putih, pipinya merona kemerahan. Ini seorang suami, sudah nikah 25 tahun, panggilan dari dulu, Mboe, Mboe. Subhanallah, mana kasih sayangnya? Ngaku cinta, gak punya panggilan sayang.
2: Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Dan hadis riwayat Bukhari, contoh wanita yang tidak berterima kasih. 2 menit lagi pak. Contoh wanita yang tidak berterima kasih adalah wanita yang ketika sang suami terus mengasihi, menafkahi, memberikan kebaikan, tapi satu kesalahan suami langsung dia membabat habis itu. Dia mengatakan, mas, mas, kita nikah 25 tahun, kamu gak pernah berbuat baik sama saya. Loh, kata sang suami, itu anak 5 ngapain? Gak buat baik. Ya, ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Itu tanda istri tidak berterima kasih. Dan saya sebutkan terakhir, ayo cepat-cepat kita. Sebelum habis waktunya, ada riwayat, tadi saya ingin sebutkan tentang riwayat siapa? Khadijah. Bapak mungkin ingat, lihat Khadijah, kenapa mendapatkan, lihat keutamaan Khadijah, termasuk wanita terbaik semesta alam. Yang kedua, wanita yang mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril. Bapak kalau dapat salam dari Bapak Jokowi, langsung cutratus di media sosial. Ini salam dari Allah, dari Jibril alaihissalam. Kemudian yang ketiga, dijamin mendapatkan rumah dari surga yang tidak bisa dibayangkan rumahnya. Rumah terbuat dari bambu, bambunya terbuat dari berlian. Bisa dibayangkan? Gak bisa. Itulah surga, Pak. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, La sakhaba fihi wa la nasab. Ketika hidup di rumah tersebut Khadijah nantinya radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau tidak punya sakhaf, artinya tidak ada gaduh. Meskipun dia bambu, hidup di, kalau kita rumah bambu di dunia gaduh. Kalau kita naik krek krek krek, begitu betul? Ya. Kalau ini tidak ada gaduh dan tidak menyulitkan hidup di rumah bambu dari berlian. Lihat di dalam tafsir, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sebab kenapa Khadijah mendapatkan rumah di surga yang tidak ada gaduh di hidup di dalamnya, tidak ada capek hidup di dalamnya, dijelaskan, perhatikan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya As-Suhaili berkata, Annahu sallallahu alaihi wasallam lama da'a ilal Islam ajabat Khadijah tau'an falam tuhwijhu ila raf'i sautin wala munaza'ah wala ta'afi dhalik. Sebab kenapa Khadijah mendapatkan rumah dalam surga tidak ada gaduh di dalamnya, ketika Rasulullah SAW sang suami ngajak kepada Islam, maka dia tidak membantah, tidak mengangkat suara. Perhatikan istri-istri yang sering mengangkat suaranya ya di hadapan suaminya, ingin dapat rumah dari berlian sebagaimana Khadijah, jangan pernah angkat suara di hadapan suami. Dan yang dimaksud dengan bahwa tidak capek hidup di dalamnya, karena tadi disebutkan dua sifat, tidak gaduh, tidak capek, bahwa dia tidak pernah menyakiti hati suaminya.
2: Lebih 2 menit kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Masih banyak sifat-sifat dari istri yang durhaka, di antaranya yaitu memasukkan seseorang yang tidak diridhoi oleh suami.

0: وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
1: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
1: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
5: Dari جابر رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
5: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ay

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

yakni dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita dengar, nasihat-nasihat para ulama, perkataan-perkataan mereka yang telah kita simak, yang telah kita dengar, yang telah kita ketahui. Tetapi pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita, dari apa yang telah kita dapat, apa yang telah kita pelajari, yaitu sejauh manakah kita mengamalkan ilmu tersebut, sejauh manakah kita mengejawantahkan, kita menjelmakan ilmu, menterjemahkan ilmu itu dalam perilaku kita, dalam amal perbuatan kita. Karena ini diantara pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, dalam satu riwayat yus'ala an khamsin, tidak akan hilang, tidak akan beranjak telapak kaki, tempat berdirinya atau telapak kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, sehingga dia ditanya tentang empat hal, dalam satu riwayat tentang lima hal, yaitu tentang yang pertama tentang ilmunya, apa yang diamalkan, dan yang pertama tentang umurnya yang Allah anugerahkan kepadanya, hidupnya di dunia ini, apa yang telah dimanfaatkan dari umur yang Allah berikan kepadanya. Kemudian juga yang ditanya tentang masa muda yang Allah berikan kepadanya, yang dia lewati, apa yang dia manfaatkan di masa mudanya. Kemudian tentang ilmunya, apa yang dia ketahui dan apa yang diamalkan dengan ilmunya. Dan yang berikutnya adalah tentang harta, yaitu dari mana dia mendapatkan harta itu dan dia belanjakan kemana harta tersebut. Dan dalam satu riwayat menyebutkan tentang fisiknya, kecapaian fisiknya, untuk apa dia gunakan, mengapa dia capek, mengapa dia payah, apakah dalam beribadah pada Allah ataukah untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang mengetahui, sebagai orang yang belajar, sebagai orang yang mempunyai ilmu, bahwa kita akan ditanya tentang hal tersebut. Nah, oleh karena itu mari kita berupaya dalam diri kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari semaksimal mungkin. Karena Allah mencela orang-orang yang hanya bisa berkata tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang mereka katakan. Bahkan Allah menegur hal ini kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian tidak mengerjakan apa yang, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan, mengapa kalian ucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, amat buruk, murka atau kebencian di sisi Allah kalau kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat, dimanapun kalian berada dan dimanapun dan siapapun yang mendengar apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini, terutama untuk diri kami, agar marilah kita berusaha, berupaya untuk dapat mengamalkan apa yang kita ketahui. Ilmu yang hanya sebagai bahan pembicaraan atau sebagai salah satu hal yang dengannya seorang membanggakan dirinya tapi tidak diamalkan, maka ini tidak akan ada manfaatnya. Oleh karena itu para salaf dahulu mereka sangat takut, yaitu berbicara apa yang tidak mereka amalkan dan apa yang tidak mereka kerjakan. Maka tujuan dari ilmu yang kita pelajari, walaupun itu sedikit, dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atau dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu yang sedikit itu.

0: Bagaimana kita melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kita. Ini yang terpenting. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau ditanya tentang amal apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah ta'ala adalah amal yang dikerjakan secara berkesinambungan, secara istiqomah, walaupun sedikit. Berkaitan dengan apa yang saya sampaikan ini, maka ingin kami uraikan dalam kesempatan yang baik dan berbahagia ini adalah kita berupaya untuk mengenal sifat-sifat kaum mukminin yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian setelah kita mengetahui dan mengenal sifat-sifat itu, kita berusaha untuk menanamkan dalam diri kita dan kemudian kita amalkan. Atau mungkin seorang bertanya, apakah ada di antara sifat-sifat itu dalam diriku? Sehingga dengan demikian, ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim, melewati ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat orang-orang mukminin, dia akan selalu bertanya, sudahkah dia kerjakan? Sudahkah sifat itu ada pada dirinya? Dan demikian seorang akan berupaya untuk introspeksi dirinya dan meningkatkan amal kebaikannya. Karena itulah yang bermanfaat bagi kita, iman dan amal soleh. Itu bermanfaat bagi seorang hamba, bagi dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quranul Karim banyak Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat kaum mukminin. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, Allah azza wa jalla berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, kemudian mereka tidak ragu, artinya dalam imannya. Dan mereka memperjuangkan atau berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Itulah mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam keimanannya, orang-orang yang benar dalam imannya. Ayat ini Allah menyebutkan tentang sebagian dari sifat-sifat kaum mukminin, yaitu orang-orang yang beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya. Orang yang beriman pada Allah tentu tidak sekadar iman dalam bentuk ucapan lisan, tidak sekadar perbuatan, tidak sekadar pengakuan dalam hatinya, tetapi bagaimana dia mewujudkan apa yang dia akui dalam hatinya dan apa yang diucapkan dengan lisannya. Dia wujudkan dalam amal perbuatannya. Oleh karena itu, iman memiliki atau anggota badan ini memiliki kewajiban dalam a'malul iman, dalam amal-amal keimanan itu. Tugas lisan, tugas mata dalam iman, tugas lisan di dalam iman, tugas hati di dalam iman, tugas anggota badan lainnya, kaki, tangan, wajah dan seterusnya. Masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang mukmin, di antara sifat yang dimiliki orang-orang mukminin adalah mereka selalu bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Mereka takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan ketakwaan itu mereka wujudkan amal perbuatan dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat yang pertama yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla, jadi orang-orang beriman, yang beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya. Konsekuensi beriman pada Allah Konsekuensi beriman pada Rasulnya masing-masing ada konsekuensinya. Seorang tidak hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau amantu billah, tetapi dia tidak mewujudkan imannya kepada Allah yang wajib baginya dalam dirinya, dalam perilakunya, dalam amal perbuatannya. Maka ini tidak sempurna imannya. Bahkan bisa jadi dia sebagai seorang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada dalam neraka yang paling dalam. Makanya harus selalu kita renungkan sejauh mana kita memahami iman itu dan sejauh mana kita mengamalkan, mewujudkan makna dari iman itu dalam diri kita. Yang terpenting adalah diri kita, baru kemudian pada orang lain, keluarga dan yang lainnya. Beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan segala konsekuensinya. Dan ini semua tentu dengan ilmu. Tidak mungkin seorang bisa memahami makna iman pada Allah dan makna iman pada Rasulnya dan berbagai konsekuensi yang ada dalam iman tersebut kecuali dengan dia belajar menuntut ilmu. Di sinilah pentingnya ilmu. Karena orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dan kita mengenal ilmu, kita belajar ilmu, kita mengenal teman-teman yang baik, kita mengenal ulama-ulama kaum muslimin. Ini satu hal yang besar, satu nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka yang terpenting adalah bagaimana seorang mengetahui mana iman pada Allah dan Rasulnya, kemudian melakukan segala konsekuensi yang dia ketahui dari iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah peringatkan dalam Al-Qur'anul Karim, ini contoh dan bukti tentang iman pada Allah Subhanahu wa taala, tidak sekadar ucapan, tetapi Allah mengetahui mata yang khianat. Kedipan mata yang khianat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh kecil betapa iman itu mempunyai konsekuensi yang besar. Bahkan kedipan mata pun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari coba kita memahami Islam ini tidak sekedar yang besar, tapi ada hal-hal yang dianggap kecil oleh manusia tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat yang kita ucapkan, mungkin kita menganggap kalimat itu kecil, tetapi di sisi Allah taala ada kalimat itu besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan tentang orang yang mengucapkan satu kalimat tanpa dia menyadarinya dari kalimat yang baik akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula orang yang mengucapkan satu kalimat tanpa dia menyadari tentang keburukan kalimat yang diucapkannya menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam wal iyadzu billah. Hal-hal yang kecil atau yang dianggap sepele oleh manusia tapi ada konsekuensinya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, zat yang maha mengetahui. Maka mewujudkan ini semuanya adalah penting bagi orang yang mengetahui ilmu itu, yang sudah belajar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah taala menyebutkan di antara sifat orang-orang yang beriman, yaitu mereka setelah datang ilmu kepada mereka, yang dengan ilmu itu mereka beriman berdasarkan dan taufik dari Allah azza wajalla, kemudian mereka tidak ragu tentang apa yang mereka imani. Karena keimanan mendatangkan kedamaian dalam diri mereka, mendatangkan ketenangan dalam diri mereka, dan mereka beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka iman yang hakiki adalah iman yang tidak bercampur dengan keraguan. Iman yang tidak bercampur dengan rasa syak dalam dirinya, rasa ragu dalam dirinya. Walaupun syubhat-syubhat datang padanya, dia tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau iman sudah merasuk dalam diri seseorang. Maka dari itu kata Hasan Al-Basri rahimahullah taala dalam sebuah ungkapan beliau, bahwasanya laisal imanu bittahalli bittamanni wala bittahalli, iman itu tidak hanya dengan angan-angan, Iman itu tidak hanya dengan perhiasan, tetapi iman, al-iman, innamal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqatul a'mal. Iman yang sebenarnya adalah apa yang mantap merasuk dalam hati seorang dan dia benarkan dengan amal perbuatannya. Dan salah satu amal perbuatan iman adalah kalau iman sudah merasuk dalam hati seorang, maka dia tidak akan ditimpa oleh keraguan. Walaupun syubhat datang padanya dari berbagai macam pintu-pintu syubhat, tapi karena iman yang sudah merasuk dalam dirinya, maka syubhat tertolak karena iman yang ada dalam dirinya. Maka dari itu iman, orang-orang beriman yang hakiki adalah tidak akan tertimpa oleh rasa ragu dalam dirinya. Banyak syubhat yang dilontarkan oleh orang kufar, oleh musuh-musuh Islam tentang Islam ini, apalagi di zaman yang kelihatannya kaum muslimin dalam kemunduran karena perbuatan mereka, karena jauhnya mereka dari agama Allah, jauhnya mereka dari tuntunan Allah dan Rasulnya, maka mereka berada dalam kelemahan. Disinilah kemudian musuh-musuh Allah memasukkan dalam diri mereka tentang syubhat terhadap agama mereka. Nah, orang yang lemah imannya, yang tidak merasuk imannya dalam dirinya, maka dia akan dengan serta-merta ragu terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang beriman dan mantap imannya, maka dia akan tetap iman kepada Allah ta'ala. Dia akan tetap yakin kepada agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Seorang yang apabila dia itu lemah imannya, mungkin dia akan keluar dari Islam. Tatkala dia melihat perilaku sebagian kaum muslimin yang jauh dari tuntunan Islam, yang melanggar perintah-perintah Allah, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang lemah imannya, maka dia akan ragu dengan agama Allah. Karena terbukti bahwa orang-orang yang mengatakan beriman ternyata berbuat hal-hal yang jauh dari tuntunan Allah. Ini salah satu syubhat. Tapi orang beriman akan mengatakan bahwa perilaku itu adalah perilaku manusia. Itu adalah oknum yang melakukan hal tersebut. Adapun ajaran Allah, ajaran Allah, bahwa dia adalah tetap ajaran yang tertinggi dan termulia. Al-Islamu ya'lu. Islam adalah agama yang tinggi, yang mulia, agama yang luhur. Ini orang yang beriman, yang kuat imannya, dia akan tetap beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa agama yang diturunkan oleh Allah itulah agama yang benar. Kemudian di antara sifat orang-orang beriman yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Hujurat ayat 15 ini, yaitu mereka jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka senantiasa memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta dan diri mereka dan apa yang mereka miliki dari kemampuan. Maka mereka akan terus berusaha untuk memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu bukti bahwa di antara sifat orang-orang yang beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana mereka mencintai kebaikan itu untuk diri mereka sendiri. Makanya mereka selalu memperjuangkan agama Allah agar sampai kepada orang lain. Karena tujuan dari memperjuangkan agama Allah, bagaimana agama ini menyebar kepada yang lainnya. Bagaimana orang yang salah untuk menjadi lurus. Bagaimana orang yang kafir untuk menjadi beriman. Karena salah satu tujuan daripada jihad fisabilillah adalah mengajak manusia kepada agama Allah. Karena jihad adalah sarana dakwah. Kalau seandainya tanpa dengan berperang seorang telah memeluk Islam, maka tidak perlu berperang. Tetapi tetap ada dalam hal ini, yaitu memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka berjihad, wajahadu bi amwalih ma'afusin bi sabilillah, ini tidak hanya sekedar dalam bentuk peperangan. Tapi di balik ini semua adalah keinginan untuk menyampaikan kebaikan itu kepada seluruh manusia. Makanya mereka rela berkorban, mengorbankan harta mereka, mengorbankan kalau perlu jiwa mereka untuk menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala agar tersebar di seantero dunia ini, agar manusia mengenal Allah dan Rasulnya, mengenal Islam, yaitu dengan mereka memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jihad di jalan Allah tidak hanya sekedar dengan, atau jihad tidak hanya dalam gambaran harus dalam bentuk peperangan, tidak. Seorang menginfakkan hartanya, seorang menunjuki orang dengan cara yang baik, menunjuki hidayah, menunjuki kepada seorang amal kebaikan, ini bagian dari memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah menyebutkan tentang mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur. Ulaika humus shadiqun. Ini menunjukkan bahwa iman itu adalah dengan amal perbuatan. Iman tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan amal perbuatan. Inilah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam ucapan iman mereka. Yaitu mereka beriman pada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak ragu kepada agama Allah. Mereka tidak ragu akan kebenaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun syubhat demikian banyak menimpa mereka, tapi mereka tidak ragu kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka mengamalkannya dan memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan harta dan diri mereka. Itulah orang-orang yang jujur. Kemudian Allah ta'ala menyebutkan di antara sifat orang-orang mukminin yang lainnya, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut tentang Allah maka bergetarlah hati mereka. Bergetarlah hati mereka. Wajilat qulubuhum. Kalau diingatkan mereka tentang Allah akan azabnya, akan azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka bergetarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat Allah itu menambah iman mereka. Karena ayat-ayat Allah adalah syifa, penawar bagi hati-hati mereka dari semua penyakit hati yang ada dalam diri mereka. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai penawar bagi orang beriman dan sebagai rahmat bagi mereka, dan Qur'an tidak menambah kepada orang-orang kafir atau orang-orang zalim kecuali kerugian. Ikhwani fillah dan akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat orang-orang mukminin, mereka selalu menjaga hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu apabila diingatkan tentang Allah dalam diri mereka, maka bergetarlah hati mereka karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut pada hari pertemuan dengan Allah ta'ala kalau mereka menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifat orang-orang beriman. Hati mereka penuh dengan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fillah rahimakumullah dan akhwati fillah, bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang takwa, at-taqwa hahuna, bahwa ketakwaan itu berada dalam diri, dalam hati, dalam dada seseorang. Ini menunjukkan bahwa hatinya orang-orang beriman penuh dengan ketakwaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pokok atau tempatnya ketakwaan, sumbernya ketakwaan adalah dari hati manusia. Maka dari itu kita diperintahkan untuk memperbaiki hati kita. Karena apabila hati kita ini baik, maka akan baik semua amal perbuatan kita. Tetapi apabila hati ini rusak, maka akan rusak pula amal perbuatan kita, perkataan kita, ucapan kita, dan yang lainnya. Jadi perbuatan-perbuatan anggota badan akan rusak karena hatinya, sumbernya itu rusak. Waliyadu billah. Ikhwani fillah rahimakumullah dan akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah iman mereka. Kalau orang munafik berbeda. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah taala maka tidak bertambah iman mereka. Justru bertambah keraguan mereka dan kekufuran mereka. Adapun orang mukmin tidaklah demikian. Setiap mereka membacakan ayat-ayat Allah, setiap mereka membaca ayat-ayat Allah, dan dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah iman mereka. Ar-Rasul alaihissalatu wassalam pernah memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, apakah aku membaca Al-Quran padahal Al-Quran diturunkan kepada engkau?" Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Aku ingin mendengarkan Al-Quran itu dari selainku." Ini menunjukkan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi seorang dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, dengan dia membacanya. Dia membaca Al-Quran. Dia membaca kitab Allah. Kemudian dia tadabbur pada kitab Allah itu. Tetapi kadang-kadang seseorang memerlukan bahwa dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sifat yang disebutkan oleh Al-Quran, dari sifat orang mukminin adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak takut dengan bisikan-bisikan syaitan yang menakut-nakuti awliya'uh, yang menakut-nakuti wali-walinya. Tapi mereka yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang datang kepada Nabi SAW dan kaum mukminin memberitahukan bahwasanya orang-orang Quraisy dengan sekutu-sekutunya telah bersepakat untuk menyerang kaum mukminin, maka berita itu tidak menambah keraguan mereka, justru menambah keyakinan mereka pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mantap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini banyak syubhat-syubhat yang masuk dalam diri kita, bahkan pada sebagian dari teman-teman kita, diketakut-takuti oleh syaitan. Apabila fulan begini, maka akan terjadi begini. Apabila fulan begini, akan terjadi begini dan seterusnya. Itu semua adalah syubhat, bisikan-bisikan syaitan. Tapi orang mukmin, mereka dengan imannya dan keyakinannya pada Allah Ta'ala, mereka bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini di antara sifat kaum mukminin, di antara sifat orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan juga di antara sifat orang-orang yang beriman, yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim." Wal mu'minuna wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian di antara mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat pada Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang yang akan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayat 71 dari surat Al-Baqarah ini, dari surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah ini, menjelaskan kepada kita sejumlah sifat, di antara sifat orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka, ciri yang ada pada mereka, mereka adalah orang-orang yang saling tolong-menolong, yang saling bahu-membahu, yang saling cinta satu dengan yang lainnya. Ba'dhum awliya'u ba'd, karena mereka bersaudara di atas iman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka selalu berupaya untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Tolong-menolong dan berbuat baik, bukan tolong-menolong dan berbuat kemaksiatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'din, satu dengan yang lainnya saling menjaga hubungan mereka, hubungan persaudaraan mereka yang didasari oleh iman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang akan kekal sampai di akhirat kelak. Persaudaraan yang didasarkan atas iman pada Allah ta'ala itu yang akan kekal, bukan persaudaraan yang didasarkan atas yang selainnya dari kepentingan-kepentingan duniawi, baik itu kepentingan dalam kedudukan ataupun jabatan atau harta atau maslahat-maslahat yang lainnya. Semua itu akan bersifat sementara. Tetapi yang akan kekal dalam persaudaraan orang-orang mukminin, yaitu dibangun di atas iman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita pelihara. yaitu menjaga hubungan yang baik karena iman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan persaudaraan ini tidak mencegah mereka dari sifat yang berikutnya yang disebutkan oleh Allah taala, yaitu ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Jadi sifat orang-orang beriman ketika mereka saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, bukan berarti kemudian mereka tidak memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, tapi justru mereka selalu memerintahkan kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf yaitu yang baik menurut Quran dan Sunnah. Yang ma'ruf yang baik dalam pandangan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah ukuran kebaikan. Itulah ukuran yang ma'ruf. Maka dari itu Nabi alaihi wasallam mengatakan tentang yang ma'ruf yang berdasarkan pada dalil Quran dan Sunnah, agar tidak boleh kita remehkan dan kita gampangkan. Ya. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "La yahqiranna ahadukum minal ma'ruf syai'an." Janganlah salah seorang di antara kalian menggampangkan, meringankan, meremehkan tentang suatu perbuatan baik walaupun itu sedikit. Jadi ukuran kebaikan adalah Quran dan Sunnah. Ukuran kebaikan adalah dalil. Ukuran kebaikan bukan kepentingan. Bukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan atau yang lainnya, bahkan na'udzubillah, bukan kepentingan hawa nafsu. Tapi al-ma'ruf adalah apa yang dikatakan ma'ruf oleh Al-Quran dan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi, bahwa sayang namanya agama Allah. Agama Allah itu tegak di atas tiga hal, dan itulah agama Allah. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah apa yang disepakati oleh kaum muslimin. Itulah dasar dari agama ini. Dan itulah hakikat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada dalam kitab Allah, apa yang ada dalam sunnah Rasulullah SAW, dan apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin, yang disepakati oleh kaum mu'minin, itulah dinullah. Bukan kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan atau yang lainnya. Maka yang ma'ruf adalah yang berdasarkan pada dalil dari Quran dan Sunnah, dan disepakati oleh kaum muslimin, oleh ulama-ulama mereka. Itulah yang ma'ruf. Kemudian di antara sifat mereka kaum mu'minin, yaitu yanhauna 'anil munkar. Mereka mencegah dari kemungkaran, dari sesuatu yang mungkar. Dan ukuran satu itu mungkar adalah juga berdasarkan dalil dari Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan apa yang disepakati oleh kaum muslimin bahwa itu adalah mungkar. Maka dari itu dalam ilmu fikih, ya, ketika seorang menganggap bahwa sesuatu itu mungkar tapi ada orang lain menganggap itu baik, maka di sini tempat dia itu melihat apakah dia dibolehkan untuk mengingkari yang dianggapnya mungkar itu ataukah tidak. Adapun telah disepakati oleh kaum muslimin bahwa itu mungkar, maka itulah yang diingkari. Karena ada hal-hal, ya, baik itu adalah hal-hal yang dihilafkan oleh para ulama, ya, baik itu yang dianggap ma'ruf ataupun mungkar. Maka dari itu orang yang akan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar harus orang yang mempunyai ilmu. Harus orang yang mempunyai ilmu, bahkan dalam masalah-masalah yang di sana ada khilaf di antara ulama. Juga dia paling tidak dia mengetahui. Dia mengetahui tentang hal tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, satu contoh. Ketika seorang melihat seseorang di bulan puasa yang dia itu makan. Yang jelas seorang yang makan di siang hari bulan Ramadan, kalau kita melihat orang itu makan, ini adalah perbuatan mungkar. Atau dia minum, ini mungkar. Tetapi seorang tidak dengan serta-merta dia kemudian melarang orang itu atau mengingkari kemungkaran orang itu sebelum dia bertanya pada orang tersebut. Bisa jadi dia adalah seorang musafir yang dia datang di satu tempat sehingga dia makan. Bagi musafir itu bukan mungkar makan di bulan siang hari bulan Ramadan karena dia safar. Allah memberikan keringanan padanya. Atau mungkin dia orang yang sedang berobat, dia mungkin sakit. Kemudian dia itu berobat dan seterusnya. Maka ini salah satu contoh. tentang seorang yang mengingkari satu kemungkaran atau memerintahkan sesuatu yang ma'ruf harus berdasarkan pada ilmu dan dengan penuh hikmah dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak dengan semaunya, tidak dengan hawa nafsunya. Menurut dia ini mungkar, maka itu mungkar. Itu menurut hawa nafsunya. Tidak, tetapi kembali kepada dalil, kembali kepada Quran dan Sunnah, atau bertanya pada orang yang alim, yang mengetahui tentang hal tersebut. Maka dari itu ada kaidah-kaidah dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah al-ilmu qabla al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Seorang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar harus dia mempunyai ilmu tentang amar ma'ruf dan nahi munkar itu. Tentang ma'ruf dan munkar. Dia harus punya ilmu. Kemudian yang kedua, ar-rifqu indal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Orang yang mengingkari suatu kemungkaran atau dia memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, dia harus memiliki sifat lemah lembut ketika dia memerintahkan yang ma'ruf atau ketika dia mencegah dari yang mungkar. Harus dia rifiq indal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kemudian yang ketiga, yaitu as-sabru ba'dal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Dia harus sabar setelah dia amar ma'ruf dan nahi munkar. Dia harus memiliki kesabaran, karena tidak setiap orang menerima apa yang dia sampaikan kepadanya. Tidak setiap orang akan menerima dengan baik. Tapi bisa jadi ada orang yang ketika dia memerintahkan yang ma'ruf, orang itu menentangnya atau memarahinya atau mengata-ngatainya. Demikian pula ketika dia mencegah dari kemungkaran, dia akan mendapatkan hal seperti itu. Maka dia diperintahkan untuk bersabar. Ini di antara yang disebut oleh para ulama tentang tiga hal orang yang memiliki atau yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Harus punya ilmu, harus yang lemah lembut, dan harus siap untuk menerima cobaan setelah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka dari itu dia memerlukan kesabaran dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ikhwani fillah dan akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat orang-orang beriman, yaitu yuqim wa yuqimunas shalah. Mereka senantiasa melaksanakan salat, menegakkan salat yang merupakan imaduddin atau amududdin. Salat yang merupakan tiang dari agama ini, yang merupakan jalinan hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang mukmin dia menjaga dua hubungannya, hubungan dia dengan Allah ta'ala dengan bermunajat pada Allah ta'ala setiap hari 5 kali, siang dan malam. Menjaga hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimuna as-salah. Mereka menegakkan salat. Dan salat ini adalah kewajiban yang terkuat setelah 2 kalimat syahadat. Maka dari itu diletakkan salat ini pada rukun iman Islam yang kedua. Oleh karena itu seorang tidak boleh meninggalkan salat. Seorang tidak boleh menggampangkan masalah salat. Bahkan Allah menyebutkan bahwa orang-orang menggampangkan masalah salat adalah orang-orang munafik. Di antara sifat orang-orang munafikin yaitu menggampangkan, meremehkan, meringan-ringankan permasalahan as-salat. Ikhwani fillah rahimakumullah, terlebih dari itu adalah merupakan tanggung jawab orang yang bertanggung jawab dalam rumah tangganya, yaitu masalah as-shalah ini. Rasulullah SAW ketika beliau bersabda mengingatkan kepada kita agar kita memerintahkan anak-anak kita untuk sholat di usia dini 7 tahun, ini menunjukkan pentingnya as-shalah. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada ibadah yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk memukul orang yang anak yang meninggalkannya kecuali sholat. Kata Nabi SAW, muru awladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Kata Nabi SAW, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mukul anak yang meninggalkan sholat ketika usia 10 tahun. Dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur mereka. Jangan dibiarkan mereka tidur bersama. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seorang tua yang dia mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya, terutama diri dan keluarganya. Dia mempunyai kewajiban untuk tidak menggampangkan masalah sholat. Ketika seorang dalam rumahnya, maka dia harus bertakwa. Sebagaimana Allah Nabi SAW bersabda, ittaqillaha aitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Dan seorang dia berada dua hal. Kalau tidak di rumahnya, dia di luar rumahnya. Dan kita diperintahkan bertakwa pada Allah dimanapun kita berada. Maka kewajiban untuk mengingatkan keluarga, istri dan anak. Demikian pula istri mengingatkan suami dan anak-anaknya untuk sholat. Adalah kewajiban dimanapun seorang berada. Dia bertanya. Kalau dia di luar rumah, dia bertanya pada istrinya. Apakah anak-anaknya sudah sholat? Dia ingatkan mereka. Ini merupakan wujud tanggung jawab dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertakwa pada Allah dimanapun dia berada. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Iqamatus shalah, menegakkan salat adalah sifat kaum mukminin. Dan orang yang tidak mengerjakan salat, tidak sedikit di antara kaum mukminin, para ulama mengatakan bahwa mereka adalah kafir. Tarkus salati kufrun. Kata Abdullah bin Abbas, man taraka shalah fa huwa kafir. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Dan perkataan-perkataan sahabat yang lainnya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, mengatakan tentang kekufuran orang-orang meninggalkan sholat. Kata para ulama, ini perkataan ini bagi orang meninggalkan sholat secara mutlak. Adapun orang-orang meninggalkan suatu saat dia sholat, suatu saat dia tinggalkan sholat, mereka diancam oleh Allah Ta'ala dan firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celah kalah atau wail, kata para ulama, al-wail wadin fi jahannam, salah satu lembah yang ada di neraka jahannam, itu mana wail. Jadi orang-orang meninggalkan salat atau celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu yang mereka selalu, yang mereka lalai dari salatnya, mereka lupa dari salatnya, yaitu yang menunda-nunda salat mereka sampai akhir waktu, sampai habis waktu. Itu pun mendapat ancaman. Maka tidak ada keringanan dalam masalah salat. Tidak boleh seorang meninggalkan sholat yang sengaja. Kecuali wanita-wanita haid yang datang bulan. Adapun selama masih ada kesadaran dalam diri seorang, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat. Bahkan ada orang musuh-musuh Islam yang mengatakan, ya, bahwasanya selama sholat subuhnya kaum muslimin, masjid-masjid mereka masih kosong, maka mereka akan tetap menang pada orang-orang muslimin. Kapankah orang muslimin akan bisa memenangkan orang-orang kafir? Kata mereka, apabila sholat subuh mereka sama dengan sholat jumat mereka, maka mereka akan mengalahkan orang-orang kafir itu. Di mana masjid-masjid kaum muslimin yang penuh di saat subuh? Banyak masjid-masjid kaum muslimin yang dibangun dengan megah dan besarnya, tapi isinya kosong. Subuh hanya 2-3 orang. Subuh hanya satu shaf itu, alhamdulillah. Maka ikhwani fillah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu kata Abdullah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Laisa fil islami haddun liman taraka shalah." Tidak ada bagian bagi orang yang meninggalkan salat di dalam Islam ini. Maka apabila seorang ingin mengetahui, menilai seorang, apakah orang ini baik atau tidak, lihat sholatnya orang tersebut. Dia sholat atau tidak? Dia gampangkan sholat atau tidak? Kalau dia menggampangkan sholat, maka apalagi yang lainnya, dia akan menggampangkan. salat. Jadi di antara sifat kaum mukminin yaitu mereka menegakkan salat. Kemudian wayutuna zakat. Mereka mengeluarkan, menunaikan zakat. Mereka menjaga hubungan dengan Allah dalam hal menegakkan salat, dan mereka menjaga hubungannya dengan manusia dalam hal mereka menunaikan zakat. Karena harta adalah nikmat dari Allah Ta'ala sekaligus sebagai titipan yang Allah berikan pada seorang hamba. Dia diberikan oleh Allah untuk kemudian dia salurkan kepada yang lainnya. Jadi bagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam harta-harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat padanya. Ini semua untuk menjaga hubungan antara manusia dengan sesamanya. Maka orang yang menjaga hablum minallah dan hablum minannas, itulah orang yang akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari azabnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faman ahabba an yuzahzaha anin nari wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang dia menghendaki agar dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, maka hendaknya ketika datang kematian kepadanya, dia dalam keadaan beriman pada Allah dan hari akhir. Dan dia dalam keadaan menyukai berbuat baik pada manusia, sebagaimana dia mencintai kalau dia diperlakukan dengan baik oleh manusia. Ini saat dia mati, artinya dia istiqomah menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam imannya dan amal solehnya, dan menjaga hubungannya dengan manusia yaitu dengan berbuat baik pada mereka sampai akhir hayatnya. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pada kita semuanya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu, sembahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kematian padamu. Dia tetap menjaga hubungannya dengan Allah, berbuat baik dan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan menjaga hubungannya dengan manusia. Ikhwani fil rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang sifat mereka hamba-hamba Allah yang beriman adalah wayuti'una Allah wa rasulah. Mereka selalu taat pada Allah dan taat pada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah sebagai syarat bagi seorang yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, juga dia harus mendapat taat pada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang taat pada Rasul, maka dia taat pada Allah. Dan taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya adalah dengan menerima semua apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan lapang dada dan hati yang lapang, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antara sifat orang-orang beriman yaitu mereka yang senantiasa sami'na wa ato'na, mendengar dan menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-51 dan ayat yang ke-52, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang mukmin ketika mereka dipanggil, ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar mereka berhukum dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ucapan mereka hanyalah mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami menaati. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya dan dia taat kepada Allah, dia takut dan takwa kepadanya, maka itulah mereka orang-orang yang menang. Itulah orang-orang yang menang. Maka tidak ada kemenangan kecuali dengan ketaatan pada Allah Ta'ala. Tidak ada kemenangan kecuali dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada orang yang zalim, orang yang tidak bertakwa diberikan kemenangan, itu adalah bagian dari istidraj, bagian dari Allah menangguhkan adab kepada orang itu. Karena tidak ada kemenangan tanpa ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yaitu kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sebenarnya, kemenangan di dunia dan di akhirat dari adab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang beriman yang mereka di antara sifat mereka yaitu mereka taat pada putusan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepatutnya bagi seorang mukmin laki-laki dan wanita apabila Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara pada mereka padanya, maka tidak sepatutnya baginya untuk atau tidak sepatutnya bagi mereka untuk memiliki pilihan dari diri mereka sendiri. Dan barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, berarti dia telah sesat dan kesesatan yang nyata. Orang yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, berarti dia sedang berjalan menuju kesesatan. Entah dia sadari atau tidak, entah dia mengakui atau tidak, bahwa orang yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya dan jalannya kaum mukminin, berarti dia sedang berada dalam kesesatan yang nyata. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani dan akhwati fillah wa rahimakumullah. Kemudian di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Rasulnya, yaitu mereka yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-55, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an yatiyakumul adzab baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kamu sekalian dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian, sebelum datang azab kepada kamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Salah satu bentuk ketakwaan, salah satu bentuk taat pada Allah dan Rasulnya, yaitu mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'adzin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menghimbau terutama kepada diri kami dan kepada semua siapa saja mendengarkan apa yang kami sampaikan ini, bahwasanya jalan kemenangan dan keselamatan adalah dengan kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mengikuti apa yang telah dijalankan oleh para sahabat dan orang-orang dahulu yang mereka juga diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala karena ketaatan mereka pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
7: Nurun minal Qur'an.
8: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.

0: Bangun.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun min al-Qur'an.
5: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Rawahu Muslim.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Untayan mutiara nasihat.
9: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam, namun ia berdosa. Karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri. Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Afala

0: طحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falaw sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل يجب على المرأة أن تقبل بمن فرضه عليها والدها زوجا لها؟ وهل رفضها له يعد من العقوق لوالدها؟ وما حكم العقد إذا كانت غير راضية؟
3: لا شك أن طاعة الوالدين في مثل هذا، لا سيما إذا كان المختار من قبل الوالد كفء، لا شك أن القبول به من البر به، وهو بداية التوفيق إن شاء الله تعالى. لكن إذا لم يكن كفءا فلا يلزمها أن تقبل، وإذا كانت لم ترضه لنفسها فليس من عقوقها أن ترد هذا الاختيار، لكن بالأسلوب المناسب الذي لا يجرح خاطر الأب ولا شعوره. فإذا ردته لأنه لا يليق بها أو لا يناسبها أو يغلب على ظنها أنها لن تستمر معه فالأمر لها. ففي الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، لأن تستحي أن تصرح. على كل حال الأمر لها. وزوج رجل ابنته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من غير رضاها، فشكته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شكت أباها على النبي عليه الصلاة والسلام، فسخ النكاح. ولكنها قالت رضيت به، لكن أردت أن أخبر الرجال أنه ليس لهم أن يتصرفوا بمثل هذا أو كما جاء في الخبر. على كل حال الأمر لها، فلا بد من أمرها ونطقها إذا كانت ثيبا، أو سكوتها على الأقل إن كانت بكرا. نعم.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah taala. Pertanyaannya, apakah seorang wanita harus mentaati orang tuanya untuk menikah dengan seorang laki-laki pilihannya? Apakah jika dia menolak laki-laki tersebut termasuk durhaka kepada kedua orang tua? Dan bagaimana hukum akad nikahnya jika si wanita ini tetap dipaksa menikah? Kemudian Syekh menjawab, tidak diragukan lagi bahwa mentaati orang tua dalam masalah ini, apalagi jika laki-laki yang dipilih sekufu dengan putrinya, jika diterima oleh sang putri termasuk perbuatan baik kepada orang tua. Bahkan termasuk awal dari taufik Allah Azza wa Jalla untuk wanita ini. Akan tetapi jika tidak sekufu, maka tidak ada keharusan untuk menerima. Jika sang wanita sendiri tidak rela untuk menerimanya, maka insya Allah tidak tergolong durhaka jika menolak. Akan tapi, tentu menolaknya dengan cara yang tepat, sehingga tidak menyinggung perasaan orang tua. Jika sang wanita memandang tidak cocok dengannya, atau melalui perasaan kuatnya tidak akan berlangsung lama dengannya, maka tidak mengapa menolak. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وقيل كيف إذنها؟ قال إذنها أن تسكت. Seorang janda itu boleh dinikahi dengan bermusyawarah dengannya. Adapun seorang gadis boleh untuk dinikahi dengan mendapatkan izin darinya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, bagaimana untuk mengetahui mendapatkan izin dari seorang gadis? Kemudian Nabi SAW mengatakan, idnuha an taskut. Izinnya itu diketahui dari diamnya. Karena bagaimanapun dia akan malu untuk terus terang. Oleh karenanya di zaman Nabi SAW, ada seorang wanita sahabiyat yang dinikahkan secara paksa oleh ayahnya. Padahal dia gadis. Lalu dia mendatangi Nabi SAW untuk mengeluhkan masalahnya. Maka kemudian Nabi SAW melarang bapaknya supaya dia tidak memaksa anak tersebut. Dan beliau memfasakh nikahnya. Akan tapi si anak putri ini menyerahkan urusannya kepada lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan urusannya kepada sang putri ini. Lalu si wanita ini menerima dan dia mengatakan, aku hanya ingin menyampaikan kepada kaum laki-laki bahwa hak menikahnya seorang gadis itu harus melalui izinnya. Oleh karenanya, harus dilihat kembali pada persetujuan sang wanita jika dia janda dan harus menunggu mendapatkan izin jika dia adalah seorang gadis. Wallahu ta'ala alam bisawab.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithan.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: نور من القرآن.

0: من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
3: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
4: Was'aluka ridha ba'dal qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa
1: kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Dia selalu merasa kurang.
1: Dia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
0: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj ya telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wayakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu wahai para suami berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita. Ya, maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untayan Mutiara Nasihat. Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja. Bagaimana mukmin bekerja? Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Allahu Akbar, Allah. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا سؤال يقول: ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة؟ وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
3: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها، فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل، وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها. يقول الطبري في تفسيره، تفسير الآية الرجال قوامون على النساء، يقول: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن. فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال. وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي، وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضعف للمرأة. هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها. فالرجل في الجملة أعرف بالأمور، وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنة والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilat Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini, menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya serta menjaga hak-haknya. Ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita, bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga. Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau pernah menyampaikan, kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum lelaki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita. sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum. Sehingga karena kecemburuannya, dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
1: Radio Roja.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
0: Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra udzran aw nudzra innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: يعلمون. اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang

0: kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar. Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti?

0: Hafizakumullah. InsyaAllah saat lagi kami akan hadirkan kajian ilmiah live dari Ustaz Ali bin Abi Thalib, Surabaya, bersama Ustaz Mubarak Pamualim LCMHI. Di kesempatan kali ini dari pembahasan kitab Minah Alim Ar-Raghib, kami hadirkan bersama beliau. Dan selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan untuk menyampaikan bimbingan dan pelajarannya. Faleta fadal maskurnya Ustaz.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan kitab Minnatul Alimir Raqib ala man yarghabu fi fawaidil ahadits min sahih at-targhib wa tarhib, yaitu pembahasan tentang hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib yang awalnya ditulis oleh Imam Al-Mundhiri, kemudian Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihima. Mereka beliau mengeluarkan hadis-hadis dhaif, dan insyaallah kita akan mendengarkan hadis-hadis ini dan sejumlah ilmu yang terkandung di dalam hadis. Pada pertemuan yang lalu yang kita telah membahas hadis Abu Firas, ya, salah seorang dari kabilah Aslam, dan insyaallah kita lanjutkan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Al-Mundhiri rahimahullah taala wa an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, annahu qala fi hajjatil wada, beliau mengatakan kata dalam khutbah beliau pada waktu haji wada, nadarallahu imro'an sami'a maqalati fawa'aha, Allah akan memberikan cahaya keindahan pada wajah seseorang yang dia mendengar maqalati, yaitu hadis-hadis aku, fawa'aha, kemudian dia menyadarinya, dia memahaminya, farubba hamil fiqhin laysa bifaqih, banyak orang yang dia membawa ilmu fikih tapi dia bukan seorang faqih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun la yughillu alaihinna qalbu mri'in mu'minin." Ada tiga golongan manusia, ya, ada tiga hal yang mana seorang mukmin, ya, hatinya tidak akan hasad kepada tiga hal ini. Yang pertama, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal ibadah hanya karena Allah atau untuk Allah. Yang kedua, wal munasahatu li a'immatil muslimin. Yang kedua adalah ikhlas, ya, terhadap kepemimpinan ulil amri, yaitu dengan munasahah pada mereka, dengan taat pada mereka, dan mengingatkan mereka, mendoakan mereka. Kemudian yang ketiga, waluzumu jama'atihim, dan tetap berada dalam jamaah kaum muslimin, ya, tidak keluar dari jamaah kaum muslimin, tidak bertindak sebagaimana dilakukan oleh orang-orang khawarij yang keluar dari kepemimpinan yang sah dari kaum muslimin. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa inna du'aahum tu yuhitu min waraihim, sesungguhnya doa mereka orang-orang beriman itu, ya, meliputi, ya, atau selalu mengiringi mereka dari belakang mereka. Hadis ini riwayat oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahihun li ghairihi. Hadis ini adalah hadis yang sahih li ghairihi. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, apa yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang sahabat yang terkenal di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan, salah seorang dari golongan Ansar.

Salah seorang dari golongan Ansar, ya, dan beliau seorang imam, seorang mujahid fi sabilillah, dan beliau juga seorang mufti yang menyampaikan fatwa di kota Madinah ketika itu. Abu Sa'id Al-Khudri atau Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma, ya, beliau seorang yang ikut dalam peperangan Khandaq, juga dalam Bai'atul Ridwan, perjanjian Hudaybiyah, ketika para sahabat membaiat Nabi SAW, beliau termasuk orang yang hadir di dalam bai'at tersebut. Kemudian beliau banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau wafat menurut sebagian ulama pada tahun 74 Hijriah. Ya. Pada tahun 74 Hijriah. Ada juga yang mengatakan beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Ini tentang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mengatakan pada waktu haji wada, ya, bahwa Allah akan memberikan cahaya pada wajah seorang yang mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyadarinya, menghafalnya, ya, ya, dan dia menyampaikan kepada yang lainnya. Nah, hadis ini, ya, memberikan pelajaran kepada kita, ya, di antaranya adalah al-hathu ala tabligh da'watil haqq ilan nas, anjuran, ya, atau perintah untuk menyampaikan dakwah yang hak ini kepada manusia, dan menukil atau menyampaikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada manusia, ya, yang mereka tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat telah melaksanakan tugas ini. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi yang mereka dengar dari beliau, mereka sampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada yang berikutnya, dan seterusnya sampai hari ini. Ya, jadi tugas ini menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi telah disampaikan oleh para atau dilaksanakan oleh para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai tersebarnya hadis-hadis atau sunnah Nabi SAW sampai hari ini. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, yaitu anjuran untuk menjaga sunnah Nabi SAW, ya, dan menyampaikannya, ya, menjaga dengan menghafal, ya, dengan menulis, dan ini telah dilaksanakan oleh ulama-ulama kaum muslimin. Maka kita mengenal misalnya para ulama-ulama hadis, ya, yang mereka dengan kitab-kitab mereka seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, ya, Sunan Abu Dawud, dan yang lainnya, termasuk Muwatta Imam Malik dan kitab-kitab hadis lainnya. Ya, mereka para ulama-ulama itu telah menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW sehingga sampai kepada kita saat ini. Ya, ini semua berkat dari keikhlasan mereka, para ulama-ulama muslimin, terutama ulama-ulama hadis yang mereka, ya, telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, kemudian mereka membukukannya. Ya, ada juga yang khusus menukil hadis-hadis yang sahih saja seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya, Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, ya, Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Nah, ini adalah merupakan upaya mereka dan amal jariah mereka para ulama-ulama kaum muslimin dalam menjaga dan memelihara sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan mereka, para ulama hadis, ya, dan orang-orang yang cinta kepada hadis-hadis Nabi SAW, yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, ya, karena mereka didoakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mendoakan mereka, orang-orang yang mendengarkan hadis, kemudian mereka menyampaikan kepada yang lainnya, ya, kepada yang lainnya, para sahabat, kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, kemudian kepada ulama-ulama kaum muslimin sampai hari ini. Nah, maka mereka diberikan cahaya
ya, pada wajah mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga menunjukkan keutamaan ya, para sahabat yang telah menjaga, ya, menerima dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjaganya, kemudian mereka menyampaikan kepada ya, generasi yang berikutnya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, Naddarallahu imro'an sami'a maqalati. Allah memberikan cahaya pada wajah seorang yang dia mendengar ucapan-ucapanku. Ini mencakup ya apa yang diucapkan dengan lisan beliau, ya, kaulian, ya, sunnah-sunnah kauli, sunnah kauliyah, yakni hadis-hadis beliau yang beliau ucapkan dengan lisan beliau. Kemudian juga mencakup sunnah fi'liyah, perbuatan-perbuatan beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga sunnah takririyah. Ya, jadi yang disebutkan dengan maqalati, sami'a maqalati, ini mencakup ya tiga macam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah qauliyah, ya, berupa ucapan, ucapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah fi'liyah, berupa perbuatan-perbuatan beliau yang dilihat oleh para sahabat, yang disaksikan oleh mereka, kemudian mereka menukil kepada, menyampaikan pada yang sesudah mereka, dan mencakup penetapan-penetapan beliau, ya, atau sunnah takririyah, penetapan-penetapan beliau tentang satu hal yang dilakukan oleh para sahabat, yang beliau membenarkannya, artinya beliau tidak melarang. Ini namanya sunnah takririyah. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, faballagha, dia mendengar ya ucapan-ucapanku, sunnah-sunnahku, kemudian dia menyampaikannya, artinya dia menukilnya kepada yang lainnya. Dia menyampaikan hadis yang didengar dari Nabi SAW kepada ya orang lain, ya, dan dia menyampaikannya sebagaimana yang didengarnya, ya, sebagaimana yang didengarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam satu riwayat, fahafidhahu, dia mendengar ucapanku dan dia menghafalnya. Ya, yakni dia menghafal apa yang diucapkan oleh Nabi Alaihissalatu Wassalam. Ya, ini keutamaan mereka yang mendengarkan hadis Nabi Sallam, kemudian mereka menghafalnya, kemudian mereka menyampaikan kepada generasi yang berikutnya. Kemudian sabda Nabi Alaihissalatu Wassalam, Nabdarallahu, ini adalah doa. Doa dari beliau ya kepada mereka orang-orang yang mendengarkan hadis Nabi SAW. Kemudian mereka menyampaikan kepada orang lain. Ya, Allah memberikan, yuhsinallahu khalqahu. Ini Allah memperindah ya wajahnya ya atau fisiknya. Ya, wa yarfa' qadrahu, dan Allah memuliakan orang tersebut. Allah memuliakan ya mereka. Makanya para ulama-ulama hadis adalah ulama-ulama yang terhormat, ulama-ulama yang mereka mempunyai peran yang sangat penting dan berjasa terhadap umat ini, ya. Yaitu mereka yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi Sallam, mereka menulisnya, mereka menjelaskannya. Ya, ini keutamaan para ulama hadis. Kemudian Nabi Sallam mengatakan, "Rubba hamil fiqhin laisa bifaqih." Banyak orang yang membawa ilmu tapi dia kurang paham dengan ilmu itu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ada di antara ya manusia yang dia menerima satu hadis, ya, dia menerima satu hadis ya dari Nabi Sallam misalnya, dia menghafalnya, tapi untuk menggali kandungan hadis ini dia tidak mampu, ya, tapi dia menyampaikan hadis itu kepada generasi yang berikutnya, kepada orang lain, yang orang lain ini para ulama tentunya lebih mampu untuk mengambil ya atau menyimpulkan atau mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut. Ya, jadi rubbaha mil fiqhin laisa bifaqih. Ada orang pandai menghafal, tapi kalau ditanya gimana penjelasannya, dia tidak tahu. Nah, yang mengetahui penjelasannya orang-orang berikutnya misalnya yang telah mendapatkan hadis ini, yang disampaikan hadis ini kepada mereka, ya. Mereka yang kemudian mendalami ya dan memahami serta mengambil istimbat atau pelajaran dari hadis-hadis tersebut. Kemudian juga
bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Kewajiban untuk mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat di sini Nabi alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada tiga hal ya yang mana seorang mukmin tidak akan dengki ya terhadap tiga hal ini. Ya, yang pertama adalah ikhlasul amalillah. Ini menunjukkan kewajiban kita untuk mengikhlaskan amal-amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan itu adalah salah satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Surat Tabarok. Ya, surat Al-Mulk ayat kedua. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk dia menguji di antara kamu sekalian siapa yang terbaik amal perbuatannya. Kata Al-Fudhail bin Iyad, seorang tabi'in, rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ya, yang dimaksud dengan ahsanu amalan, dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, untuk menguji kalian siapa yang terbaik amal perbuatannya. Kata Fudhail, ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yani amal yang paling murni dan paling benar. Ya. Kemudian kata beliau, al-amalu la yakbalu la yukbalu, hatta yakuna khalisan sawaban. Suatu amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai amal itu betul-betul murni ya dan betul-betul benar. Ya, sampai amal itu betul-betul murni dan benar. Fal khalisu idza kana lillah. Ya, adapun yang disebut dengan murni kalau amal itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Wassawab idza kana ala sunnati. Dan amal itu dikatakan benar kalau dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu kita selalu ingatkan kepada kaum muslimin agar beramal beribadah hendaknya sesuai dengan apa yang dicontohkan ya yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang melakukan satu amal ibadah yang tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalnya tertolak. Walaupun orang itu menganggap amalnya diterima. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amal, satu ibadah yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau berkata, "Al-khalisu an yakuna lillah." Jadi maksud dengan amal itu harus amal itu murni, artinya harus benar-benar karena Allah. Wassawab an yakuna muttabi'an lisyari'ati. Kemudian yang dimaksud dengan amal itu benar adalah yang amal itu harus ya mengikuti syariat Allah dan syariat Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir, fayasihu zahiruhu bil mutaba'ah. Suatu amal itu secara lahir, secara kasat mata amal itu dikatakan amal itu benar kalau mengikuti Nabi SAW. Ya. Dan amal itu secara batin artinya dengan yang kita tidak melihat, dia akan menjadi amal yang sah dengan ikhlas dalam hati seorang, dalam niatnya ketika mengamalkan amal tersebut. Ya. Faman faqadal amalu ahada hadaini syartaini fasada. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, maka barang siapa yang dia ya, hilang salah satu dari dua syarat diterimanya amal seorang, kalau hilang salah satunya berarti ya amal itu rusak, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya al-munasahah li a'immatil muslimin. Hendaknya kita ya tetap ya ikhlas ketika dipimpin oleh seorang muslim. Ya, pimpinan kaum muslimin, ulil amri. Ya, kita harus ikhlas pada mereka dengan taat pada mereka dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang baik, ya dalam hal-hal berkaitan dengan ketaatan pada Allah Ta'ala, kita wajib taat pada mereka. Ya, adapun kalau maksiat, mereka perintahkan kepada maksiat.